0: unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015, ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
5: 1. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mendengarkan siaran kami untuk program Halo RRI. Kalau tadi Anda bersama dengan kakak cantik ya, ada Mbak ya, Mbak Titi. Saat ini untuk program Halo RRI ada saya Sisi, akan bersama dengan Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang terus bersama dengan kami ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke Pro 1 RRI Ternate. Halo RRI hadir untuk menemani Anda. Kami buka line telepon seperti biasanya di 0821-2037-5180 dan juga di 0811-4001-1082 ya. Selamat pagi pendengar, hari ini untuk edisi hari Rabu 12 Agustus ya 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke kami ya. Terima kasih tentunya. Kami sangat berharap apapun yang Anda lakukan aktivitasnya ketika menyalakan radio itu langsung ke Pro 1 ya. Langsung di 101,8 FM ya. Baiklah, di pagi hari ini juga menjadi hari yang spesial karena Ibu Gubernur kita ya, Ibu Sherly Juanda Laos hari ini ulang tahun ya. Aduh, selamat ulang tahun tentunya untuk Ibu Gub kebanggaan Maluku Utara, Ibu Gub cantik kita ya, yang hari ini sedang berulang tahun ke-44 tahun pendengar ya. Jadi Ibu Gub masih muda ya dan cantik pula, jadi bangga dong ya. Pastinya mudah-mudahan Ibu Gub sehat-sehat selalu ya, agar bisa melaksanakan pekerjaan dan juga tugasnya untuk wilayah Maluku Utara ini dengan baik tentunya, dan semoga apa yang menjadi harapan-harapan ya yang disampaikan begitu, dan juga apapun yang diinginkan bisa terwujud lah ya, amin. Itu doanya untuk Ibu Gubernur kita, Ibu Sherly Juanda, yang hari ini berulang tahun pendengar ya. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar. Pastikan Anda terus bersama dengan kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kami akan buka line telepon untuk Anda sesaat lagi ya. Jadi langsung saja nanti bergabung di Pro 1 RRI Ternate.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate dan sudah bersama dengan saya Sisi di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Baiklah, terima kasih untuk yang terus memilih Pro 1 sebagai rekan untuk menjalankan aktivitas. Silakan saya buka line telepon untuk Anda ya di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp call-nya, atau juga bisa kirimkan WhatsApp ke situ, atau Anda juga bisa telepon di 0811-4001-1082 ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Beberapa WhatsApp yang sudah kami simpan ya, apa yang menjadi keluhannya juga sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus mengejar ya untuk bisa ditanggapi. Untuk pekan, bukan pekan kemarin, tapi di hari Senin ya, itu sudah beberapa yang bergabung di line kami ya untuk menyampaikan keluhannya, termasuk juga Bung Taher dan Pak Yasim ya. Pak Yasim sama Bung Taher ini beberapa udah dijawab, tapi beberapa juga ada yang belum ya. Kalau untuk Pak Yasim kan masih tentang sampah ya. Sampah selalu diangkat pagi hari, tapi untuk salah satu dealer di sana menginginkan untuk tempat pembuangan sampah sementaranya di situ tuh dibongkar begitu ya. Jadi belum ada koordinasi lebih lanjut ya, atau surat secara resmi ke DLH, atau nanti ada perkembangannya akan kita coba koordinasi. Baiklah, seperti janji saya di hari Senin ya, teman-teman dari tim Halo RRI juga pada hari ini akan menuju ke sana ya. Sebenarnya Senin, tapi karena para pimpinan kota Ternate sedang ada di luar daerah, Pak Wali Kota, Pak Sekda begitu ya, jadi hari ini beliau insya Allah dia akan menerima tim dari teman-teman kami, para reporter, dan juga akan turun ke sana ya untuk ada beberapa kegiatan yang akan dikolaborasikan. Baiklah, kita ke line telepon, sudah ada pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
1: Saya masuk lagi.
0: Pak Yasim, bagaimana perkembangannya? Iya,
1: karena itu perkembangannya itu penjelasan dari Dinas DLH sudah. Ini masih ada beberapa orang kemarin-kemarin ini kan datang pas saya juga mau bongkar juga.
0: Oh, begitu.
1: Dan suruh saya cari tukang untuk kebikin baru.
0: Betul.
1: Terus dari ketua pemuda mengedua dengan sekretarisnya sarankan jangan dulu bongkar.
0: Okay.
1: Dan harus bikin spanduk di situ penolakan.
0: Nah,
1: itu dari pemuda. Jadi barangkali saya mohon secepatnya, karena tahu mengedua kan. Gitu. Jadi saya juga khawatir lagi terus masyarakat, saya termasyarakat di RT di sini juga tidak setuju kalau bongkar itu.
0: Baik.
1: Kalau sudah ada pergantian tempat sampahnya di mana dan hanya jangan terlalu jauh begitu. Tidak tertahu bagaimana ini. Terus itu tempat sampah itu kan pemerintah kota yang buat. Jadi kalau hanya di sapa saya sini, saya juga tidak berani begitu. Jadi mohon
0: siap. Jadi kalau pemuda di sana nggak mau juga ya, tara maut juga.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Karena padahal itu sudah di luar pagar, terus di situ ada penutup.
0: Ya.
1: Terus setiap pagi itu berarti tugas DLH sudah angkat semua.
0: Iya, padahal kan sudah bersih itu.
1: Tidak mengganggu sebenarnya menurut saya sih begitu, tapi ya itu orang banyak itu kan pendapatnya banyak juga barangkali.
0: Iya, betul.
1: Assalamualaikum.
0: Siap ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga 2. Baik, setiap keluhan itu ada jawabannya dan juga terus berkembang ya. Pak Yasim pertama juga waktu itu mengeluhnya tentang banyak sampah yang dari kelurahan lain ya, tapi sekarang sudah mulai dibersihkan dan bahkan pagi-pagi juga udah bersih di situ ya. Namun sekarang di situ malah yang dari salah satu dealer di Mangga 2 ya, ini mengharapkan untuk dibongkar. Namun pemuda di sana sudah sepakat untuk tidak mau ya, menolak untuk dibongkar. Baiklah. Nanti kalau misalnya kita akan koordinasikan ya Pak Yasim, mudah-mudahan ini juga senada dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Ternate ya. Baiklah, terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga 2 yang sudah memberikan informasinya. Kita akan terus pantau juga dan akan terus berkomunikasi juga ya ke pihak-pihak terkait dengan kebersihan di sana. Baik, Pak Taher di Halmahera Barat ya, ini mengharapkan juga bisa langsung berbicara begitu dengan pihak terkait, tapi ya khususnya untuk Pemda Halmahera Barat ya. Pak Taher, makasih informasinya, nanti akan kami teruskan juga ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama dengan kami. Silakan untuk bisa Anda telpon lagi di 0821-2037-5180. Selain Pak Taher dan juga Pak Yasim, di line telpon juga di hari Senin yang kami catat itu Pak Subiono di Madiun, Jawa Timur ya. Ini Mas Subiono yang aktif sekali, dan Mas Subiono ini putranya apa putrinya gitu ya Mas ya, itu ada di wilayah Maluku Utara ya. Jadi beliau masih mantau terus. Oke, dan juga beliau pernah tugas di Morotai. Sarannya dari beliau yang seorang tentara ya. Jadi beliau mengharapkan ulang tahunnya Republik Indonesia kalau boleh salah satu penyiar begitulah, dia salah satu penyiar, kalau misalnya upacara nanti tuh bendera merah putihnya dikibarkan di pemancar kami gitu ya, di tower ya. Oke. Untuk tower itu ada di dua tempat, di Kayu Merah ya, di Kelurahan Kayu Merah Ternate, dan juga di sini di seputaran kantor RW Ternate ya, di kantor RW Ternate ya. Jadi entah itu nanti mau yang dipasang yang di mana, apakah yang di sini atau yang di sana ya, tapi kemarin itu direspon juga sih sama Kepsa kami. Jadi ya kira-kira siapa yang naik ya kalau bendera gitu. Siapa yang jadi petugasnya begitu ya untuk mengibarkan bendera. Tapi terima kasih untuk masukannya dari Mas Subiono ya, mudah-mudahan diupayakan ya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan nih yang berani siapa ya. Karena kalau misalnya untuk ngecat tower itu timnya TMB itu yang biasa namanya Ko Aldo. Ini Ko Aldo lagi dengerin juga kayak di prasarana ya. Bagaimana Ko Aldo, siap kata Rada tuh dia. Kibarkan bendera merah putih ya. Oke, baiklah. Jadi pendengar, selain melalui terestrial di 101,8, kami juga live YouTube ya di RRI Ternate Official. Silakan untuk yang sering membuka akun YouTube ya sambil Anda beraktivitas, boleh melihat apa yang ada di studio kami saat ini di program Halo RRI untuk edisi hari ini di lembar ke-12 di bulan Agustus. Jadi kami live-nya itu dari jam 9, terus kita gabungan dengan Pro 3, balik lagi baru kami buka line telepon untuk Anda ya. Baik, untuk yang mau gabungan lewat WhatsApp, minta izin kalau boleh ya, jangan ke WhatsApp pribadi saya ya. Jadi untuk keluhan Anda tolong sampaikan melalui WhatsApp-nya di ini dong ya, tunggu. Oke, boleh, kalau boleh WhatsApp-nya di nomor aktifnya Pro 1 ya, jangan di WhatsApp pribadi saya. Kalau untuk WhatsApp kantor atau WhatsApp RRI Ternate di 0821-2037-5180 ya, silakan untuk bisa WhatsApp ke nomor tersebut ya. Kemarin juga di line WhatsApp ya, itu ada juga yang bergabung. Ini dia mengeluh terkait dengan parkiran di Salero yang malam ya, dan juga parkiran di atas jembatan, di badai jembatan yang ada di Pasar Bahari Berkesan. Oke. Jadi dong kayaknya bergeser tuh ya, dari mulai yang sudah ditertibkan sekarang untuk yang di bagian Ikan Fufu ya, yang di bagian sana itu ya. Nah itu memang kita nanti WhatsApp lagi ke Dinas Perhubungan dan juga ke Dinas Pasar. Tapi kalau untuk parkiran pastinya Dinas Perhubungan Kota Ternate ya. Ini akan kami upayakan untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena kalau boleh kan di wilayah pasar tuh benar-benar steril dan bersih gitu di jalan ya, supaya orang ketika mau cepet-cepet terus lewat jalan sana itu aman gitu ya. Pasti mengharapkannya seperti itu. Baiklah, ini juga ada masukan dari pendengar kami di akun TikTok. Jadi ada salah satu yang sekarang sedang juga banyak dibahas terkait dengan kebijakan yang dilakukan di sana ya. Ini selamat pagi untuk akunnya Mas Rinto ya, Mas Rinto yang ada di TikTok nih. Jadi beliau menginformasikan kalau saat ini Anda menyeberang dari Mangga 2 ke Ternate melalui atau naik speed ya, itu kabarnya ditimbang ya. Jadi ditimbang katanya nih. Oke, saya mau koordinasi karena ini saya sudah dapat nomornya juga untuk Syah Bandar dan juga untuk bagian dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Jadi kabarnya seperti itu, pendengar mungkin ada yang kesana juga. Kalau kemarin kami ke nyebrang tapi tidak lewat situ ya, lewat Bastiong. Jadi kalau ini

terkait, berarti Dinas Perhubungan Provinsi dan juga mungkin ini ya, apa namanya, Kesyabandaran mungkin ya. Cuman saya nanti mau coba koordinasi, tunggu, saya sudah punya nomornya, jadi coba saya akan koordinasikan untuk Anda, bila tidak di hari ini kepastiannya untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, mungkin di hari Jumat ya kita akan jawab pertanyaannya. Baiklah, makasih ya untuk pendengar. Jadi kalau misalnya memang Anda juga sering menyampaikan keluhannya melalui program, melalui media sosial, boleh di tag ke kami ya, boleh tag atau tandai aja di akun Instagram atau juga di TikTok, karena semua media sosial RRI Ternate ada ya. Silakan, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook ataupun di TikTok, silakan ya. Baiklah. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk program Halo RRI.

Terima kasih untuk Anda terus bersama dengan kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Pendengar, untuk program Halo RRI edisi 12 Agustus 2026 ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, terima kasih. Jadi untuk yang mengeluh ya, itu namanya siapa ya kemarin di save di WhatsApp itu, yang tentang parkiran yang ada di wilayah tempat nongki kalau malam hari begitu ya, katanya di Lapa Salero. Nah, jadi sudah ada jawaban ya dari Polres Ternate. Itu kabarnya untuk selama di 17 Agustus nih ya, untuk jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk di situ disterilkan mulai kemarin ya, itu udah enggak ada lagi yang jualan sementara waktu, tidak ada yang berjualan di lokasi tersebut begitu ya. Jadi aman ya. Nanti akan diatur kalau untuk keterangan dari Polres Ternate sendiri kan nanti akan ada rekayasa untuk lalu lintas di wilayah tersebut ya. Jadi nanti mungkin untuk yang parkirannya tidak lagi di badan jalan utama.

0: Nama kita di Jalan Sultan Hairun itu kabar nanti akan diarahkan ke bagian timur atau barat, begitu nanti ada informasi selanjutnya begitu. Tapi untuk saat ini per 11 Agustus sampai dengan nanti ya, itu kabarnya akan di apa namanya akan dipindahkan akan untuk sementara tidak beroperasi dulu begitu, karena ada latihan ya untuk pengibaran bendera pusaka atau paskibraka kita ya. Baiklah, saya masih punya waktu beberapa menit nih ya. Ini saya sudah koordinasi, mencoba untuk berkoordinasi dengan dari oke, baiklah. Ini beliau sudah jawab, tapi katanya boleh saya tunggu di kantor. Masa saya ke kantor gitu maksudnya ya? Aku gak mau ke kantor. Tunggu, ada jawaban ini ya. Ini ada keluhan lagi dari masyarakat kita, coba saya terima di program Halo RRI ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Melalui WhatsApp ya, nomornya belum tersave. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Bapak siapa?
1: Reza di Kayu Merah.
0: Oh, Pak Reza di Kayu Merah. Silakan Pak Reza, apa keluhan Anda?
1: Ini, saya mau kasih keluhan. Waktu itu sempat kasih keluhan karena tempat sampah yang di dekat.
0: Iya.
1: Merah situ sudah dirusakin sama warga Sikip. Hanya dari tempat-tempat lain datang buang di situ.
0: Iya,
1: Si tempat sampahnya itu sudah tidak ada. Akhirnya orang yang dekat situ agak jauh untuk buang sampah. Satu. Yang kedua, beberapa warga tuh sering bakar sampah.
0: Bakar sampah.
1: Rumput kah atau apa? Kan sering saya dengar di RRI itu kan tidak boleh toh.
0: Iya.
1: Dibakar.
0: Betul.
1: Bisa ditanam atau dijadikan pupuk.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ini masih sering ulang-ulang, dan maksudnya orang kan sekarang nih musim kemarau, angin banyak itu. Asap-asap tuh suka teram ke dalam rumah. Orang di sini kan punya anak kecil.
0: Iya.
1: Terus bahaya juga untuk jadi polusi. Mm-hmm. Bisa jadi kebakaran. Kan sering beberapa kali pemadam tuh suka lewat. Jadi tolong mungkin dari dinas terkait bisa kasih sosialisasi, atau mungkin datang di rumah-rumah kasih ingat, atau bila perlu dengan Babinsa dan apa Kamtibnas kita mungkin kasih teguran gitu. Karena doang hampir sering sekali bakar-bakar sampah gitu.
0: Betul ya. Oke.
1: Dari Halo RRI saya percayakan buat.
0: Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bang Reza ya sudah bergabung di line telepon kami. Oke, di program Halo RRI. Jadi terkait dengan pernah ya Bang Reza bergabung juga. Nanti kami save nomornya ya, belum sempat tersave waktu itu. Nanti kita masukkan di nomor fansnya kami, ada grup gitu ya, supaya Anda juga bisa berkomunikasi dengan fans-fans lainnya di Pro 1. Makasih untuk Bang Reza. Jadi kalau keluhan dari Bang Reza tadi itu ya, karena waktu itu pernah sempat mengeluh juga terkait dengan tempat sampah di Bastiong, di Kayu Merah ya, itu kan dibongkar. Terus akhirnya warga agak kesulitan begitu. Nah, ternyata mereka justru banyak yang sekarang bakar sampah. Dialog terakhir tuh Trasiro itu membahas itu ya tentang bakar sampah, apalagi di musim kemarau saat ini. Itu kan sebenarnya sangat dilarang begitu ya. Karena angin juga itu cukup kencang di wilayah Kota Ternate, Maluku Utara. Jadi mungkin ini diharapkan dari Bang Reza untuk DLH atau mungkin juga dinas-dinas terkait ya, untuk bisa nantinya mensosialisasikan terkait dengan bahaya dari membakar sampahnya. Oke, baiklah. Nanti ya kami coba sampaikan, mungkin kita mau menggandeng juga Trasiro, karena kemarin beliau yang sedikit banyak gencar gitu untuk mensosialisasikan terkait dengan tidak boleh untuk membakar sampah, apalagi di musim kemarau saat ini. Makasih ya untuk Bang Reza sudah bergabung di line telepon kami. Baik pendengar, untuk informasi-informasi lainnya kami masih akan terus sampaikan. Jadi ini beberapa narsum sudah balas WhatsApp ya, karena memang kalau yang satu ini Pak Nasrin, beliau adalah Pak Nazrin ini beliau adalah dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. Itu saya dari malam ya udah WhatsApp. Jadi beliau bilang katanya bentar lagi ya, 10 menit lagi. Sedangkan acara kita udah selesai gitu ya. Nanti berarti kita coba untuk di hari diprogramkan untuk on air mungkin di hari Jumat ya. terkait dengan kebijakan baru ya, bukan kebijakan sih, saya juga belum mengerti nih apakah kebijakan atau seperti apa, tapi kita punya dua narasumber untuk menjawab ini. Selain dari Bang Nazrin, juga ini beliau juga katanya boleh ya saya tunggu di kantor, katanya ini maunya kita ke kantornya nih ya. Okelah nanti ya, ini narasumber kami dari KSOP, ini beliau oke, KSOP Ternate Pak Rusan ya. Oke, nanti beliau juga sudah menjawab sudah menjawab WhatsApp-nya, cuman belum menanggapi terkait dengan keluhan bagaimana sekarang kalau naik speed itu kabarnya barang juga harus ditimbang begitu. Oke, kita perlu kejelasan karena seperti yang kita ketahui bersama ya pendengar, masyarakat di Maluku Utara ini kan umumnya kendaraannya laut ya, transportasinya termasuk juga speed, terutama untuk yang sering bolak-balik nih Ternate Sovivi ke ibu kota kita atau juga Ternate Tidore begitu. Nah, tapi kalau ini kan yang dikeluhkan yang di Mangga 2 ya. Jadi kita coba koordinasi, nanti kita cek juga deh ya, benar enggak sih kalau misalnya yang disampaikan sama Mas Rinto di TikTok-nya itu ya. Oke. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang ketika memberikan keluhan juga suka ngetek ke kami melalui media sosial. Baiklah, sampai jumpa di edisi lainnya untuk program Halo RRI. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan melalui YouTube channel kami di RRI Ternate. Sampai jumpa di edisi lainnya dan selamat pagi. Sampai bertemu lagi.

0: Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya, untuk siang kali ini masih di hari Rabu pendengar, lembaran ke-12 Agustus 2026 ya. Dan seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi pendengar, untuk dialog interaktif Ternate siang ini akan kita perbincangkan ya, terkait dengan ketika pelanggaran terjadi, seberapa tegaskah sanksi hukum itu? Bersama dengan Bapak Daud, Bambang Daud ya, SHMH, beliau adalah akademisi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, assalamualaikum Pak Daud, Pak Bambang.
1: Ya, selamat siang, assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Bambang, Kak Pak Daud ini saya panggilnya.
1: Ya, Pak Bambang juga bisa, Pak Daud juga bisa Bu.
0: Oh gitu ya, Pak Bambang. Siang ini kita bincangkan sejenak tentang ketika pelanggaran terjadi, seberapa tegas sanksi hukum, begitu ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Kalau kalau kita mendengar kata pelanggaran, tentu ada sesuatu yang salah di situ yang dilakukan oleh seseorang gitu kan ya. Dan sanksi tentu itu adalah hal yang mutlak harus didapatkan oleh sang pelanggar itu sendiri. Sebagai pengantarnya Pak Bambang, tentang pelanggaran yang terjadi dan sanksi hukumnya seperti apa, ketegasannya seperti apa, bisa mungkin diuraikan ke pendengar kita untuk siang hari ini Pak Daud. Iya Bapak, Pak Bambang bisa dengar suara saya? Ya, pendengar, kita masih di Ternate, dialog interaktif Ternate siang untuk hari ini ya, di program sanksi ketika pelanggaran terjadi, seberapa tegas sanksi hukum, bersama dengan Bapak Bambang Daud SHMH, beliau adalah akademisi ya pendengar ya. Pak Daud bisa mendengar suara saya? Ya, pendengar, ini tersambung loh ya. Oke, nanti kita aja.
1: Iya, Bu. Oh iya. Lanjut, Bu.
0: Iya, silakan Bapak untuk pengantarnya terkait dengan bahasan kita untuk siang hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih teman-teman Pro 1 RRI yang saya hormati, para pemirsa yang mendengarkan pada hari ini dialog terkait dengan tema yaitu ketika pelanggaran terjadi, seberapa tegas sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelanggar. Ya, baik. Pertama-tama saya meminjam salah satu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang profesor yang namanya Utrecht. Dia mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Di dalam hukum itu mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, kemudian dia bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Itu menurut seorang ahli pakar hukum, Utrecht, katakan demikian. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita tahu bahwa hukum itu berfungsi untuk menciptakan yang namanya ketertiban, kemudian memberikan perlindungan serta menjaga yang namanya keadilan. Namun dalam prakteknya itu masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran hukum. Ya, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
0: Yeah.
1: Ketika pelanggaran terjadi, maka sering-sering masyarakat bertanya, kira-kira seberapa tegas sanksi hukum yang harus diberikan kepada pelanggar?
0: Yeah.
1: Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelanggar harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Namun kita lihat bahwa pemberian sanksi itu tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menghukum, atau sanksi harus itu mempertimbangkan tingkat kesalahan atau dampak yang kemudian ditimbulkan pada keadaan-keadaan pelaku serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa tegas tidak selalu berarti bahwa berat, tetapi berarti hukum itu diterapkan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. itu kemudian masyarakat juga akan bertanya, pelanggaran hukum itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat bahwa pelanggaran hukum itu adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan yang namanya konsekuensi atau sanksi bagi pelakunya. Makanya ketiga orang melakukan yang namanya pelanggaran hukum, pasti tentu ada beberapa pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran yang terdapat di dalam aturan hukum. Kita tahu misalnya pelanggaran lalu lintas, ada juga pelanggaran terhadap peraturan administrasi, ada pelanggaran-pelanggaran disiplin, ada juga pelanggaran terhadap yang namanya hak orang lain, dan ada juga tindak pidana atau pelanggaran yang menimbulkan yang namanya kejahatan. Itu yang kemudian jenis-jenis pelanggaran yang memiliki beberapa karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Kemudian sanksi, kalau kita bicara sanksi pasti tentu ada beberapa macam sanksi. Kita tahu bahwa di dalam hukum itu terdapat yang namanya sanksi. Ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi, dan juga ada sanksi perdata. Ketiga sanksi-sanksi tersebut itu kemudian kita harus melihat karakteristik pelanggaran hukum mana yang harus diterapkan oleh penegak hukum itu, sehingga di dalam hukum itu dia bisa menjaga yang namanya ketertiban, keadilan, dan rasa kenyamanan bagi seseorang. Okay. Kemudian dari pengantar yang saya sampaikan, Bapak Ibu pemirsa produk RRI yang saya hormati, bahwa ketiga pelanggaran terjadi maka sanksi hukum itu memang diperlukan. Namun yang kita melihat bahwa ketegasan hukum itu tidak dapat diukur hanya dari seberapa berat hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Yang tegas adalah hukum yang kemudian bisa seharusnya berjalan sesuai dengan dia memberikan efek jerah dan perlindungan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa tegas bukan berarti seberat-beratnya, tetapi tepat, adil, dan kemudian konsisten dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum. Maka pada akhir pengantar yang nanti saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita tahu bahwa apa itu tujuan daripada penegakan hukum. Bahwa tujuan penegakan hukum itu bukan sekedar menghukum pelanggar, tetapi menciptakan ketertiban, memberikan yang namanya rasa keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di masa yang akan datang. Barangkali itu pengantar dari saya terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu ketiga pelanggar terjadi, seberapa tegas sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelanggar.
0: Iya.
1: Demikian saya kembalikan kepada
0: iya, Pak Bambang. Kadang-kadang kan si pelanggar ini kan tidak tahu gitu kan, ternyata kalau kita melanggar ini tuh sanksinya seperti ini loh gitu kan. Terus kan tadi kita bilang harus tegas gitu kan, harus tegas dalam hal tegas itu ya bukan seberat-beratnya tapi yang adil gitu ya Pak ya. Kalau pelanggar tidak tahu, pasti nanti kalau kita melanggar ini sanksi hukumnya seperti ini loh, itu kira-kira bisa ditawar nggak Pak kayak sanksi hukumnya itu?
1: Kalau menurut hemat saya, bahwa yang namanya ketika kita melakukan pelanggaran itu bukan soal tawar-menawar, tapi memang sudah diatur dalam aturan hukum.
0: Okay.
1: Contohnya misalnya begini Bu, kalau kita di dalam undang-undang terkait dengan misalnya lalu lintas, kita berkendaraan ini kan harus melengkapi yang namanya dokumen-dokumen.
0: Yeah.
1: Apabila kita tidak melengkapi dan kita kena tilang, maka itu dikatakan bahwa kita telah melakukan yang namanya pelanggaran. Lalu lintas, pelanggaran lalu lintas. Kemudian sanksinya ya pasti tentu ada maksimal 4 tahun, ada maksimal denda, ada maksimal dan sebagainya. Itu harus melalui yang namanya prosedur dan mekanisme. Jadi hukum itu sebenarnya yang kita melihat bahwa baik secara teori maupun praktik, itu semua itu diatur di dalam aturan. Jadi tidak ada yang namanya tawar-menawar, harus melalui mekanisme prosedur itu.
0: Oke, iya, dan sanksi tadi kan sanksi ada tiga gitu macamnya ya Pak Bambang ya. Sanksi ada pidana, ada administrasi, dan juga ada perdata gitu kan. Apakah setiap pelanggaran yang terjadi itu ketiga sanksi ini selalu mengikuti, atau hanya tergantung pelanggarannya, tingkat pelanggarannya separah apa, nanti baru ada sanksi dari tiga macam sanksi ini, Pak?
1: Ya benar. Jadi kita harus membedakan bahwa sanksi yang kemudian pelanggar itu melakukan sanksi, misalnya kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa contoh kecil bahwa kita yang dimaksud pelanggaran lalu lintas misalnya, itu kita membawa motor, membawa mobil tidak melengkapi dokumen, ya pasti kita kena yang namanya pelanggar hukum, maka ada sanksi yang kemudian diberikan oleh penegak hukum. Nah, itu yang misalnya yang kita lihat dari sanksi-sanksi ini. Kalau misalnya kita mencuri, nah, kita kan melakukan yang namanya tindak pidana kejahatan. Ya tentu pasti dalam kitab undang-undang hukum pidana ya pasti telah mengatur terkait dengan sanksi-sanksi. Jadi ketika ada pelanggar, maka timbullah yang namanya sanksi. Nah, sanksi ini mengikat kepada orang, tidak mengikat kepada orang, karena sanksi itu merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang. Baik itu hukuman berupa dia ringan ataupun berat, ya tergantung aturan yang berlaku di negara kita, khususnya di Indonesia gitu. Kira-kira begitu, Bu.
0: Iya, dan untuk sanksi itu bisa diciptakan pada saat ada sebuah kejadian nggak, Pak, sebenarnya?
1: Iya, sanksi itu diciptakan ketika terjadi pelanggaran atau kejadian, Bu. Itu baru diberikan, Bu. Gitu. Tapi begini, Bu, yang paling terpenting adalah kita melihat pelanggaran apa yang kemudian pelanggar itu melakukan, gitu. Ada nggak bukti-buktinya, gitu.
0: Oke.
1: Kalau nggak ada bukti, nggak ada ini juga nggak bisa kita penerapan terkait dengan pelanggar itu melakukan tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang kemudian dia punya sanksinya berat atau ringan, ya tergantung pada karakteristik tadi, jenis perbuatan yang dilakukan, gitu kira-kira.
0: Oke, dari Pak Bambang sendiri bisa ini nggak kira-kira di kehidupan nyata keseharian kita, Bapak, yang menurut Bapak ini pelanggaran ini cukup tegas dengan sanksi hukum yang didapatkan itu yang bagaimana, Pak? Iya, Pak Bambang?
1: Ya, dengar, Bu.
0: Iya.
1: Lanjut, Bu.
0: Bisa mungkin dicontohkan ke kita semua di sini, Pak, ya, dalam keseharian ini loh. Ada pelanggaran kalau ya, menurut
1: baik,
0: Bapak?
1: Iya, kalau menurut saya bahwa kita tahu dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa penegakan hukum itu juga dapat diarahkan pada yang namanya pemulihan kerugian, tahu hubungan sosial, terganggunya akibat pelanggaran. Makanya dalam bentuk-bentuk sanksi hukum itu selalu berupa hukuman. Kalau misalnya bentuk sanksi antara lain, misalnya kita melihat bahwa ada yang namanya sanksi pidana. Sanksi pidana itu, Bu, misalnya contohnya ada pidana penjara. Kalau misalnya orang melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan atau penganiayaan, ataupun misalnya yang melakukan tindakan kejahatannya, itu pasti tentu sanksi pidananya pasti penjara, Bu.
0: Iya.
1: Terus kemudian misalnya denda, misalnya pelanggaran yang tadi saya sebutkan, pelanggaran misalnya dalam sanksi pidana itu contohnya misalnya pidana denda. Pidana denda itu misalnya kita melihat bahwa kalau misalnya ada pelanggar yang melakukan pelanggaran misalnya tadi seperti misalnya bahwa saya juga dikenangkan yang namanya denda dan sebagainya. Jadi ada juga beberapa pidana-pidana lain yang kemudian itu yang kemudian ada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur. Itu contohnya misalnya sanksi pidana. Jadi sanksi pidana itu bentuknya, Bu, para pemirsa, bahwa itu ada pidana penjara, ada pidana denda, dan ada pidana-pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Okay. Kemudian misalnya kita tahu bahwa ada yang namanya sanksi administratif. Sanksi administratif contohnya begini. Kalau misalnya ada dia ini kan bersifat yang namanya teguran. Ada teguran itu teguran peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan, misalnya pencabutan izin, dan sanksi-sanksi administratif lainnya. Kita tahu bahwa misalnya sanksi administrasi itu, contoh daripada sanksi administrasi itu kan ada beberapa yang misalnya teguran. Misalnya kita tahu bahwa kalau misalnya di kita sebagai pegawai negeri sipil ini kan ada yang namanya sanksi-sanksi terkait dengan misalnya peraturan disiplin pegawai negeri itu kan diatur oleh peraturan pemerintah ya terkait dengan disiplin itu juga kan ada sanksi yang kemudian teguran tertulis dan sebagainya. Kalau misalnya ada sanksi administrasi yang lain contohnya misalnya pencabutan izin, kalau izin itu tidak sesuai dengan mekanisme prosedur maka pemerintah berhak untuk mencabut yang namanya izin. Ya, itu adalah sanksi yang dikenakan bagi seseorang dalam kategori sanksi administrasi.
0: Administrasinya.
1: Misalnya terlambat membayar pajak. Kalau kita sekolah bayar pajak pada pemerintah, itu memberikan denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya usaha, kita berusaha tapi tidak memiliki izin, ya sebuah toko atau koperasi tanpa izin, ya tentu pasti diwajibkan.
0: Iya, Pak Bambang, suaranya. Iya, Pak Bambang. Pak Bambang masih bisa. Iya, terputus pendengar. Kami akan coba menghubungi kembali Bapak Bambang Daud SHMH, beliau dari akademisi. Kita masih perbincangkan ya pendengar ya, terkait dengan pelanggaran, ketika pelanggaran terjadi seberapa tegas sanksi hukumnya gitu kan. Kita coba hubungi kembali beliau untuk lanjutkan perbincangan kita di Ternate Siang untuk hari ini pendengar, di program Sanksi Pro 1 RRI Ternate. Oke, ini ada yang coba bergabung. Halo, selamat siang.
1: Iya, Bu.
0: Iya, Pak Bambang. Kami ya, coba mau hubungi, Bapak sudah menghubungi kembali. Pak Bambang, gini kan, kalau di Indonesia sendiri, di negara kita ya, lembaga penegak hukum yang ada kan ada Polri, ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada Kementerian Hukum dan HAM, dan ada Komnas HAM juga ya, apa, lembaga bantuan hukum juga ada. Nah, kalau menurut Bapak sejauh ini ya, di 2026 ini, lembaga-lembaga penegak hukum ini yang ada di Indonesia ini, kerjanya sudah ini enggak, Pak? Sudah, menurut Bapak, udah puas enggak dengan hasil kerja dari lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia ini?
1: Oke, baik, Bu. Pertanyaannya luar biasa ini, Bu. Para pemirsa, bahwa kita tahu bahwa penegakan hukum kita di Indonesia ini kan ada berbagai macam. Yaitu pertama, kita bahwa penegakan hukum kita, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga itu merupakan lembaga hukum yang diatur di dalam peraturan perundangan. Kalau kita mau melihat sejauh ini, apakah penegakan hukum tidak dapat bekerja secara maksimal, menurut hemat saya bahwa lembaga penegakan hukum di Indonesia ini sebenarnya belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
0: Okay.
1: Hal ini kita dapat lihat dari masih adanya berbagai macam kasus-kasus, Bu. Kasus korupsi, ketidakadilan dalam penanganan perkara, serta adanya masyarakat yang merasa belum mendapatkan yang namanya perlakuan hukum yang sama. Namun kalau ketiga kita melihat lembaga penegakan hukum terus melakukan berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja, artinya kinerja ini secara profesionalitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harapan saya bahwa penegakan hukum perlu dilakukan secara adil, transparansi, tegas, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itu menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih.
0: Iya, kalau menurut Pak Bambang sendiri, penegak hukum di Indonesia masih kurang maksimal ya, gitu ya, Bapak ya?
1: Kurang maksimal.
0: Kurang ya, maksimal gitu kan. Jadi
1: belum sepenuhnya maksimal.
0: Iya, walaupun ada mungkin yang memang udah maksimal tapi yang lainnya masih belum, kan memang ada juga ya, Pak ya, kita tahu kinerja mereka. Kalau kita lihat ini kan kinerjanya mereka belum maksimal, Bapak ya. Bukan enggak bagus tapi belum maksimal. Jadi kalau sampai kalau sampai masyarakat udah tidak percaya lagi dengan lembaga penegak hukum, gimana, Pak, jadinya?
1: Kalau misalnya yang saya katakan tadi bahwa belum sepenuhnya maksimal, bagaimana respon masyarakat terkait dengan lembaga tersebut, bahwa kita harus melihat bahwa memang kita harus percaya kepada penegakan hukum, bahwa lembaga penegakan hukum itu belum sepenuhnya maksimal. Memang sudah banyak upaya yang dilakukan, tetapi masih terdapat beberapa masalah seperti yang saya lihat bahwa belum ketidakadilan dan banyak kasus korupsi dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu lembaga penegakan hukum itu terus dan banyak profesionalitas dan transparansi dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum. Itu yang paling terpenting, Bu.
0: Iya. Karena memang lembaga hukum ini kan banyak, Pak ya. Apa perlu diiniin nggak, Pak?
1: Ya.
0: Kira-kira dari banyaknya lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, kalau dikerucutin itu gimana, Pak? Atau memang sudah bagus kalau ada banyak lembaga hukum seperti saat ini?
1: Kalau menurut saya bahwa kalau mau di merger, ya mau diperampingan bahwa lembaga hukum itu apakah terlalu banyak, terus kemudian jangan terlalu banyak lah ceritanya kan begitu. Apa perlu banyak lembaga hukum ini dilakukan yang namanya perampingan? Itu menurut hemat saya bahwa bisa juga di perampingan lembaga hukum itu perlu dipertimbangkan, tetapi tidak berarti semua lembaga harus dikurangi. Karena begini, Bu, lebih penting adalah bagaimana kita menghindari tumpangan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, sehingga memperjelas tugas-tugas masing-masing lembaga, sehingga dia dapat mengerti. Nah, jika ada lembaga yang kemudian memiliki fungsi sama, maka perlu ada perampingan agar dapat dilakukan agar penegakan hukum itu menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak membingungkan masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi pertimbangan harus dipertimbangkan, tidak berarti selebar itu dikurangi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghindari yang terjadinya tinggi tangan lembaga sehingga tupoksinya itu sesuai dengan apa yang mereka ketentuan peraturan perundangan.
0: Iya, Pak Bambang, kita masyarakat ini kan ada yang banyak tahu, ada yang masyarakat yang kurang tahu kan gitu ya, Pak Bambang ya. Ketika ada masyarakat melihat ada sebuah pelanggaran hukum, Bapak ya, terus kitanya bingung, kita harus lapor kemana karena terlalu banyak lembaga hukum yang ada, tapi ini laporin kemana kalau masalah ini? Nah sebentar, tunggu Pak, ada yang telepon, kita terima dulu ya, Pak ya.
1: Ya, baik.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim di Mangga Dua kah ini?
2: Iya.
0: Ya. Iya, silakan Pak Yasim, apa yang mau ditanyakan Pak Yasim dan disampaikan.
2: Saya ini. Kadang-kadang di lampu merah Bastion terus di muka dealer ini ada tabrakan. Yang tabrak itu sudah tidak ada, terus orangnya sementara terkapar di jalan. Terus saya datang ke TKP, baru itu sudah di rumah. Apa untung TKP dia ini, atau di perginya bagaimana itu? Okay. Orang setelah baru petugas datang ke TKP. Ini yang jadi masalah. Masyarakat bertanya-tanya begitu. Seorang sudah di rumah sakit, baru datang ukur sana, ukur sini, itu kan rugi
0: ya,
2: begitu. Mohon bagaimana sih?
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Yasim di Mangga Dua. Pak Bambang, bisa dengar yang ditanyakan Pak Yasim?
1: Saya kurang begitu.
0: Kurang jelas. Gini, Pak Bambang, ada sebuah kecelakaan gitu, Pak Bambang ya. Ada sebuah kecelakaan di mana pada saat kecelakaan itu si korbannya udah dilarikan ke rumah sakit gitu kan ya. Terus si pelakunya, pelaku penabrak tadi mungkin sudah enggak ada di situ, tapi dari penegak hukumnya datang untuk melakukan olah TKP. Itu sebenarnya gimana itu? Atau sudah memang sudah seperti itu alurnya? Pak Bambang?
1: Ya dengar. Bu, ya.
0: Iya.
1: Iya, Bu.
0: Penegakan hukum kalau seperti itu gimana kalau menurut Bapak Bambang?
1: Ya. Baik, Bu dan Pak Yasim sebagai penanya yang saya banggakan pada siang hari ini memang kita melihat fakta ya di lapangan, kalau misalnya ada sebuah kecelakaan di mana si korban sudah dilarikan ke rumah sakit, terus kemudian bagaimana penegakan hukum itu dia bergerak. Kalau maksud dari ya, langkah-langkah yang tepat itu tergantung pada situasi. Misalnya begini Bu, jika korban itu membutuhkan pertolongan medis, kita harus utamakan penanganan di rumah sakit dan jangan menunda perawatan. Jika kecelakaan itu melibatkan misalnya kendaraan atau diduga ada tindak pidana kejadian, ya sebaiknya dilaporkan kepada kepolisian, terutama agar kecelakaan itu dapat ditangani dan diperiksa secara resmi. Kemudian perlu ada yang namanya pembuktian, misalnya ada foto di lokasi, ada kendaraan, ada identitas saksi, yang dokumen-dokumen rumah sakit yang bisa tersedia. Jadi kalau misalnya contoh-contoh yang begitu, kita kalau misalnya melihat sebuah kecelakaan di mana si korban sudah dilarikan ke rumah sakit, itu merupakan hal yang positif. Artinya kita bisa membantu yang si kecelakaan itu, kita siap untuk bisa melaporkan di mana proses hukumnya dan sanksinya bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan itu bisa dilakukan. Nah, kalau menurut saya yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi seperti itu gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kecelakaan polisi ada di lokasi. Mungkin pasti ada yang melihat ya. Jadi ini disarankan kepada para misalnya ini, kalau jika kita melihat ada korban atau suatu kejadian di mana, ya tentu pasti kita mengambil langkah-langkah yang tepat tergantung pada situasi kondisi yang ada. Misalnya korban itu dia membutuhkan pertolongan medis, ya tentu pasti kita yang ada di situ kita harus penanganan, artinya kita memberikan korban itu yang pertolongan kepada korban, ya minimal kita membawakan dia ke rumah sakit. Jangan kita menunda perawatan. Kemudian jika kecelakaan itu melibatkan kendaraan atau diduga ada tindak pidana, ya kejadian sebaiknya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terus kemudian ya pasti ada bukti, ya kan, di rumah sakit itu pasti ada bukti, ada ini dan sebagainya. Jadi kita itu tidak bisa yang mengubah atau menghilangkan barang bukti di lokasi kecelakaan gitu. Yang penting pada prinsipnya orang yang melihat kecelakaan itu adalah orang yang benar-benar dia yang menyaksikan, jangan dia mengatakan cerita orang lain gitu. Nah, itu yang tidak bisa, karena dimaksud orang yang telah menyaksikan bahwa terjadi yang namanya peristiwa pidana atau peristiwa kecelakaan. Menurut saya itu seperti itu Bu. Terima kasih.
0: Iya Pak Yasin. Iya. Pak Yasin, mudah-mudahan sudah paham ya penjelasan Pak Bambang kali ini ya. Pak Bambang kembali lagi, Pak Bambang, lagi-lagi pelanggaran, kalau terjadi suatu pelanggaran, sanksi hukum itu sudah mengintai kita begitu ya Bapak ya. Sebenarnya masyarakat, kembali ke masyarakat, ke pendengar juga ini Pak Bambang ya, sebenarnya yang berhak untuk mensosialisasikan ke masyarakat, nanti kalau kita melakukan pelanggaran ini sanksinya bisa begini loh, paling nggak kalau tahu sanksi kan, kadang kan masyarakat kalau belum tahu sanksi ya udah lanjut aja dilakukan, tapi kalau tahu sanksi kan mikir-mikir lagi kan Pak, gitu kan Pak ya.
1: Ya.
0: Lantas tugas siapa sebenarnya untuk memberikan atau mensosialisasikan sanksi pelanggarannya itu seperti ini loh?
1: Ya, baik Bu. Kita tahu bahwa untuk mau menegakkan hukum itu kan, kalau kita meminjam bukunya Lawrence Bridgman, dia bilang begini, kalau hukum itu mau diterapkan, mau menegakkan yang namanya supremasi hukum, maka perlu ada sistem hukum yang baik.
0: Iya.
1: Kalau sistem hukum yang baik, berarti aturan itu pasti berjalan dengan baik. Kemudian ada yang namanya struktur hukum. Struktur hukum itu adalah lembaga yang menjalankan yang namanya hukum itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya lembaga aparat penegak hukum itu yang baik, maka hukum ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya budaya hukum. Kalau budaya hukum kita itu kemudian diterapkan di masyarakat dengan baik, contohnya kita memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kalau bawa motor, bawa mobil ini pasti sanksinya begini. Kalau kita melakukan kejahatan pidananya ini pasti ada sanksinya begini. Kalau kita melakukan hal ini adalah merupakan budaya hukum yang kemudian ditingkatkan oleh masyarakat. Jadi siapa yang berhak menetapkan dan memberikan sosialisasi kepada kepada masyarakat terkait dengan sanksi ini? Ya pasti tentu bahwa kita melihat lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan, artinya berdasarkan pada peraturan perundangan yang berhak menetapkan sanksi. Kemudian masyarakat itu perlu diberi yang namanya sosialisasi agar mengetahui aturan atau larangan serta sanksi jika terjadi yang namanya pelanggaran. Misalnya kita tahu bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ya tentu kepolisian berwenang melakukan yang namanya penanganan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum. Misalnya terkait dengan sosialisasi, ya pasti tentu sosialisasi aturan lalu lintas juga penting agar masyarakat juga memahami kewajiban dan mengetahui yang namanya konsekuensi pelanggaran-pelanggaran yang akan diberikan atau sanksi-sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Kira-kira begitu, Bu. Ada artinya lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan pada peraturan yang bisa untuk memberikan atau menetapkan dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan sanksi yang akan diberikan.
0: Iya,
1: gitu Bu.
0: Iya, lembaga hukum tadi kan ada banyak begitu kan Pak ya. Dan tadi ya, memang seperti yang kita tahu ya, kinerja dari beberapa lembaga hukum yang ada di Indonesia ini masih kurang maksimal. Kita pengennya yang lebih lagi gitu kan aksi mereka. Dan tentu tadi juga dijelaskan sistem hukum yang baik itu harus ada di negara kita gitu ya Bapak ya. Kalau ya, menurut Bapak sendiri sistem hukum yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Atau mungkin kalau di Maluku Utara aja lah, kita tidak usah jauh-jauh terlalu muluk di Indonesia. Kalau di Maluku Utara menurut Bapak sistem hukumnya sudah baik atau sudah benar enggak Pak?
1: Kalau menurut saya sistem hukum yang baik itu adalah sistem yang mampu memberikan tujuan daripada hukum. Kita tahu bahwa tujuan daripada hukum itu adalah memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka aturan hukum itu harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Jangan kita membuat sebuah aturan regulasi hukum kemudian tidak jelas, juga membingungkan masyarakat. Nah, ini yang perlu dilihat. Kemudian penegakan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan. Jadi perlu ada yang namanya penegakan hukum itu harus adil, tidak membedakan satu sama lain siapapun pejabatnya. Tapi kalau sudah membuat pelanggaran, ya sudah membuat ini, ya tentu pasti sesuai dengan apa yang harus memberikan yang namanya rasa keadilan tadi. Kemudian ada sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diterapkan secara konsisten. Jadi lembaga penegakan hukum itu bekerja baik secara profesional maupun secara transparan, sehingga masyarakat itu mengetahui hak dan kewajiban mereka, kemana harus melapor jika terjadi pelanggaran. Kemudian ada perlindungan terhadap korban dan hak-hak setiap orang yang perlu dihormati. Jadi kalau menurut hemat saya bahwa sistem hukum yang baik bukan hanya banyak aturan dan sanksi, tetapi bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kira-kira begitu Bu.
0: Iya, berarti memang kalau untuk wilayah Maluku Utara sendiri sistem hukumnya sudah mendekati baik atau gimana nih Pak?
1: Kita melihat kalau mau sistem mau mendekati baik dan tidak, ya tergantung apa, aturan hukum yang harus jelas tadi, penegakan hukum yang adil yang harus perlu dilihat gitu, sehingga kalau kita mengkategori bahwa apakah sistem hukum ini sudah baik, ya sistem hukum itu ya sesuatu aturan yang kemudian tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu.
0: Okay.
1: Secara teori okay, tapi secara praktik ya kita melihat seperti apa gitu.
0: Kalau Pak Bambang, kalau melihat masyarakat kita nih, masyarakat Maluku Utara sudah patuh dengan hukum nggak Pak? Atau masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum?
1: Kalau saya masih sedikit Bu.
0: Masih sedikit.
1: Kalau kita melihat masyarakat masyarakat yang taat terhadap hukum ini, kira-kira masih masih sedikit ya Bu ya. Karena saya lihat banyak ini kan apalagi sekarang ini kendaraan roda dua saja banyak anak-anak SMA bawa tanpa ada menggunakan SIM dan sebagainya. Itu juga menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk memberikan yang tadi sosialisasi. Jadi masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang harus memahami dan menjalankan aturan yang bertaku. Jadi bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi ya dia harus menyadari bahwa hukum itu diperlukan untuk menciptakan yang namanya ketertiban, keadilan. Contohnya adalah kita harus menaati yang namanya peraturan lalu lintas, kita harus membayar pajak, kita harus menjaga ketertiban umum, serta kita harus melaporkan yang namanya pelanggaran-pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Jadi itu menurut hemat saya, Bu. Jadi budaya hukum bagaimana melihat masyarakat yang taat hukum, ya tentu pasti dia berapa persen ya saya lihat masih banyak lah, masih ada banyak yang perlu ditingkatkan lagi, Bu, untuk masyarakat taat hukum.
0: Iya, Pak Bambang sebagai seorang akademisi juga punya peran sebenarnya ya, Pak ya, untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat gitu ya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Lantas Pak Bambang, mungkin kembali ini ya, masyarakat itu bisa taat hukum, bisa sadar hukum kalau mereka tahu hukum gitu loh. Tapi kadang banyak yang nggak tahu hukum gitu, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Pak Bambang, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, mungkin bisa disampaikan closing statement terkait dengan pelanggaran yang terjadi dan juga sanksi yang akan menanti kita kalau sampai kita berbuat hal-hal yang melanggar itu tadi. Silakan Pak Bambang sebagai closing statement juga.
1: Ya, saya berharap ada beberapa catatan sebagai penutup dari ketika terjadi pelanggaran, seberapa tegas sanksi hukum yang diberikan oleh pelanggar. Saya berharap bahwa hukum itu memiliki peran penting dalam menciptakan yang namanya ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum itu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegakan hukum saja, tetapi juga membutuhkan yang namanya kesadaran, ketaatan dari seluruh masyarakat. Maka dengan adanya kerjasama antara pemerintah, antara aparat penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat bisa mewujudkan yang namanya tadi sistem hukum yang baik, lembaga struktur hukum yang baik, dan kemudian budaya hukum yang baik, sehingga bahwa untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan budaya hukum yang lebih baik dan penegak hukum yang lebih baik, maka perlu ada yang namanya efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Maka harapan saya bahwa kita perlu melakukan sosialisasi, kita perlu melakukan yang namanya edukasi terhadap masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui bahwa ternyata hukum itu mempunyai aturan yang mengatur tentang perilaku manusia yang dimana akan diberikan yang namanya sanksi yang ada di aturan tertentu. Saya kira demikian closing statement saya. Kiranya saya akhiri dari dialog kredit pada siang hari ini. Saya tutup dengan ucapkan wilayah taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Daud SHMH, akademisi, dalam perbincangan di Ternate siang kita kali ini ketika pelanggaran terjadi seberapa tegas sanksi hukum. Makasih Bapak sudah berbagi ilmu untuk siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya pendengar, ayo kita sebagai warga masyarakat yang sadar akan hukum ya, kembali kalau kita tinggal di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan dengan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga akan kami temani Anda di siang hari ini pendengar dengan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda. Mendengar sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate siang hari ini, diantaranya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program Dinamika Olahraga untuk mengupdate informasi olahraga di sejumlah di Indonesia maupun di dunia internasional ya pendengar. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Timur akan ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kemudian kita lanjutkan pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 kembali mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kemudian kita akan hadirkan program 100% Indonesia pendengar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur ya. Nantinya akan kami hadirkan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar beragam program yang sudah kami siapkan ya untuk Anda di Ternate siang hingga sore hari ini. Selamat siang juga kami ucapkan pendengar untuk Anda di luar Ternate ataupun luar Maluku Utara mungkin ya yang baru mendengarkan kami melalui RRI Digital begitu. Selamat siang semuanya, semoga hari ini semuanya lancar ya, aktivitas Anda, semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar ya. Ini mungkin makan siang ini waktunya kalau di Ternate waktu Indonesia Timur ya, ini bagian timur pasti sudah mempersiapkan untuk beristirahat untuk makan siang ya. Selamat menikmati makan siang Anda juga ya pendengar nanti, ataupun juga ada mama-mama yang masih memasak untuk menyiapkan makan siangnya gitu ya pendengar. Baiklah pendengar, untuk itu masih akan kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan juga ya untuk Anda tentunya. Dan selanjutnya kami akan membukanya dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar unggahan dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan semua warung di desa ditutup. Menurut narasi yang disebarkan, unggahan usulan itu muncul supaya masyarakat berbelanja di koperasi Desa Merah Putih. Narasi yang mengusulkan agar warung di desa ditutup ini dibagikan di akun Facebook ya pendengar. Dan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan valid mengenai Prabowo mengusulkan semua warung di desa ditutup. Konten yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Saat dikonfirmasi, Badan Komunikasi Pemerintah RI memastikan narasi tersebut adalah hoax. Tenaga ahli utama Bakom RI, Hariko Wibawa Satria, menyebutkan bahwa Prabowo tidak pernah mengusulkan semua warung di desa ditutup agar masyarakat belanja ke koperasi Desa Merah Putih. Hariko menghimbau masyarakat untuk mengakses informasi melalui media massa kredibel dan juga tidak terburu-buru untuk menyebarkan informasi yang sumbernya belum jelas. Sebelumnya di media sosial juga muncul informasi keliru yang mengklaim bahwa pemerintah mewacanakan penutupan warung di desa agar masyarakat belanja di koperasi Desa Merah Putih, begitu ya pendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa narasi Prabowo mengusulkan semua warga di desa ditutup agar masyarakat belanja di koperasi Desa Merah Putih ini merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Kemana kamu?

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Kali ini masih membahas mengenai musim kemarau ya pendengar. Ternyata nih musim kemarau memang tidak hanya dialami Indonesia saja begitu ya. Ini juga kekeringan terparah di melanda 71% wilayah Inggris akibat panas ekstrim. Lebih dari 2/3 wilayah Inggris pendengar mengalami kekeringan terparah sejak 1836, dikutip dari BBC News. Ini 71,3% wilayah negara itu telah ditetapkan berstatus kekeringan. Di antaranya East Midlands, Lincolnshire, Northamptonshire, Kent, Sussex, Solent, dan South Downs. Wilayah-wilayah tersebut bergabung dengan sekitar separuh Inggris dan seluruh Wales yang sebelumnya telah mengalami kekeringan. Status tersebut juga ditetapkan oleh National Drought Group setelah menggelar rapat pada hari Senin 10 Agustus kemarin ya. Ini sekitar 45 juta orang tinggal di wilayah terdampak kekeringan. Sementara lebih dari 27 orang ini menghadapi pembatasan penggunaan air. Kondisi tersebut terjadi setelah musim panas ekstrim dan kering melanda Britania Raya. Ketua National Drought Group, Tony Grayling, memperingatkan kondisi kekeringan di Inggris akan terus memburuk. Menurutnya, hujan yang signifikan dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sebagian besar Inggris kini mengalami flash drought atau kekeringan yang berkembang sangat cepat akibat curah hujan rendah dan suhu tinggi. Yorkshire dan Inggris bagian timur laut telah memasuki status cuaca kering berkepanjangan sebagai tahapan sebelum kekeringan. Saat ini tidak ada lagi wilayah di Inggris yang berada dalam status cuaca normal. Peringatan kesehatan akibat panas tingkat amber juga diberlakukan di hampir seluruh Inggris dan cuaca panas dan kering meningkatkan resiko kebakaran hutan dengan puluhan petugas damkar yang masih menangani si jago merah di New Forest. Kondisi kekeringan juga memberikan tekanan besar pendengar terhadap sektor pertanian ya. Inggris dan juga Wales ini mengalami bulan Juli terkering ya. Ini sementara Inggris bagian tenggara hanya menerima 1% dari rata-rata curah hujan. Sementara itu, para peternak juga terpaksa menggunakan persediaan pakan musim dingin karena sulit menemukan rumput. Hanya 14% sungai di Inggris yang memiliki tingkat air normal, sedangkan 22% berada pada tingkat sangat rendah. Hampir seluruh bendungan di Inggris juga berada di bawah kondisi normal, rendahnya permukaan air bahkan berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran di sejumlah sungai. Para ilmuwan juga mengaitkan meningkatnya resiko cuaca ekstrim dengan perubahan iklim, suhu yang lebih tinggi ini meningkatkan penguapan dan membuat tanah lebih cepat kering ketika curah hujan menurun ya. Ini adalah salah satu negara yang mengalami cuaca ekstrim panas begitu ya pendengar di Inggris begitu ya. Dan ini sementara itu di Indonesia kita lihat ada informasi dari Tidore, ini warga Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore. Ini mengalami krisis air bersih juga akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Ya, pendengar, berkurangnya debit sejumlah sumber air ini membuat warga kini hanya mengandalkan mata air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun penggunaannya masih terbatas karena debit air juga yang tidak besar. Lurah Gurabunga, Samsul Arifin, mengatakan warga saat ini mengandalkan sumber air dari mata air goa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, meski debit air terbatas, sumber tersebut masih dapat digunakan untuk warga untuk kebutuhan konsumsi dan juga mandi. Kondisi kemarau juga tidak hanya berdampak pada kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian di Gurabunga. Ini sebagian petani bahkan belum dapat menanam karena lahan mengalami kekeringan. Samsul juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir begitu ya pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui BPBD dan juga Perumda AG Mayora telah menyalurkan bantuan air kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Bantuan air tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu petani yang kebunnya dapat dijangkau kendaraan begitu ya pendengar. Dan ia berharap kondisi kemarau tidak berlangsung lebih lama sehingga ketersediaan air bagi warga maupun petani dapat kembali normal.
Itu dia pendengar informasi mengenai kemarau ya. Ini ternyata memang fenomena musim kemarau ini yang panjang ya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga tadi di Eropa ya, tepatnya tadi Inggris juga mengalami adanya kekeringan, bahkan hampir 71% ya wilayah Inggris mengalami panas ekstrim begitu, dan juga ada kesulitan untuk sumber air bagi petani, peternak ya di sana. Di Tidore juga tadi ada informasi untuk perkebunan, pertanian juga sulit begitu ya pendengar ya. Semoga aja cepat turun hujan ya pendengar ya, semoga bisa mengairi begitu ya, jadi bisa tumbuh-tumbuhan juga bisa tumbuh kembali untuk para petani, peternak, dan juga sumber air untuk konsumsi tentunya dengan mudah gitu untuk kita ambil gitu ya pendengar ya. Baik pendengar, ini untuk informasi cuaca ya, apakah hari ini akan turun hujan atau tidak, nanti kita akan hadirkan informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

Mendingan baru saja kita hadirkan ya sebuah lagu karya dari Alfi Rev. Ini proyek musik megah yang menggabungkan lagu-lagu daerah ya dengan musik elektronik modern. Dan ini dirilis tepat pada hari kemerdekaan RI yang ke-76, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2021, pendengar. Nah, ini ada fakta-fakta unik ya pendengar mengenai lagu tersebut, di mana menggabungkan 9 lagu daerah dan juga satu lagu wajib nasional ke dalam satu aransemen musik begitu ya. Dan juga ini ada proses pemilihan vokalis juga yang ketat oleh Alfi Rev begitu ya. Dan ini dipilihlah Novia Bahmit sebagai vokalisnya setelah melakukan riset dan juga audisi terhadap puluhan penyanyi wanita. Video musik ini dibuka dengan konsep visual rumah adat melayang di atas kabut yang artistik ya, menggabungkan teknologi CGI tingkat tinggi dengan panorama alam asri Indonesia yang direkam dari Sabang sampai Merauke, pendengar. Ini memang sangat salah satu karya yang sampai saat ini ya pendengar, ini memang bagus sekali ya. Ini walaupun sudah dirilis 5 tahun yang lalu ya, 2021, tapi ini musik, salah satu musik yang memang membanggakan ya, bagus sekali. Ini menggabungkan lagu-lagu daerah dan juga lagu nasional begitu tuh ke dalam satu aransemen musik gitu. Pendengar, untuk lagu-lagu lainnya masih akan kami hadirkan ya tentunya untuk Anda. Dan sebelum itu kami informasikan ya pendengar tadi mengenai bagaimana perkiraan cuaca hari ini begitu ya, untuk siang hingga sore hari edisi Rabu 12 Agustus 2026. Untuk siang hingga sore hari, pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 80%. Kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 35 km per jam. Untuk gelombang 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Dan pendengar, perkiraan cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, pendengar, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno akan mundur dari kabinet dengan alasan kesehatan. Ia juga menepis informasi Menteri Pratikno sakit. Menteri Prasetyo menegaskan Menteri Pratikno dalam keadaan sehat dan ia memastikan Menteri Pratikno tetap melaksanakan atau menjalankan tugas sehari-hari sebagai menteri. Ia juga sempat bertanya kepada awak media mengenai sumber informasi yang menyebutkan bahwa Menteri Pratikno sakit. Kemudian ia telah berkomunikasi dengan Menteri Pratikno yang saat ini berada di Jawa Timur dan ia memperlihatkan percakapan dengan Menteri Pratikno.

Kita beralih ke informasi daerah Peningar. Satu terduga pelaku pencuri handphone dan juga laptop yang beraksi dalam wilayah hukum Polres Ternate akhirnya diringkus tim reserse mobil Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim. Terduga pelaku berinisial M. Jaliasi dan 18 tahun diringkus pada salah satu konter yang berlokasi di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara, saat menjual handphone yang digasak di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Kasat menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit iPhone 12 warna biru dan satu unit laptop Toshiba warna hitam. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan lanjutan dan untuk kebutuhan penyidik dalam penyelidikan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar, informasi selanjutnya mengenai persiapan ya upacara HUT RI di Istana, di mana pemerintah menambah kapasitas undangan masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Penambahan dilakukan setelah jumlah pendaftar atau di war tiket ini mencapai lebih dari 336 ribu orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah awalnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat. Tingginya antusiasme pendaftar membuat pemerintah memutuskan untuk menambah satu blok untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat. Tambahan kursi tersebut akan dibagi untuk masyarakat yang mengikuti upacara pada sesi pagi dan juga sesi sore. Prasetyo juga mengatakan pemerintah juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar pagar istana. Begitu ya pendengar. Ia juga ingin masyarakat yang menyaksikan upacara dari luar kawasan istana tetap mendapatkan tempat yang lebih representatif. Pemerintah masih melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan fasilitas yang akan disiapkan. Sementara itu, pendengar, persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dilakukan di Istana Merdeka. Kemudian pemerintah mulai menggelar latihan bersama setelah setiap tim sebelumnya melakukan latihan secara terpisah. Prasetyo juga mengatakan latihan tersebut melibatkan tim upacara dan juga paskibraka. Latihan bersama masih dalam tahap penyesuaian awal sebelum memasuki tahapan berikutnya, begitu. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, pendengar, akan digelar ya di Istana Merdeka pada hari Senin, 17 Agustus 2026. Pemerintah juga terus melakukan persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI berjalan dengan baik. Demikian informasinya, pendengar. Untuk informasi menarik lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. BMKG mencatat sejumlah wilayah di Maluku Utara saat ini telah mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat panjang atau very long. Berdasarkan pemantauan BMKG, pendengar, terdapat wilayah yang telah mengalami lebih dari 31 hari tanpa hujan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan, sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan juga menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya. BMKG menghimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di lahan pertanian atau perkebunan ini tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan api di kawasan yang memiliki vegetasi yang kering dan juga mudah terbakar. Selain itu, pendengar, warga yang berada di sekitar semak-semak maupun permukiman yang rawan kebakaran ini diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, ya. Dan puntung rokok ini yang masih menyala tentu dapat menjadi sumber api dan dengan mudah memicu kebakaran ketika tertiup oleh angin. Pendengar, BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau, selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan juga ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Demikian ya pendengar, ini ada himbauan begitu ya dari BMKG untuk selalu meningkatkan kewaspadaan adanya kebakaran begitu ya, karena Maluku Utara ini dilanda kemarau yang panjang begitu ya pendengar. Untuk Anda, untuk yang beraktivitas, ditingkatkan kewaspadaannya begitu tadi dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah dan lahan begitu ya pendengar, karena di saat angin kencang ini ternyata juga mudah begitu ya untuk api ini menjalar dan membesar begitu. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses ya di portal kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Pendengar, masih akan terus kami hadirkan informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Namun kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu religi untuk menanti azan zuhur ya pada pukul 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, baru saja kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan selanjutnya untuk azan zuhur, pendengar, untuk Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invasi.

0: invertebrada.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Ada sharing apa aja nih, Talita sama Rika Wes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama Pak?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di Wesden ini.
3: Udah persiapan mental itu bisa nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu ya? Pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Tekanannya
2: pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari pelatih nggak kak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini ya gue pertama pakai ini. Potensi sampai yang juga.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue buka pertama ini.
2: Iya,
3: pastinya. Mulai usia kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan idolnya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, mendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate siang hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro Satu Radio Ternate, kami ucapkan selamat siang begitu ya. Mungkin ini masih ada yang mengambil waktu istirahat sejenak begitu ya pendengar, untuk makan siang begitu ya, kami ucapkan selamat makan siang untuk Anda. Dan untuk karena yang masih bersama kami, kami ucapkan terima kasih ya pendengar sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini tanggal 12 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia. Peringatan tersebut mencakup bidang ekonomi, militer, lingkungan, hingga pemberdayaan generasi muda. Pada tanggal 12 Agustus pendengar, terdapat 6 peringatan yang menarik untuk diketahui ya. Yang pertama ada Hari UMKM Nasional atau Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ini memang diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Tanggal tersebut berkaitan dengan kelahiran Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta dikenal memiliki perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Pemikirannya kemudian menjadi salah satu inspirasi dalam memperkuat perekonomian berbasis masyarakat. Gagasan Hari UMKM Nasional dideklarasikan melalui Kongres UMKM dan Temu Nasional Pendamping 2 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2016 dan menghasilkan Piagam Yogyakarta. Salah satu komitmen dalam piagam tersebut, pendengar, menetapkan bahwa tanggal 12 Agustus ini sebagai Hari UMKM Nasional. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya UMKM sebagai salah satu pilar kemandirian ekonomi bangsa. Kemudian pendengar, selain itu tanggal 12 juga diperingati sebagai hari ulang tahun wanita angkatan udara atau WARA. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah keterlibatan perempuan dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Pembentukan WARA berawal dari upaya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam pertahanan udara. Pendidikan dasar kemiliteran calon WARA angkatan pertama kemudian dibuka pada tanggal 10 Juli 1963. Sebanyak 30 perempuan dari kalangan sarjana dan juga sarjana muda berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut. Kemudian mereka dilantik menjadi perwira pertama WARA pada tanggal 12 Agustus 1963. Tanggal pelantikan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk peringatan hari jadi WARA setiap tahunnya. WARA menjadi bagian dari perjalanan pengabdian perempuan dalam pertahanan Indonesia. Yang ketiga pendengar, tanggal 12 ini juga diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day. Ini diperingati sejak 2012 ya. Peringatan tersebut memberikan perhatian dunia terhadap berbagai ancaman yang dihadapi oleh populasi gajah. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Patricia Sims bersama dengan Elephant Reintroduction Foundation dari Thailand pada tahun 2011. Peringatan pertamanya kemudian dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2012. Perdagangan gading ilegal menjadi salah satu ancaman serius terhadap keberlangsungan populasi gajah. Penyusutan habitat juga meningkatkan risiko konflik antara gajah dan juga manusia. Hari Gajah Sedunia, pendengar, menjadi momentum mendorong perlindungan gajah beserta habitat alaminya. Upaya konservasi juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tempat satwa tersebut hidup, ya. Kemudian yang terakhir, pendengar, tanggal 12 ini juga diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Peringatan ini menjadi momentum meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan generasi muda ya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung penetapan hari khusus bagi generasi muda ini pada 17 Desember 1999. Hari Remaja Internasional kemudian pertama kali diperingati pada 12 Agustus tahun 2000.
Peringatan tersebut mendorong generasi muda terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan juga pembangunan. Perhatian juga diarahkan terhadap tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga politik yang mereka hadapi. Hari Remaja Internasional, pendengar sekaligus menegaskan pentingnya suara kaum muda dalam menentukan masa depan ya. Generasi muda diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan. Itu dia pendengar informasinya dari portal rri.co.id ya. Tentu Anda dapat mengaksesnya juga. Untuk informasi lainnya masih terus akan kami hadirkan, tentunya kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar

Lagu dari Geisha, pendengar Cika Cinta Dia ya, menemani kita di pukul 13.52 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar tentunya di teratis yang hari ini ya. Kali ini pendengar ada sebuah informasi mengenai uji coba penggunaan tabung kompres natural gas atau CNG 3 kg kepada masyarakat yang akan mulai di uji coba pekan depan, begitu ya pendengar. Uji coba CNG ini sebagai pengganti dari LPG, begitu. Lemigas tengah melakukan uji tahap akhir terhadap tabung CNG 3 kg. Uji coba dilakukan Lemigas guna memastikan tabung ini aman digunakan oleh masyarakat tentunya. Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, mengatakan pengujian tabung CNG telah selesai. Dari hasil uji tersebut, Lemigas menyatakan tabung gas aman untuk digunakan. Menurutnya, pemerintah akan menguji coba langsung tabung CNG kepada masyarakat di kota-kota besar. Hanya saja, skema uji coba tabung CNG merah putih ini masih dibahas lebih lanjut. Menurutnya, uji coba itu bukan untuk tujuan memasarkan karena masih akan dibahas terlebih dahulu ya untuk skema pemasarannya seperti apa. Laude pun juga belum bisa memastikan jumlah tabung yang akan diuji cobakan ke masyarakat. Karena menurutnya yang terpenting adalah faktor keamanan dalam penggunaannya. Demikian ya pendengar informasi dari Kementerian SDM begitu ya terkait dengan uji coba tabung gas CNG yang memang kan dimulai pekan depan begitu pendengar, tapi untuk pemasarannya seperti apa ini masih akan dibahas lebih lanjut begitu ya, apakah nanti memang menggantikan 100% dari LPG atau bagaimana ya, nanti kita tunggu saja informasinya pendengar. Untuk informasi lainnya Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. Yeah.

0: Pendengar, tepat pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Pendengar, kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Irinde Hari Cahyani. Di tengah semarak perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
3: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
2: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
4: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana carapun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekacauan, harus aman, jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual, selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
2: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti laporan dari RRI Bulang. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan penguatan layanan demi peningkatan mutu pendidikan.
5: Sebanyak 395 satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku membutuhkan layanan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan tersebut mencapai 24.451 peserta didik yang menjadi sasaran penguatan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Hal itu terungkap dalam audiensi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala BPMP Provinsi Maluku, La Mansur, mengatakan pihaknya hadir untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan berdasarkan data serta kebutuhan di lapangan. Dalam audiensi tersebut, BPMP Maluku memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program itu meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, pemanfaatan raport pendidikan, penataan anak tidak sekolah atau ATS, hingga sekolah nasional terintegrasi. Lamansur berharap pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.
6: Alhamdulillah pada akhirnya saya sendiri bisa hadir di sini bersama Pak Bupati. Ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan pendidikan di SPT yang kami dari BPMP hadir tentu saja untuk ikut membersamai Bapak Ibu di SPT agar kemudian pendidikan di SPT ini paling tidak akan ada peningkatan yang signifikan insya Allah di tahun ini. Ada 395 satuan pendidikan yang butuh layanan kita, peserta didik yang menunggu kita untuk dilayani ada 24.451.
5: Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husyam Gantiri menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai pemaparan BPMP memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerahnya. Menurut Fahri, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan melihat peluang untuk menindaklanjuti program-program tersebut, termasuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Fahri juga meminta Dinas Pendidikan memastikan program revitalisasi satuan pendidikan dikelola dengan baik.
7: Dengan bekalan yang disampaikan oleh BPMP ini saya dapat gambaran jadi lebih rigid, paling tidak di tahun 2027 ya. Di perubahan kalau ada yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena memang itu ujung dari ceritanya ini adalah kita dibantu tentang bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi karena ini lembaga yang mengurusi mutu, memang dia bicara tentang mutu. Sudah pasti kita punya tanggung jawab lain soal tadi. Sekarang oleh pemerintah pusat diintervensi pakai dana revitalisasi satuan pendidikan, sudah cukup gamblang penjelasannya apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Teman-teman di Dinas Pendidikan ya, saya ingatkan betul ini revit tolong dikelola dengan benar. Ini program presiden dan kita butuh betul ini.
5: Audiensi BPMP Maluku dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan pendidikan serta memastikan program peningkatan mutu disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hasrul Adi melaporkan.
8: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Ribu Pulau. Saatnya juga kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring. Harga cabai di kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari Sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal.
9: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, salah satunya Gemba di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke kota Ambon.
10: Ketum punya pasokan dari luar ini dari Makassar maupun juga dari Manado, untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini Ketum punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
9: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Lina Tehupuring tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau siang ini. wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
8: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, kawasan wisata Pantai Sulamadaha Kota Ternate kini resmi menjadi kawasan siap kris. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan kawasan wisata unggulan di Kota Ternate pada hari ini 12 Agustus 2026. Peluncuran kawasan siap kris ini merupakan bagian dari upaya mendorong destinasi wisata yang lebih modern dan juga memberikan kemudahan transaksi digital bagi wisatawan. Peluncuran kawasan siap kris di Sulamadaha pendengar dirangkaikan dengan pengumuman kris jelajah kuliner Indonesia Kieraha 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan peluncuran tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat Sulamadaha sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menjadi kebanggaan Kota Ternate dan Maluku Utara. Menurutnya, penerapan kris di kawasan wisata akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan juga praktis. Digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan di destinasi wisata. Kemudian, pendengar, Andi menegaskan pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik alam ya, tetapi juga membutuhkan pelayanan dan juga fasilitas yang tentunya mendukung fasilitas itu yang memadai begitu ya. Dan karena itu kolaborasi antar pihak diperlukan untuk menghadirkan berbagai kemudahan bagi wisatawan maupun bagi pelaku usaha. Sebagai bentuk dukungan, BI Maluku Utara menyediakan fasilitas internet Starlink untuk memperkuat konektivitas di kawasan wisata Sulamadaha. Ketersediaan internet yang lebih andal diharapkan membuat transaksi kris dapat berlangsung lebih lancar, baik bagi wisatawan maupun bagi pedagang. BI juga memberikan soundbox kris untuk meningkatkan kenyamanan transaksi digital. Perangkat tersebut memungkinkan setiap transaksi yang berhasil langsung terkonfirmasi secara real-time kepada pedagang. Selain dukungan digital, pendengar, BI juga memberikan sejumlah fasilitas penunjang berupa meja, kursi, dan juga layar proyektor untuk mendukung operasional kawasan wisata. Seluruh dukungan tersebut diterima oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokderwis di Sulamadaha. Sementara itu, Wali Kota Ternate yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, yaitu Bapak Rustam P. Mahli, mengapresiasi sinergi pemerintah Kota Ternate bersama dengan BI, perbankan, dan industri sistem pembayaran dalam memperluas penggunaan kris termasuk di sektor pariwisata. Di sisi lain, pendengar, transaksi digital ini juga memberikan manfaat tentunya ya bagi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif. Transaksi yang tercatat secara digital dapat membantu pelaku usaha membangun rekam transaksi, meningkatkan transparansi, memperluas akses terhadap pelayanan keuangan, sekaligus juga membuka peluang peningkatan kapasitas usaha. Dengan peluncuran kawasan siap kris, Sulamadaha tidak hanya mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik wisata, tetapi mulai membangun layanan wisata berbasis digital. Langkah ini diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan wisatawan, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Demikian pendengar ya, informasi mengenai bagaimana BI meluncurkan wisata Sulamadaha ini menjadi kawasan siap kris begitu. Ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk wisatawan maupun juga untuk pedagang. Jadi untuk anak-anak muda ya yang sering cashless atau tidak membawa uang cash begitu, bisa berbelanja di sana itu dengan kris ya, mendengar sekarang sudah melalui digital gitu. Semakin cepat semakin praktis juga gitu ya. Mendengar, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Ternate.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kali ini informasi datang dari Kemenpora, pendengar, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk merayakan HUT ke-81 RI melalui Merdekaran 2026. Ajang lari ini mengusung gagasan bangun bergerak merdeka dan juga terbuka bagi masyarakat. Merdekaran 2026 akan digelar pada hari Sabtu 29 Agustus dengan jarak tempuh 8 km dan peserta akan memulai perjalanan dari titik start yang berada di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Pendaftaran Merdekaran 2026 pendengar dibuka pada hari ini ya 12 Agustus mulai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat dan masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi Merdekaran untuk mengikuti ajang tersebut. Selain kegiatan lari, Merdekaran 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung lainnya bagi masyarakat. Rangkaian acara mencakup UMKM, festival kuliner, atraksi drone, hingga penampilan sejumlah musisi. Kemenpora menyebut berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati perayaan kemerdekaan bersama dengan keluarga dan juga komunitas. Merdekaran juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan semangat kemerdekaan melalui aktivitas olahraga. Ajang tersebut mempertemukan masyarakat, komunitas, serta para pecinta olahraga dalam suasana penuh kebersamaan. Pendengar, masyarakat yang berminat ya ini bisa mengikuti Merdekaran 2026 begitu ya dengan segera melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan informasi terbaru mengenai kegiatan tersebut dapat Anda pantau melalui akun Instagramnya yaitu @merdekaran_indonesia dan juga @kemenpora. Ya, ini untuk Anda mungkin yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, pendengar, Anda bisa mengikuti keseruannya dengan mendaftar Merdekaran ya. Untuk hari ini sudah dibuka nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Anda membuka pasti karena ada kuotanya juga gitu ya, pendengar ya. Sejumlah acara juga sudah disiapkan begitu dari Kemenpora untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Jangan berpindah frekuensi pendengar, karena nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
1: Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi

0: Pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia.
1: Rampung memeriksa Rudy Tanosudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras. Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Rampung memeriksa Rudy Tanosudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP, melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya.
2: Iya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di izin boleh ada tanggapannya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanosudibyo alias Rudy Tanosudibyo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
4: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
3: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudy tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudy menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
2: Rudy, izin Rudy, ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
5: Tidak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
6: Tolong jalan ya.
7: Sebagai kuasa hukumnya langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksa sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
6: Enggak, Pak.
3: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudy Tanosudibyo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia. Berikut laporan Alfred Sutar.
6: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
8: Swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bapak Presiden Prabowo Subianto meletakkan pangan, energi, dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
6: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater Water tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
0: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
6: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Maaf ya, Mbak, sebentar.
1: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
10: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten. Yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
10: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
12: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau sampai November. Dan memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
11: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk membantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
14: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober, informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Itu memperkuat heli Satgas nanti untuk operasionalnya.
13: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
15: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan OMSI tiap hari, kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
13: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
17: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
16: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
18: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal, di sekolahnya sendiri, tetapi SMT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
16: Kehadiran SMT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
19: Ludes tanpa sisa, begitulah gambaran antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang saat menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Pantauan RRI, menu yang disajikan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berhasil menyedot keceriaan anak-anak di jam makan siang. Guru SD Negeri 33 Sawahan, Nuryatmi, mengatakan MBG sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa. Ia menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut Nuryatmi, program tersebut memberikan manfaat karena selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
20: Anak kita yang butuh untuk MBG, setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poin. Untuk hari ini MBG-nya berapa skornya, gitu. Bagus ya, bagus juga komentar kita. Tuh MBG mungkin kalau sebagian anak besar, malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG, Bu?
19: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
21: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak yang dikasih. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520 satu mobil.
19: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
22: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
23: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10-12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
22: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan menggampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya,
2: ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak kerja mahal.
4: Kabar Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
5: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
4: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026. Baghi menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyediaan layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, di mana dilansir dari China Daily. Namun, ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tambahan anggaran sebesar Rp95 miliar untuk Asian Games 2026. Dari Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih. Dan pada gelar beberapa saat yang lalu, tepatnya pada siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya yaitu Kemenpora baru saja menerima tambahan anggaran sekitar Rp95 miliar dalam proses ataupun kepentingan bagi siapan tim atau kontingen Indonesia menuju ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, di mana Menpora menyebut tambahan anggaran ini melengkapi sejumlah anggaran yang memang telah diajukan dan merupakan anggaran akhir yang memang telah ditunggu pencairannya untuk kepentingan pelatnas dari berbagai cabang olahraga. Dan disampaikan Menpora RI, nantinya tentu pencairan ataupun alokasi pendanaan dari anggaran yang telah diterima akan diberikan sesuai dengan operasional ataupun kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga.
24: Kemarin kita juga dari angka 81M kita sudah sisir anggaran, ya, itu terjadi peningkatan menjadi 127 untuk ASEAN. Kemarin berita bagus, kita ditambahkan 95 dua. Ya, jadi artinya sekarang dengan komitmen pemerintah, dan kalau saya bilang jangan pernah pertanyakan kebijakan atau komitmen Bapak Presiden terhadap olahraga nasional ini terbukti. Kalau beliau percaya kepada kami, kita juga tidak boleh menanggungkan untuk hal yang kami harus lakukan. Sekarang untuk Asian Games kita minta atlet cabang olahraga harus mulai kembali berjibaku mempersiapkan target-target medali untuk Asian Games. 4 target ya, ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, angkat tebing, dan mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya parah, siapa tahu ya kepleset jadi mau.
7: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan juga oleh Erick Thohir bahwa beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Presiden Prabowo Subianto, tentu juga kepada Kementerian Keuangan atas pencairan anggaran tersebut, karena tentu saja ini menjadi persiapan yang sangat dibutuhkan oleh kontingen Indonesia dalam hari ini berbagai cabang, karena kurang dari hitungan kurang lebih sekitar 1 bulan lagi pelaksanaan Asian Games akan berlangsung, di mana pada tahun ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Aichi dan Nagoya, Jepang, yang dijadwalkan pada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nia Rapuli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini tepat pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami buka program 100% Indonesia untuk hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu Indonesia, silahkan ya pendengar untuk menghubungi line telepon kami, sudah kami buka di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 dan 0375180. Baiklah, kita sapa dulu yang sudah masuk. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Iya, selamat sore Ko Ama, gimana kabarnya? Ko Ama sudah lama tidak bergabung nih ya.
1: Kalau Ko Ama ganti sedikit dari hari bisa bergabung.
0: Oh gitu, sehat-sehat ya Ko Ama ya, semoga sehat selalu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, ini mau request apa Ko Ama hari ini?
1: Lagu apa? Lagu apa? Batubara.
0: Judulnya apa, Ko Ama, maaf?
1: Batubara, Lula Gasel.
0: Sebentar. Ya, dari siapa ya tadi ya? Kurang terdengar jelas nih, Ko Ama.
1: Lula Gasel. Judulnya Batubara.
0: Oke. Oke, kita carikan dulu. Salam-salamnya boleh, Ko Ama, silahkan.
1: Untuk Fasila dan Ojek, untuk orang tahu dulu, lagi di sini siamu, ibu Natalia, ibu Farida, dan kembali nama Inda di aku kami.
0: Iya.
1: Kita nggak sih mengundang
0: Lagunya Lula Drakel dengan Batu Bara ya Ko Ama ya, betul ya? Oke, ditunggu ya Ko Ama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ko Ama ya, semoga sehat selalu. Untuk yang ingin bergabung kembali, silahkan juga ya bisa bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia hari ini di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp ya di 0821 dan 0375180. Kami masih membuka line telepon ya, 2-3 penelpon kali ya untuk sesi pertama kita hari ini. Baik, kita sapa, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin di Mangga Dua ya ini ya.
2: Iya.
0: Iya, Pak Yasin gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pikiran sedikit yang masalah.
0: Apa tuh?
2: Pesan.
0: Ayo masih itu, semoga segera ya Pak Yasin ya. Aduh, memang ini sampah itu masih aja gitu ya. Oke, siap, pasti sudah diteruskan sama Kak Sisi. Nanti kita update lagi di Halo RRI Pak Yasin.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya, ini mau dengerin apa ini Pak Yasin sore ini?
2: Ya, lagunya itu lagu itu sudah.
0: Lagu apa, gimana? Lagu apa, bebas Indonesia boleh ya. Apa?
2: Seksi saja.
0: Judulnya? Judulnya apa tuh? Terserah.
2: Seksi saja.
0: Oke, siap deh, nah. Pak Yasin, silahkan.
2: Dengan ini, kondengar yang. Wah, masuk gabung di sini. Kaya ini. Saudara dan teman-teman yang bertugas hari ini, mudah-mudahan tugas yang lancar, sudah aman, kembali di keluarga pun dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Selamat dari salamnya, salam balik. Ya, mudah-mudahan aman, terlancar sudah. Izin, Pak Ibu Abdul. Terus Pak Haji Jafar, Pak Junaidi, Pak Junaidi itu kan gabung terus walaupun di Ambon sana. Tapi sekali-sekali pulang di sana sini tolong Pak. Terus sana 200 mengkair. Kalau sosial dengan terus. Kalau bukan kadang-kadang dia itu di air. Jadi sekali-sekali gitu. Nortinya seram tadi suara lagi ini. Ayah yang lagi sama dengan suara.
0: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan belum
0: bisa. Iya, amin.
2: Ya, tahun pertama yang lain tidak sempat sebut nama Pak Dula pertama dibaca di atas. Ada karya saya dibaca terus orang yang baru yang rajin gabung kemarin-kemarin dari Sulawesi, dari Manado itu. Salam buat teman-teman semua, salam kenal semua. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim ya, lagunya dari Black Sweet. Kita pilihkan ya sebuah lagu dari Black Sweet, nanti ditunggu Pak Yasim ya untuk lagunya. Baik pendengar, mungkin satu penelpon lagi boleh ya. Ini azan asyar hari ini yaitu pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur ya. Ini masih boleh satu lagi kalau ingin yang bergabung. Silakan mendengar, kami masih membuka line telepon di 3125521 atau bisa juga ya bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Kami hadir di 100% Indonesia pendengar hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baiklah, ini pendengar karena masih menunggu yang lain bergabung, kita langsung saja ya hadirkan lagu yang tadi di request oleh Ko Ama dan juga Pak Yasim ya. Sebuah lagu yang pertama dari Lula Drakel dengan Batu Bara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Pendengar, kami masih hadir dalam program 100% Indonesia ya. Namun kita jeda sejenak. Terima kasih untuk tadi Ko Ama dan juga Pak Yasim yang sudah bergabung ya di sesi pertama. Begitu, kita akan break terlebih dahulu. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bergabung setelah azan asyar ya. Pendengar, kami informasikan azan asyar pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Untuk menantinya kami hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.

Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15.58 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pengetatan naturalisasi dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikman Hanto Juwana, meminta pemerintah mencermati motif asal pemohon dan beban negara. Setiap permohonan naturalisasi akan diteruskan kepada Presiden RI sehingga proses pemeriksaannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hikmah Hanto menilai pemeriksaan harus memastikan motif asal negara serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmah Hanto saat berdialog bersama dengan Pro3 RRI yang menilai pemeriksaan ekstra diperlukan terutama terhadap permohonan yang berpotensi membebani negara Indonesia. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta sektor perbankan tidak menjadikan prosedur administratif sebagai penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan. Kemudahan kredit usaha rakyat atau KUR dinilai penting untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di luar sektor pertambangan. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara saat membuka Focus Group Discussion atau FGD Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Bella pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum nyaman berhubungan dengan lembaga perbankan. Kelompok lanjut usia menjadi salah satu yang dinilai membutuhkan pendekatan dan pelayanan yang lebih mudah dipahami. Karena itu, Wagub menitipkan pesan kepada industri perbankan agar akses terhadap program KUR dibuat lebih sederhana dan juga inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, kemudahan pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat usaha masyarakat, terutama koperasi dan UMKM. Pemerintah juga mendorong pengawasan terhadap lembaga keuangan agar masyarakat tidak menjadi korban praktik keuangan ilegal. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sudah membuka line telepon kembali ya. Silakan untuk bergabung bersama kami ya di 3125521, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Din ya.
3: Benar sekali.
0: Iya, Bung Din, gimana kabarnya? Boleh dikecilkan dulu, Bung Din, suara radionya mungkin karena sudah. Feedbacknya. Oke, sip.
3: Sudah.
0: Terima kasih. Ini mau request apa, Bung Din, sore hari ini?
3: Mau request lagu dari Jamal Mirdad.
0: Judulnya apa tuh?
3: Judulnya Nusantara.
0: Nusantara ya. Oke, siap. Salam-salamnya
3: buat. Karena menghadapi 7 Agustus.
0: Iya, betul. Ini nuansa kemerdekaan ya, Bung Din ya. Oke, salam-salamnya buat siapa, Bung Din?
3: Salam pertama buat Adik Safira dan Nafrika semua sama yang ngomor. Amin. Pak Amar Siam, Ibu Resini, Pak Yasin, nama Ulfa, Pak Jalil, dan nama Eba, dan buat Ibu Indah di Sengaja Kegale, dan buat Kita Jafari dari Perpolsar, pun nama Sari Ndarsari, Ibu Farida, dan buat Mas Andi Bata, Mas Ari Ribacan, dan buat Abang Nasir Sulawesi Merupai bersama istrinya Mafia Tiraten, dan buat ponakanku Taufik yang baik hati, tidak pernah sombong, dan buat siapa lagi ya, Pak Junaidi dan Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Esterlita di Manado sana semoga selamat yang umur. Dan lagu ini kelepain nanti buat dan buat Abri-Abri yang pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Oke, iya. Terima kasih ada Safira.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada Ibu Esterlita di Manado. Selamat sore. Halo. Halo, Ibu Esterlita. Halo. Oke. Mungkin sudah terputus ya Ibu Esterlita, nanti bisa bergabung kembali ya Ibu ya. Oke, di line telepon kembali kami sapa. Selamat sore.
4: Selamat sore Siti.
0: Ini dengan Safira Nona Fika. Iya, enggak apa-apa. Gimana kabarnya Nona Fika?
4: Sehat
0: ya.
4: Semangat.
0: Oke, mantap. Ini mau apa, request apa Nona Fika? Lumpuhkanlah ingatanku dari Geisha ya.
4: Iya.
0: Oke. Siap salam-salamnya. Silakan.
4: Salam bersama-sama buat sahabat yang tengah.
0: Iya.
4: Selamat bertanda. Tuhan selalu melindungi sahabat bersama keluarga.
0: Amin.
4: Yang ada di rumah. Amin. Anjanya salam buat banyak.

0: yang realistika, mengangin yang mana lelenda, salam sehasa telanda, baik, bangat, banyak dapat, banyakin, banyak, banyak, bangatuk, bangatuk, mama indah, punama sali, angin lebatan.
1: Oke. Aman, ditunggu ya Nana Fika ya.
0: Iya.
1: Selamat sore. Terima kasih Nana Fika. Ibu Asli tadi sudah bisa bergabung. Halo. Ibu Asli, halo. Oke, ini sepertinya ada gangguan ya Ibu Selita. Mohon maaf, ini sudah diangkat tapi tidak keluar ya suaranya ya. Oke, silakan bergabung kembali. Ini Bunda Natalia juga silakan bergabung kembali ya. Nanti kita angkat teleponnya. Ini tapi di line telepon sudah kami sapa loh. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon, Nona Fira.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Dari Ambon menyapa, gimana kabarnya Pak Junaidi?
2: Ambon sini ya panas-panas ya.
1: Panas ya. Sehat,
2: walafiat.
1: Seperti biasa, ya. Panas banget ya. Terik.
2: Iya, biar panas tapi kita orang
1: semangat.
2: Mas, semangat ya.
1: Oke, okay, siap. Mau request apa Pak Junaidi hari ini?
2: Satu lagu dari Black Sweet.
1: Iya, apa judulnya?
2: Hilang.
1: Hilang. Siap. Salam-salamnya silahkan Pak Junaidi.
2: Salam. Iya. Untuk Nona Fira.
1: Iya.
2: Ah, selamat menjalankan tugas.
1: Mm-mm.
2: Hingga sampai waktunya dan selesai ya. Dan amin. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Dan harapan sehat bersama keluarga dan operator di samping.
1: Iya, oke. Okay.
2: Iya, pertanyaan buat lewat kita. Terima kasih salamnya, salam balik. Tadi juga di Tidore. Nah, keluar ya. Selamat sore dan harapan sehat
1: kalian.
2: Lalu kebunan Bu Iting juga, Renaldi. Abdul juga. Kuai, Kuama, salam dari Pak Junaidi semua, lalu kemudian ada keturunan Pak Hakim, Mak Ulfa, selamat sore dan harapan sehat, Andika, Andi Batam, Andika Batam, Purnama Sari juga, Kejale ada Ibu Mahinda, Ulama ada juga Ibu Inda, dan kelompok ada Ibu Ida. Masing-masing bersama keluarga, harapan sehat semua, ada Jelolo juga ada Ono, Haji Jafar, Atus, siapa lagi? Puntair juga. Ada Bung Otis juga yang ada kamu pisang ya.
1: Yeah.
2: Selamat sore dan harapan sehat semua. Ada siapa? Bunda El juga. Ada siapa? Anggraini juga di Manado. Selamat sore dan harapan sehat.
1: Yeah.
2: Ada siapa? Nasrun juga. Bung Nasrun. Ibu Farida juga di sana.
1: Ya,
2: semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Harapan sehat semua. Semoga tetap jaya di udara, sukses selalu.
1: Ya,
2: terima
1: kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Terima kasih di Ambon. Satu lagi ya dari Bunda Natalia di Palu ya ini ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, ini berarti bisa
3: masih
1: ya ini.
3: Masih di Palu.
1: Masih di Palu ya, Bun ya.
3: Masih Mbak Safira.
1: Oke.
3: Apa kabar Mbak Safira?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Bunda Natalia kabarnya?
3: Baik juga, baik-baik selalu. Panas di Palu.
1: Panas juga ya, Bun ya. Masih belum ada hujan ya ternyata ya.
3: Ini nanti sampai Oktober katanya.
1: Iya, iya, Bun. Kalau di sini, BMKG sampai Oktober. Semoga deh ada hujan ya sehari atau dua hari gitu.
3: Mudah-mudahan biar ada sedikit ya.
1: Iya.
3: Kira-kira biar kita agak dingin.
1: Iya. Ini mau request apa Bun?
3: Saya mau suka lagunya Dian Piscesa, Kupasrahkan.
1: Kupasrahkan.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silahkan.
3: Oke, salam yang pertama buat Mama Indah ya. Adik Bajak Idai Radika di Talia Bu Purnama Sari Pak Ian Ipin Pak Ridwan Pak Leo Pak Santoso Ko Aiko Ama Pak Jafar Pak Buce Pak Atis ya Kak Ahmad Irwan Pak Tahir Pak Andi Batam Pak Andi Jambi Pak Laras Bang Abdul Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah Bang Windy di Tokyo ada Bang Leo ya ada Bang Iman di Lampung ada siapa lagi Bunda Ima dan dirangkul aja ya Mbak Safira dan Mbak Safira sukses selalu ya sampai siaran ya
1: amin
3: bersama keluarga yang ada di rumah
1: Terima kasih
3: Mbak Safira selamat
1: terima
3: sore.
1: Kasih Bunda selamat sore juga ya di Palu. Pendengar kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk di sore hari ini. Nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada begitu ya. Ini yang pertama sebuah lagu dari Jamal Mirdad dengan Nusantaraku. Tetap bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ya, sebuah lagu dari Dian Piscesa ya, pendengarku pasrahkan begitu ya. Ini tadi direquest oleh Bunda Natalia, dan kita juga sudah hadirkan lagu-lagu yang lainnya tadi ya, direquest oleh Bung Di, Nona Vika, Pak Junaidi juga ya, sudah kami putarkan semuanya. Ini masih ada sisa waktu, pendengar silahkan ya untuk bergabung kembali. Untuk tadi yang belum sempat bergabung, silahkan bergabung di 3125521, juga bisa melalui 0821 dan 0375180. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang ya di sana ya.
1: Iya, WIB.
0: Ini dari Lampung ya, ini kayaknya.
1: Iya, betul sekali. Tanggamu Kota Agung Lampung dengan
0: Bung
1: Leman.
0: Iya, Bung Leman, iya. Gimana kabarnya?
1: Baik, ini sehat, Mbak. Ini Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Safira.
1: Mbak Safira, ya, selamat juga. Salam iya. Sehat selalu.
0: Amin, amin, oh. Amin, amin, amin.
1: Mau, iya, Mbak, ini lagunya.
0: Mau lagu apa?
1: Oh, sama kau yang ku sayang.
0: Oke, dari siapa ya?
1: Salah, bukan.
0: Apa
1: pertama, pertama kau dan aku menyatu.
0: Oke, pertama kau dan aku menyatu itu iya. Lagunya dari Panca ya?
1: Iya, betul sekali. Oke. Panca Pondaan.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salam-salamnya yang untuk semua tadi yang sudah masuk. Ya, salam sehat semua tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WIB ya. Ini Bu Ibu Aslita, semoga ini terhubung ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat
0: nah,
2: sore.
0: Nah, akhirnya.
2: Aduh. Jaringanku di sini.
0: Oh, oke. Okay. Makanya tadi tuh apa WhatsAppnya yang bermasalah
2: iya,
0: gitu
2: WhatsApp
0: ya?
2: Bermasalah.
0: Oke, okay. Akhirnya ini bisa ini ya sinyalnya ya. Gimana iya, kabarnya Ibu Aslita?
2: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah nih mau request.
2: Ini Mbak siapa ya? Mbak siapa?
0: Ini dengan Safira, Ibu.
2: Safira, Mbak yep. Safira juga sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat juga.
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin ya. Mau lagu apa?
2: Dari apa? Lagu dari The Massive.
0: Judulnya apa tuh?
2: Cinta ini membunuhku.
0: Oke, cinta ini membunuhku. Siap, salam-salamnya silahkan Ibu.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Safira yang sudah angkat telepon. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, tetap bahagia, selalu semangat.
0: Iya.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Ya, yang ada di rumah terutama.
0: Amin.
2: Oke, lanjut mau menyapa yang selewat-lewat, sempat ada monitor, ada Bang Din ya, terima kasih salamnya Bang Din, salam kompak ya, salam persahabatan selalu. Oke, lanjut mau nyapa yang lain-lain, ada Bang Abdul, terus Bang Arifin, Bang Ipin juga, ada Ko Ama, ada Haji Jafar, Haji Halik juga. Lanjut ada Ibu Purnama Sari, ada Ibu Farida di Palu, terus yang ada di Lubuk di Lubuk ya juga dapat salam. Sering saya lupa namanya, padahal lupa terus. Lanjut yang di jauh sana, yang ada di Batam, ada Bang Andi, juga ada Bang Leman, terus ada Bang Andi juga yang ada di Jambi, ada Putra Tengah yang ada di Fakfak, mewakili Jo yang dari Manado, ada Andi. Ya, semuanya salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya, siap.
2: Oke, lanjut buat Mbak Safira yang cantik. Tetap semangat dan selamat melanjutkan tugas.
0: Iya.
2: Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Manado ya. Ini mungkin satu lagi ya pendengar untuk sore hari ini. Kita sapa dulu loh, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Selamat siang waktu Indonesia Bagian Barat.
0: Oke, selamat siang.
1: Di Batam, Pak.
0: Oh, di Batam menyapa ini. Di Batam gimana kabarnya Bung Andi? Apakah panas juga ini?
1: Panas sekali, Pak.
0: Sama, sangat-sangat panas juga ya di sana ya?
1: Iya, panas juga.
0: Siap. Ini mau dengerin lagu apa ini Bung Andi nih?
1: Republik.
0: Republik. Judulnya
1: hanya apa? Ingin kau tahu, hanya ingin kau tahu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan Bung Andi.
1: Pertama buat Mbak Safira bersama Praker, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Terus ada non apa Ibu Estelita dari Sulawet, makasih banyak atas salamnya. Ada Mama Indah, ada Ibu Andreni, ada Bunda El, ada Bunda Natalia, ada Natika. Ada Pak Junaidi juga, ada ke Buce, ke Ai, ke Istin, Bung Andi di Batam, serta semua. Ada itu, Purnama Sari juga di Jawa Timur.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Safira.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali dari Batam menyapa ya. Kita sudah keliling mana aja ya tadi ya pendengar ya. Dari Lampung kita ke Manado, abis itu ke Batam, wis. Oke, terakhir nih Bung Otis juga bergabung, boleh ya dari Ternate. Halo, selamat sore Bung Otis.
3: Selamat sore Vira cantik, harapan sehat.
0: Sehat selalu ya, sehat-sehat ya, Bung Otis sehat ya hari ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini mau request apa Bung Otis, silahkan.
3: Beraksi, judul Beraksi, coklat ya.
0: Oh, Beraksi, dari coklat. Apa tuh?
3: Iya.
0: Oke, kita cari dulu, silakan salam-salamnya buat siapa aja, Bung Otis.
3: Oke, terutama buat Vira yang cantik, harapan sehat selalu. Terus juga yang baru lewat tadi, Bung Andi di Batam. Bung Andi, pernah salam ke Otis ya. Sibuk apa Bung Andi?
0: Lupa kayaknya ya.
3: Terus juga buat baru bergabung nih Suliot, banyak apa yang masuk ya?
0: Iya, udah masuk banyak banget.
3: Mungkin Ternate baru masukin.
0: Iya, kayaknya yang lain belum nih.
3: Oke. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke. Bung Otis, ya. Tadi lagunya dari coklat apa dari kotak ya?
3: Kotak Bereaksi.
0: Iya, kotak kan ya.
3: Kotak-kotak.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Vira.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya untuk lagu-lagunya pendengar. Baiklah pendengar, kita hadirkan ya lagu-lagu yang sudah masuk begitu ya di sesi yang ketiga ini bisa dibilang ya. Ini sebuah lagu dari Panca dengan Kau dan Aku Menyatu. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Tadi

Ada yang pertama bergabung ada Ko Ama, ada Pak Yasim. Kemudian di sesi kedua ada Bung Din, Nona Vika, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bung Leman, Ibu Esther Lita, ada Bung Andi dan juga Bung Otis yang juga sudah bergabung ya di sore hari ini ya. Terima kasih semuanya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan sore hari ini bisa menghibur Anda semuanya ya pendengar. Masih ada satu lagi yang belum kami putarkan, lagu terakhir di 100% Indonesia sore hari ini pendengar, sedari Kotak Dengan Beraksi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Maluku Utara edisi 12 Agustus 2026. Yang pertama ada komoditas beras dengan harga Rp17.650. Kemudian daging ayam, pendengar, di harga Rp44.250. Daging sapi di harga Rp150.000, kemudian ada telur ayam di harga Rp41.550. Bawang merah ini di harga Rp62.500. Pendengar, kami beralih ke bawang putih di harga Rp62.500. Kemudian cabai merah di harga Rp43.750. Cabai rawit di harga Rp70.000. Kemudian minyak goreng di harga Rp24.000. Dan yang terakhir ada komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan hari ini ya, di 12 Agustus di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Peninggal tanggal 17 Agustus ini semakin dekat ya peninggal, dan biasanya nih menjelang 17 Agustus banyak yang menyelenggarakan lomba-lomba ya untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya itu juga identik dengan perayaan HUT RI ya, peninggal dengan berbagai perlombaan yang tentunya ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Di balik kemeriahan tersebut, pendengar, setiap perlombaan ini ternyata memiliki makna loh yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan apakah itu pendengar, salah satu perlombaan yang paling populer ini adalah makan kerupuk ya. Mungkin ini adalah hal yang sederhana begitu ya, lomba makan kerupuk ini. Tapi lomba ini menggambarkan sulitnya memperoleh bahan pangan pada masa penjajahan, sekaligus mengajarkan sikap pantang menyerah dan juga rasa bersyukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Yang selanjutnya ada perlombaan bakiak, juga menjadi simbol penting dalam perayaan kemerdekaan. Untuk mencapai garis finish, seluruh peserta harus melangkah serempak sehingga mencerminkan nilai gotong royong, kekompakan, dan juga kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Sementara itu, pendengar, balap karung mengingatkan masyarakat pada kondisi kehidupan rakyat Indonesia saat masa penjajahan, ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pengganti pakaian karena keterbatasan bahan. Lomba ini juga menjadi simbol perjuangan menghadapi berbagai keterbatasan sekaligus semangat untuk terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Selain itu ada juga lomba panjat pinang. Ini juga memiliki filosofi yang kuat, pendengar, karena mengajarkan pentingnya strategi, kerjasama, dan juga pengorbanan antar anggota tim untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan tarik tambang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik ya, tetapi juga membutuhkan solidaritas, kekompakan, dan persatuan agar dapat meraih kemenangan. Melalui berbagai perlombaan tersebut, pendengar, masyarakat tidak hanya diajak untuk bergembira tentunya, tetapi juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lomba, perayaan 17 Agustus diharapkan menjadi semakin memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu dia ya pendengar, ternyata tidak hanya sekedar perlombaan biasa ya, di balik itu ada makna yang terkandung dan filosofinya begitu. Apakah di tempat Anda pendengar sudah mulai ramai perlombaan-perlombaan begitu ya? Ini biasanya yang paling banyak ikut tuh anak-anak ya, paling suka gitu, karena juga semangat untuk mendapatkan hadiah gitu ya pendengar. Baiklah, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Mendengar, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semakin kuat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak berhenti setelah Soekarno membacakan di Pengangasan Timur ya. Radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Saat itu penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan juga pengawasan Jepang. Radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan. Siaran tersebut membantu membawa berita proklamasi melampaui lokasi pembacanya di Jakarta. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar Yusuf Ronadipuro membacakan proklamasi melalui Hoso Kyoku. Siaran tersebut menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Hoso Kyoku merupakan jawatan radio milik pemerintah pendudukan Jepang. Melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengar masyarakat di berbagai wilayah. Penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian berkembang setelah berdirinya Republik Indonesia. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat. Kemudian pendengar, pada tanggal 23 Agustus ini pemancar Voice of Free Indonesia selesai dibangun. Pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyampaikan informasi Indonesia kepada pendengar luar negeri. Pendengar, siaran radio pada masa awal kemerdekaan tidak hanya menyampaikan berita, radio juga membawa pesan perjuangan Indonesia kepada masyarakat internasional. Peran tersebut membuat radio menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Siaran luar negeri kemudian berkembang menjadi Voice of Indonesia milik RRI. Ada fakta menarik pendengar mengenai suara Soekarno yang sering terdengar saat peringatan proklamasi. Rekaman suara tersebut ternyata bukan rekaman asli pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Rekaman yang dikenal masyarakat itu dibuat beberapa tahun kemudian atas inisiatif dari Yusuf Ronodipuro. Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Dari siaran pertama hingga rekaman yang diwariskan, pendengar, radio memiliki tempat dalam sejarah proklamasi Indonesia. Teknologi radio membantu membawa kabar kemerdekaan melewati batas wilayah dan generasi. Demikian pendengar informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini mengenai radio dan juga kabar proklamasi yang menembus batas Indonesia. Pendengar, saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore hari ini. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya. Dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore ini. Jangan lupa untuk dengarkan nanti Warta Berita Sore pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga nantikan Ternate Malam Lanjutan bersama dengan Bung Iqbal. Selamat sore pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmo Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba RRI 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmo Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Satu terduga pelaku pencurian handphone dan laptop yang beraksi dalam wilayah hukum Polres Ternate akhirnya diringkus tim Reserse Mobile atau Resmob, Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZ alias Jidan, 18 tahun, diringkus pada salah satu konter yang berlokasi di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, saat menjual handphone yang digasak di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah. Penangkap terhadap terduga pelaku tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 8 Agustus 2026. Kasihumas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya informasi tersebut.
2: Reskrim Polres Ternate berhasil mengungkap satu TSK kasus dugaan pencurian handphone dan laptop di rumah warga di Kelurahan Salahuddin. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mako Polres untuk dilakukan penyelidikan sehingga mengetahui ada atau tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.
1: Juru bicara Polres Ternate juga menyatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit handphone merek iPhone 12 warna biru dan satu unit laptop Toshiba warna hitam di rumah korban.

0: yang berlokasi di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Bas Yuni Tahir, menyatakan sekitar 252 hektar. Maksud kami, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
2: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
3: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Bas Yuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Bas Yuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
2: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan Sosial lewat Seksi Wilayah Ternate telah mendorong juga unit-unit pengembangan pemberdayaan lewat penerapan khusus untuk pangan.
3: Menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo, Kota Ternate.
2: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti adalah sistem pengajaran yang berbasis lapangan. Jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ, sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di Desa Togafo.
3: Bas Yuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
1: Beralih ke informasi lain, warga Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Berkurangnya debit sejumlah sumber air membuat warga kini hanya mengandalkan mata air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penggunaannya masih terbatas karena debit air yang tidak besar. Lurah Gurabunga, Samsul Arifin, mengatakan warga saat ini mengandalkan sumber air dari mata air goa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut dia, meski debit air terbatas, sumber tersebut masih dapat digunakan warga untuk kebutuhan, konsumsi, dan mandi. Kondisi kemarau tidak hanya berdampak pada kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian di Gurabunga. Selain, sebagian petani bahkan belum dapat menanam karena lahan mengalami kekeringan. Samsul mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Perumda Ake Mayora telah menyalurkan bantuan air kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Bantuan air tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu petani yang kebunnya dapat dijangkau kendaraan. Ia berharap kondisi kemarau tidak berlangsung lebih lama sehingga ketersediaan air bagi warga maupun petani dapat kembali normal. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Ternate menyiapkan berbagai pembagian coklat dan bendera merah putih dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
0: Kepolisian Resor Ternate melalui Satuan Lalu Lintas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan cemilan coklat secara gratis kepada sejumlah pengendara yang melintasi di lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI.
4: Pokoknya program menjelang 17 Agustus Lantas Polres itu, nah sudah lihat nih ada rumbai-rumbai bendera, terus nanti kita rencanakan turun ke jalan buat pasang bendera di kendaraan roda 2, roda 4, mungkin seperti simpatik ya, mengingatkan keselamatan berlalu lintas tetap, mungkin nanti ada bagi-bagi coklat juga untuk menjelang 17-an. Mungkin kita biar lebih beratur, mungkin di lampu merah, traffic light, Ren Maja, Bank BI, sama mungkin nanti di Kota Baru.
0: Kasat Lantas juga mengakui kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate.
4: Ada sosialisasi tetap mengingatkan, karena kan semakin kalau kita kan diingatkan terus, ditegur, pasti kan nempel juga, pasti oh ya selalu diingatkan tertib berlalu lintas pakai helm dan lain-lain, tetap kan pasti kita berharapnya pasti dilakukan masyarakat. Menjelang 17 berarti mulai tanggal 15 sampai 17.
0: Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap juga mengakui langkah yang dilakukan tersebut untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat tentang kesadaran akan tertib berlalu lintas guna menekan angka fatalitas korban di jalan raya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Aryandi Upara serta desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya tentunya untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bersama Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat menikmati suasana sore hari ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih, maksud kami pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الأمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai BLT, Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga Program Indonesia Pintar PIP, karena seluruh anggaran dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax, dilansir dari Tempo.co. Kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Kartu Indonesia Pintar KIP, hingga Program Indonesia Pintar PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Demikian mendengar informasi mengenai pemerintah resmi hapus bansos dan BPJS demi biaya MBG adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar ya, mohon maaf untuk di FM kami belum mengudara ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id. Oke pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami di Ternate malam ini ya. Dan tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami ucapkan untuk Anda di saat ini yang lagi menikmati makan malam, selamat makan malam. Ataupun yang lagi menikmati suasana santai, berkumpul bersama keluarga ya di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda juga pendengar yang masih dalam perjalanan di malam hari ini tentunya ya, ekstra hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik pendengar, kami masih berbagi informasi untuk Anda di malam hari ini dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda. Dan untuk Anda juga pendengar, Anda bisa update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, kami hadirkan informasi mengenai Hari UMKM Nasional diperingati setiap 12 Agustus. Dan ini sejarah dan tujuannya pendengar. Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Nasional diperingati setiap 12 Agustus. Peringatan tersebut ini menjadi momentum menghargai pelaku usaha sekaligus memperkuat semangat ekonomi kerakyatan Indonesia. Tanggal tersebut berkaitan erat dengan kelahiran proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan dikenal memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat. Pemikirannya menekankan perekonomian Indonesia harus bertumpu pada kekuatan masyarakat kecil. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan filosofis dalam penetapan Hari UMKM Nasional. Mengutip laman info UMKM, gagasan mengenai hari khusus bagi UMKM menguat melalui Kongres UMKM di Yogyakarta. Pertemuan tersebut pendengar berlangsung pada 25 sampai dengan 26 Mei 2016 dan dihadiri berbagai pelaku serta pendamping usaha. Kongres itu melahirkan kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Yogyakarta. Para peserta kemudian memilih 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Pemilihan tanggal kelahiran Bung Hatta bertujuan menegaskan kembali nilai ekonomi kerakyatan. Nilai tersebut menempatkan masyarakat sebagai kekuatan penting dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kemudian peran UMKM, penetapan Hari UMKM Nasional pendengar ini juga dilandasi besarnya peran sektor tersebut dalam perjalanan ekonomi Indonesia. UMKM terbukti mampu bertahan ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Ketika banyak usaha besar mengalami tekanan, sektor usaha rakyat tetap bergerak menopang perekonomian. Keberadaan UMKM ini turut membantu menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pendengar, Hari UMKM Nasional ini tidak hanya menjadi perayaan tahunan bagi para pelaku usaha. Momentum tersebut ini juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat daya saing usaha masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dukungan juga diperlukan untuk meningkatkan inovasi dan kemampuan pelaku usaha menghadapi perubahan pasar. Transformasi digital ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam perkembangan UMKM saat ini. Pemanfaatan teknologi diharapkan memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha. Peringatan tersebut pendengar sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga semangat ekonomi kerakyatan yang diwariskan Bung Hatta. UMKM diharapkan terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi sekaligus pilar kemandirian bangsa. Selamat Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap 12 Agustus.

membela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu, yang sudah menemani kita hingga pukul 7:28 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar. Oke, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk di malam hari ini. Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara bersama Kepolisian Resor Halmahera Utara memperkuat sinergi dalam membangun ketahanan keluarga personel melalui Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk atau BP4R. Kegiatan tersebut mendengar berlangsung di Aula BP4R Polres Halmahera Utara pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan menghadirkan pembekalan keagamaan dan penguatan mental bagi calon pasangan anggota Polri. Sidang dipimpin Wakapolres Halmahera Utara Kompol Saiful Egal, turut hadir Kasih Propam Polres Halut Ibtu Sepden R. Mangeteke dan Kasubag Binkar Bagian SDM Polres Halut Ibtu Johni Ronald Tail. Dari Kemenag Halut mendengar Kasih Penyelenggara Jakat Jubair Kantone hadir memimpin doa sekaligus memberikan pembinaan mental dan keagamaan kepada para calon pengantin. Dalam pembekalannya, Jubair mengingatkan para calon pasangan agar membangun rumah tangga dengan rasa syukur, tanggung jawab, kesabaran, dan saling memahami. Menurutnya, tugas sebagai anggota Polri memiliki tuntutan dan dinamika yang tinggi sehingga keluarga harus menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan pengabdian. Pendengar, ia juga menekankan bahwa pembekalan pranikah bukan sekedar memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu mendukung pelaksanaan tugas personel kepolisian. Sidang BP4R kali ini pendengar diikuti dua pasangan calon pengantin, yakni Bribtu Marlan Al Jafar bersama Murniati Abdul Latif serta Bribtu Syahih Isla Arahman bersama Dipta Indah Fajriahi Putri Karim. Kedua pasangan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan khidmat orang tua dan wali dari kedua belah pihak, turut hadir memberikan doa restu serta dukungan bagi calon keluarga baru tersebut. Pendengar, kegiatan ini sekaligus menunjukkan eratnya sinergi Kemenag Halut dan Polres Halut dalam membangun keluarga personel yang kokoh secara moral dan spiritual. Polres berperan dalam membentuk kedisiplinan serta pengabdian kepada negara, sementara Kemenag memberikan penguatan nilai keagamaan sebagai fondasi kehidupan keluarga. Melalui pembinaan BP4R, pendengar, kedua lembaga ini berharap lahir keluarga yang harmonis, tangguh, dan mampu menjadi penopang personel dalam menjalankan tugas pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, komitmen membantu masyarakat di wilayah terpencil ini terus ditunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Maluku Utara lewat program Jembatan Merah Putih Presisi. Program ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan jembatan guna membuka akses transportasi warga di sejumlah daerah. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif ini pendengar, kepolisian tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan tetapi juga hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses dasar di wilayah pelosok. Sepanjang 2026, Polda Maluku Utara bersama Polres Jajaran telah membangun sejumlah jembatan di berbagai kabupaten dan kota. Pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan pekerjaan pondasi pembangunan struktur hingga tahap akhir atau finishing. Dan pendengar, Kapolda Polda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Salah satu pembangunan dilakukan oleh Satuan Brimo Polda Maluku Utara di Desa Salube, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara berupa jembatan beton yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga setempat. Di wilayah Kota Tidore Kepulauan pendengar, Polresta Tidore membangun jembatan Gunung Mangga yang menghubungkan Desa
Selamalovo, Kecamatan Oba Selatan dengan Desa Kususinopa, Kecamatan Oba. Infrastruktur ini pendengar menjadi jalur vital bagi aktivitas warga termasuk distribusi hasil pertanian. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu pendengar, Polres setempat menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung Desa Wayo dan Desa Bobong di Dusun Tanjung Sari dalam waktu sekitar 12 hari. Kecepatan pembangunan tersebut dinilai penting untuk segera memulihkan akses masyarakat. Kemudian pendengar, pembangunan serupa dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur melalui jembatan di Kali Wai Bua yang menghubungkan Desa Saulat dan Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara. Adapun di Kabupaten Halmahera Utara, jembatan dibangun untuk menghubungkan Desa Tobo Ulamo dan Desa Takimo di Kecamatan Kau Barat. Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan, Polres setempat membangun jembatan Merah Putih Kaireu di Kecamatan Bacan Timur, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah jembatan darurat dibangun di Desa Wedana, Kecamatan Weda, guna mempermudah akses warga menuju area pemakaman. Selanjutnya pendengar, Kabupaten Halmahera Barat jembatan darurat juga dibangun menggunakan batang kelapa sebagai penghubung darat antara Kecamatan Ibu Utara, Desa Going, dan Kecamatan Loloda. Lebih lanjut, Polda Maluku Utara dijadwalkan meresmikan salah satu jembatan, yakni Jembatan Merah Putih Presisi Tubuleu di Kelurahan Gurapati, Kecamatan Tidore Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Demikian pendengar informasi mengenai arahan Presiden Polda Maluku Utara bangun 11 jembatan merah putih di Maluku Utara. Tetap bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Ungu, Puing Kenangan, yang sudah menemani kita hingga pukul 19.44 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, peredaran oli palsu ini menjadi persoalan industri pelumas yang perlu diantisipasi konsumen melalui pembelian produk resmi PT Pertamina Lubricants. Memiliki hampir 7.500 outlet resmi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsumen perlu memeriksa identitas pada kemasan pelumas sebelum membeli produk untuk kendaraan mereka. Identitas tersebut ini mencakup QR, kode, dan nomor seri yang tersedia pada setiap kemasan produk. Rika Gresia Wahyudi menyampaikan imbauan tersebut di pabrik Pertamina Lubricants Koja, Jakarta Utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Jaringan outlet resmi menjadi saluran distribusi perusahaan untuk membantu konsumen memperoleh produk sesuai standar. Pendengar, kemasan menjadi bagian dan yang perlu diperhatikan konsumen ketika memilih pelumas untuk kendaraan. Konsumen dapat menggunakan identitas produk untuk membantu mengidentifikasi keaslian pelumas sebelum pemakaian. Konsumen juga perlu mempertimbangkan spesifikasi pelumas karena setiap produk dirancang untuk kebutuhan mesin tertentu. Penggunaan pelumas yang tidak sesuai spesifikasi dapat menimbulkan masalah pada kendaraan. Perkembangan kendaraan elektrifikasi turut mengubah kebutuhan pelumas pada sejumlah komponen kendaraan selain mesin konvensional. Kendaraan listrik ini juga tidak menggunakan pelumas mesin seperti mobil bermesin pembakaran internal, tetapi tetap memiliki komponen pelumas. Dan pendengar, untuk pelumas Pertamina sendiri ini sudah memiliki hampir 7.500 outlet resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pendengar, ia juga selalu tidak henti-hentinya mengimbau untuk para konsumen agar membeli di outlet-outlet resmi, kata Rika Gresia Wahyudi, Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants di pabrik Pertamina Lubricants di Koja, Jakarta Utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Ya. Demikian pendengar ya, informasi mengenai Pertamina ingatkan konsumen waspadai oli palsu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan akan kami hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu religi Islam. Tetap bersama kami.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, mendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti kilas malam yang akan dibawakan oleh rekan Desi Haryanti Ismail. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui kilas malam, menghadirkan rangkuman berbagai informasi penting, aktual dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah kilas malam edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mendengar berikut tajuk utama malam ini. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim ZOM mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim mencakup 48,84% daratan di Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang membentukkan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Arda Sena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Arda Sena mengingatkan masyarakat yang tergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui kondisi bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Arda Sena mengatakan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu penyesuaian pola tanam. BNPB mencatat Hakartula dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Pendengar, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Namun, pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Erlangga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran usaha kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai dari 500 juta rupiah hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Menurutnya, peningkatan pembiayaan tersebut menjadi tegas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Erlangga menyebut masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional. Data tersebut menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfungsi. Di sisi lain, Erlangga optimis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 2 digit seiring pelaksanaan bagi program pemerintah. Berapa program tersebut diantaranya penguatan Koperasi Merah Putih dan program makanan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, ia mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi resiko. Pengelolaan resiko dinilai penting agar ekspansi pembiayaan tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. Berita. Olahraga, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Pin Cahyani Sungkono, menyampaikan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Ia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Menyebut klub yang telah bergabung dalam IWL dan para pemain putri menyambut kembali kompetisi dengan penuh antusiasme. Fokus malam ini membahas mengenai keluhan masyarakat terkait penimbangan dan tarif barang bawaan penumpang speedboat rute Mangga 2 Sofivi yang ramai diperbincangkan di media sosial dan di Halo RRI. Mendapat tanggapan dari Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP. Kepada Halo RRI, Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate, Rusan Muhammad menjelaskan, kebijakan tersebut bermula dari masukan operator speedboat terkait pengendalian barang yang selama ini belum tercatat dalam manifest. Selama ini, manifest speedboat hanya mencatat penumpang, sementara barang bawaan maupun barang kiriman belum tercatat secara rinci, termasuk beratnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran karena setiap speedboat memiliki batas kapasitas angkut. Untuk menerbitkan pendataan, setiap barang yang masuk akan ditimbang dan diberikan kode QR saat barang naik ke speedboat. Kode tersebut kembali dipindai sehingga tercatat dalam manifest barang lengkap dengan beratnya. Berikut cuplikan informasinya.
1: Ini Bapak terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Beberapa masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan perjalanan dari Mangga 2 ke Sofivi di pelabuhan itu kabarnya semua bawaan kita tuh harus diukur.
2: Ya, baik. Silakan Bapak. Ya, makasih. Jadi apa yang disampaikan tadi memang benar. Itu bermula dari sebelumnya ada teman-teman di operator speedboat di Mangga 2, Mutiara Mangga 2 itu menyampaikan beberapa hal kepada kami, termasuk di dalamnya terkait dengan pengendalian barang. Nah, selama ini manifest yang ada di speedboat itu ada manifest penumpang, tapi barang itu tidak ada manifest. Ya, manifest. Kalaupun barang itu dimasukkan, mereka tidak tahu berapa kilogram atau berapa berat barang itu. Ya, sehingga ini berpotensi berbahaya bagi pelayaran karena setiap speedboat itu punya kapasitas angkut yang terbatas. Nah, mereka menyampaikan bahwa mereka ingin bikin pendataan barang. Saya bilang oke, bagus, silahkan dilakukan. Nah, hal kedua bahwa sudah berjalan di semua pelayaran termasuk di Mangga 2 untuk ukuran barang-barang tertentu yang naik ke speedboat itu dimintai tarif oleh nakoda. Ya, kita kalau bawa barang ukuran besar atau barang kiriman kan itu dimintai tarif tuh oleh nakoda. Dan itu harganya berdasarkan permintaan nakoda, tidak terkendali. Ya, ada alhamdulillah bisa dapat murah, bagus. Kalau bisa lagi nakoda lagi ini ya diminta tarif mahal. Ya, berkisar ya bisa 20.000 sampai 100.000. Ya, tergantung dari jumlah muatan. Nah, dengan ini mereka ingin menyampaikan Pak SOP, kita ingin mengendalikan ini supaya kita bisa atur. Kemudian dari situ kita bisa menstandarkan harganya. Saya bilang bisa, Pelni memperlakukan itu. Ya, Pelni itu ada free over bagasi 40 kg, dulu 50 kg, sekarang 40 kg. Lebih dari 40 kg dia harus bayar cas. Ya. Di Pelni. Pesawat apalagi sering seperti itu. Masing-masing maskapai punya kebijakan sendiri. Garuda bisa 20 kilo, Batik 15 misalnya, Lion Air cuman 10. Ya. Ada juga maskapai-maskapai yang lain. Itu kan kebijakan dari perusahaan. Nah, terkait dengan ini, itu adalah kebijakan perusahaan. Begitu dengan pelayaran sama dengan Pelni memperlakukan itu. KSOP tidak ikut campur karena itu manajemen di dalam perusahaan. Nah, dengan begitu kemudian mereka bilang, oke, kita bikinkan sistem aplikasi. Aplikasi dipaparkan, kemudian saya bilang, oke, sudah, siapkan SOP-nya, siapkan sosialisasi. Sosialisasi itu, mereka rencana mau melaksanakan per 1 Januari 2026. Tapi saya bilang, jangan. Sosialisasi ini panjang minimal 2 bulan. Mereka mulai sosialisasi tanggal 15 Desember 2025. Spanduk yang di Mangga 2 itu yang ada sekarang besar-besar itu sudah dipasang sejak Desember. Itulah sosialisasi. Jadi kalau bilang tidak ada sosialisasi, tidak benar. Nah, jadi sosialisasi itu sejak Desember. Di situ ada QR code-nya. Begitu kita scan, langsung ada tuh berapa tarifnya di dalam. Itulah sosialisasi. Nah, saya minta 2 bulan. Mereka bikin bahkan 5 bulan. Sampai April pertengahan, itu baru mulai dilaksanakan. Tapi, uji coba awal, barang ditimbang tanpa dibayar. Itu beberapa saat baru mereka mulai melakukan, tapi sosialisasinya sudah cukup panjang. Nah, awal mereka menawarkan tarif bukan segini, agak besar jumlahnya. Saya merasa itu terlalu besar karena pilihannya kalau itu dilakukan penumpang nanti tidak akan mau naik speedboat dari Mangga 2. Kalian kehilangan penumpang, mereka akan lari ke Cantika Express, bisa juga lewat Kota Baru. Kalau misalnya ada yang barang bawa banyak dan mau sedikit lambat-lambat, pakai ferry.
3: Iya.
2: Jadi itu kan ada pilihan alternatif. Gak apa-apa, Pak. Kayaknya tarif kita sudah menghitung. Biasa nakoda minta berapa, kita coba hitung-hitung. Nah, mungkin contoh di mana ada sekian. Tadi tetapkanlah tarif itu 2.000. Dan saya rasa 2.000 udah terlalu mahal. Kemudian setiap penumpang dikasih free 10 kg. Ya, free bagasi 20 kg, kelebihannya itu baru dibayar. Per jumlah kelebihan dikalikan 2.000
3: per kilo tuh, Pak.
2: Per kilogram. Ya, per kilogram. Nah, itu yang dilakukan sana. Jadi ini kan kebijakan dari perusahaan, saya enggak bisa ikut campur karena nanti untung ruginya mereka dapat. Keuntungannya dibawa kemana? Keuntungannya itu dibagikan antara nakoda dengan operator pusat pelayaran. Caranya bagaimana itu internal mereka, tapi sebelum berdasarkan informasi mereka sampaikan itu per bulan. Setelah direkapitulasi per bulan, baru itu dibagikan sesuai dengan barang yang naik ke speedboat A, speedboat B, berapa jumlahnya dia dapatkan itu. Apa yang diperoleh KSOP? KSOP perlu mendapatkan satu. Kami punya manifest barang. Jadi setiap barang yang jumlah, yang ukuran besar, begitu dia masuk di dalam naik ke kapal, dia langsung masuk di manifest. Karena begitu di scan QR code, kan setiap barang ditimbang dikasih QR code tuh. Begitu barang itu naik ke kapal, di scan lagi tuh. Di scan langsung masuk dalam daftar manifest. Jadi kami sekarang dapat dua manifest. Manifest penumpang dan manifest barang dengan jumlah kilogramnya yang sudah ditentukan. Nah, terhadap speedboat, kami sudah batasi ke pelayaran speedboat dengan ukuran ini maksimum sekian kilogram, nggak bisa lebih. Lebih stabilitasnya tidak bagus. Nah, kami batasi itu, tapi tetap kami kasih spare. Meskipun kami sudah batasi, misalnya masih speedboat itu ada 200 kilo, tapi bukan 200 kilo, misalnya 201, 210, apakah speedboat itu sudah tidak stabil? Masih stabil, kami kan sudah kasih spare lebih besar. Gitu toh, tapi kami batasi kargo cukup sekian pesawat dengan pesawat, nggak mungkin kapas begitu daya angkatnya sekian, terus dibatak dikasih semua bebannya semua segitu. Nah, itu untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, pendapatan negara, ya mungkin dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 tentang PNBP di perhubungan laut, KSOP juga negara bisa dapat PNBP dari over bagasi itu. Memang jumlahnya tidak besar, tidak signifikan. Nah, ada dua hal. Ya mungkin bisa saja 1% dari jumlah pendapatan, tapi bisa juga diberlakukan kilogram dikali ton dikalikan dengan jasa barang. Jadi jasa barang di KSOP itu kecil ya. Yang sekarang kita berlakukan itu setiap bulan setelah terkumpul semua kita lakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan operator, berapa barang terkumpul, berapa ton semuanya, terus kita kalikan dengan rupiah per ton AC, per ton berapa. Nah, itu yang di-store ke negara. Nah, satu ton itu kalau di lembar kita kurang lebih 800 kalau nggak salah, 800 rupiah satu ton. Jadi kalau pendapatan koperasi itu 2 juta, negara hanya dapat 800 rupiah. Karena 1 kilo 2.000, berarti 1 ton 2 juta kan? Nah, 2 juta negara hanya dapat 800 rupiah. Tapi itu hak negara. Hak negara harus diambil. Meskipun kecil, tapi tetap harus kita tarik. Nah, itu ditagihkan nanti bersamaan dengan pas pelabuhan atau pas terminal yang 2.500 itu. Nah itu kita tagihkan bersama tersebut rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi penumpang, rekonsiliasi barang. Kemudian diterbitkan kode billing, nah ditagihkan seperti itu. Nah gini, ini yang dilakukan ini untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih tertib, lebih teratur. Karena memang sudah berjalan sebelumnya. Setiap orang bawa barang lebih di atas kapal atau barang titipan dimintai oleh nakoda. Sekian rupiah. Ini sekarang ditertibkan.
3: Dengan regulasi.
2: Ya, diatur. Dan itu kebijakan perusahaan pelayaran. Kami nggak ikut campur di sana. Yang kami perlukan, saya tuntut manifest barang. Harus ada. Nah, bagaimana dia bikin manifest itu supaya tertib? Ada bikinkan ini nih. Nah, saya minta manifest barang harus ada. Jadi selain manifest penumpang ada manifest barang. Nah, manifest barang dia bikin seperti ini nih. Nah, cuman dia tambahkan lagi over bagasi dia dapat hasil. Oke, antara dapat hasil dari situ negara punya hak atas barang yang karena prinsipnya barang-barang kiriman atau barang-barang yang kurang tertentu begitu melewati pelabuhan termasuk orang harus bayar. Ada hak negara di sana, ya. Karena fasilitas umum otomatis pasti ada hak negara di sini.
0: Wali Kota Ternate M. Thohid Saleman mengapresiasi rencana pelaksanaan RI Fest 2026 yang terus melibatkan pelaku UMKM. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus hingga 6 September 2026. Apresiasi tersebut diungkapkan usai menerima audiensi Kepala RI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin, Ketua Panitia RI Fest 2026, Rahmatia, serta Ketua Tim Pemberitaan RI Ternate, Syakir Saleh, bertempat di kantor Wali Kota Ternate, yang menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan RI Fest 2026 dan keterlibatan langsung pelaku UMKM. Dia berharap kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dengan begitu, berbagai produk lokal dapat diperkenalkan secara lebih luas. Sementara itu, Kepala RI Ternate Agus Rusmin Nuryadin mengatakan, RI Fest setiap tahun menghadirkan rangkaian kegiatan yang berbeda dan produktif. Selain melibatkan UMKM, kegiatan tersebut juga menggandeng sejumlah instansi dan mitra RRI. Agus berharap Wali Kota Ternate akan dapat kembali hadir seperti tahun-tahun sebelumnya. Agus mengajak instansi mitra untuk terus mendukung berbagai agenda RRI Ternate. Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun perlu terus diperkuat agar RRI bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi mitra dapat menciptakan publikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong lahirnya kegiatan produktif di daerah. Mendengar untuk agenda esok hari di Pro 1 akan ada program Lintas Ribu Pulau berjaringan Korwil Nusantara 3 dan Beranda Astacita. Demikian kelas malam edisi hari ini. Ikuti terus perkembangan informasi melalui RRI Pro 1 dan berbagai kanal resmi RRI. Ikuti siaran kami yang menghadirkan informasi aktual terpercaya dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Dan sudah Anda dengarkan juga pendengar tadi ya, untuk kilas malam bersama rekan Sisi. Tentunya ya, setiap hari Senin hingga hari Rabu ya pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat dengarkan juga di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di streaming kami di rri.co.id. Pendengar, untuk malam hari ini ya, Ternate malam, nanti kami akan hadirkan juga untuk Anda Warta Berita Sentral ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pendengar, pada pukul 22.00 ya waktu Indonesia Timur, nanti kami akan hadirkan juga Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Oke, jangan kemana-mana, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial donor darah yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut pendengar menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen jajaran Lapas Ternate dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu pendengar, aksi sosial ini turut memeriahkan momentum peringatan Hari Pengayoman yang mengusung semangat pengabdian dan kemanusiaan. Kepala Lapas Ternate Faujol Ansori mengatakan donor darah tidak sekedar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga merupakan wujud solidaritas serta kontribusi nyata jajaran pemasyarakatan dalam membantu sesama. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 menjadi momentum tepat bagi jajaran Lapas Ternate untuk menebar manfaat dan membantu sesama melalui aksi donor darah. Sementara itu pendengar, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Kasubsi Bimkemaswat Lapas Ternate Presley Yehutapea yang turut mendampingi sekaligus menjadi salah satu pendonor mengapresiasi antusiasme pegawai dan peserta magang yang ikut ambil bagian. Melalui kegiatan tersebut pendengar, jajaran Lapas Ternate berharap semangat kepedulian dan solidaritas insan pengayoman semakin kuat. Aksi donor darah ini juga menjadi bagian dari upaya pembangunan membangun kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, kita ke Sanana, Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula secara resmi menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau HAT untuk aset tanah sekolah rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Langkah tersebut pendengar merupakan wujud komitmen pertanahan Kepulauan Sula dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kapasitas hukum yang kuat terhadap aset tanah milik pemerintah. Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Sula, Muslim, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah strategis yang sangat berarti. Menurutnya, dengan adanya dokumen sah tersebut pendengar, maka legalitas dan kedudukan hukum atas tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan menjadi jelas dan terjamin. Ia menegaskan pengurusan sertifikat aset pemerintah adalah langkah dasar agar setiap jengkal tanah milik negara memiliki bukti kepemilikan yang sah dan diakui hukum. Ya demikian pendengar ya, informasi yang sudah kami bagi untuk Anda di malam hari ini. Yang pertama tadi, Lapas Ternate ikuti donor darah sambut Hari Pengayoman ke-81. Kemudian selanjutnya ya, yang baru saja kami bagi informasinya mengenai Kantor Pertanahan serahkan sertifikat tanah ke Pemda Taliabu. Dan informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Ukur 19 waktu Indonesia Barat.

0: mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. apa yang harus disiapkan, apa yang

0: lakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
2: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
5: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
7: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
6: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
8: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
6: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
9: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
6: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
10: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
11: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
10: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
12: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
10: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
14: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
13: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
14: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
15: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
14: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Lidololi. Niar.
16: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
17: Kami ini open untuk siapapun kebolehan bersama. Jadi, dalam selama seluruh dunia yang sudah dilakukan ini, Thank you.
4: Niar.
16: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi, perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar, masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini, ya. Tentunya untuk Anda malam hari ini adalah malam yang paling menyenangkan, ya. Oke, pendengar, di Ternate malam ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan, ya, untuk Anda Ruang Rindu. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Oke, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 21:41 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang sudah mendengarkan dari tadi dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur Anda di Ternate malam ini. Baik pendengar, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai persiapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPRD, DPD capai 90%. Persiapan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI telah mencapai 90%. Sidang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini mengatakan, Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD terus mematangkan seluruh rangkaian agenda kenegaraan tersebut. Salah satunya dilakukan melalui gladi kotor bersama seluruh pengisi acara. Dan pendengar, menurutnya, gladi kotor dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai susunan dan data laksana yang telah disiapkan. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI dijadwalkan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Agenda tersebut, pendengar, akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Selanjutnya dalam sidang bersama DPR RI, DPD RI, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memaparkan capaian pembangunan nasional. Rangkaian agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat melalui rapat paripurna DPR RI. Agendanya adalah menyampaikan penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027. Dan pendengar, ia memastikan persiapan teknis terus dimatangkan setelah geladi bersih yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026. Seluruh persiapan ditargetkan telah mencapai 100%. Selain persiapan teknis acara, Sekretariat Jenderal DPR RI juga berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait pengaturan lalu lintas serta akses jalan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Informasi mengenai ruas jalan yang akan ditutup sementara maupun akses yang masih dapat digunakan masyarakat akan disampaikan melalui kanal resmi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rangkaian agenda kenegaraan berjalan tertib, sekaligus meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan parlemen. Oke pendengar, dan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya untuk malam hari ini. Siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional ya. Dan kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan bintang tamu untuk di Ruang Rindu malam ini yaitu Ari Kusmiran ya. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: Podoh kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok
0: tambah sibuk ya.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget. Iya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: dari. Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Oh, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Baik,
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jumplo singit.
2: Sepak tikung,
1: kok sepak tikung.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gebak soder eling tak.
0: Iya gebak soder eling Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
0: lah. Iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Kumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: Produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada aduh, pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu kenangan Desember, oh, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih itu, muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum. Belum balik tak, belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener ini. Jadi masih panggil udah gak ngerti mas. namanya pacar, terus gak ngerti.
1: Iya, ya mbak, aduh.
0: Oke, siap, siap, siap. Nah,
2: yang awal siapa? Ibu bapakku dewe,
1: iya, tak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita... Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay, deh. Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album.
0: Mbak Ari ini banyak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira, udah pada
1: para
0: nanti.
1: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Iya, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
0: Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak
0: Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disangkarnya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Okay. Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini?
0: Ibu Farida, di Palu.
2: Yang kedua, Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ariku Smiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya
0: 200.
5: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ariku Smiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Masohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
7: Aku Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Ulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
7: Tulus Hatimu.
0: Oh siap.
7: Semurni Cintamu.
2: Luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
7: Ya salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap Mbak Ulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
8: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
8: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
8: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
8: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
8: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Bu Isa, sama-sama.
8: Salamnya sedikit boleh Ita?
0: Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
5: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
5: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
5: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
5: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
5: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya
0: pokoknya
2: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
5: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
5: juga,
2: kan ada pajaknya
5: baru
2: juga.
5: Nyampe ke kita.
0: Siap. Gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu Setulus Hatimu, ya. Apakah apapun
2: lagu yang mana,
5: terjadi.
2: Ya.
5: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik
5: lagi.
2: Lebih
5: transparan lagi gitu aja.
0: Betul.
5: Harapan kami. Oke.
0: Okay? Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
5: Bu,
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
6: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
6: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
6: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya,
6: perputaran,
2: kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
6: nanti
2: ini.
6: Nanti akan dulu kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
6: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke.
2: Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
6: Sopa. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
6: betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
6: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
6: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
6: Angkat topi ya, aku Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
2: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
6: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
6: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
6: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
6: Oh, ikut
2: AI
6: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
6: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2. Ya,
6: dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
6: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
6: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
6: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
6: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu lagu, ada yang ngantol satu lagu.
6: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
6: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
6: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
6: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
6: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
6: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalai, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp gak bisa ditelepon.
1: Gak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari. Lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
3: Aku, saat itu tidak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang
1: sih.
3: Manajer toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung bapak ibu
1: langsung keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan? Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul. Santai. Gitu kan? Betul sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
0: betul. Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh, ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
4: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
4: Berapa puluh kabarnya, tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
4: ya?
0: Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
4: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
4: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
5: Dua baju Foninya itu
0: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
5: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
5: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
5: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
5: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
5: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
5: Makasih,
0: sama-sama. Apa tuh?
5: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tak kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
4: ini ada kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di
1: Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Permasari, selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Riku Semiran.
0: Luar biasa Mbak Riku Semiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah.
1: Masya
6: Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
6: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Riku Semiran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
8: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
8: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
8: Gitu.
0: Setulus hatiku.
8: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
8: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
8: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
8: Lagu yang tadi yang ini.
1: Iya.
8: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin cuma festival tuh.
0: Oh, iya festival. Oke.
8: Entah di mana festival tuh.
3: Melki Gosu.
8: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
8: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
8: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
8: Okay. Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
8: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sebenarnya Mbak Ica.
8: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ica kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ica banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24, jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain. Kemudian married langsung mak jeblus, gak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
3: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
3: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi.
3: Betul. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya, benar. Setuju sekali.
3: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
0: Okay.
3: Kalau enggak, dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya. Akhirnya enggak jadi ya, Mbak Ria.
3: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
0: Waduh.
3: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
3: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
0: Oh, siap.
1: Banget.
0: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang

0: gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga, dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Ya, pokoknya Bari.
0: Nah, itu yang poin apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah, okay, alhamdulillah putra putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku nggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: say. Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah gak semuanya. Bisa,
1: benar, sudah
0: jadi,
1: daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu jembari.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal yang mungkin, Mbari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbari?
0: Jakarta sudah.
1: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbari?
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Masih udah nggak sabar ini.
0: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta di. Aduh, aku
1: Mbari nggak undang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap, Mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbari. Mungkin saking fansnya
2: pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbari?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa merang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, Mbari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbari.
2: Iya,
0: orang
2: tua alhamdulillah
1: adalah lancar mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa,
0: bener,
1: Mbari.
2: Okay.
0: Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh, itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar.

0: gitu, Mbak.
1: Oke, siap.
0: Sama kayak aku.
2: Enggak, saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh, iya.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi,
0: oh.
2: Kalau begitu, begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul,
2: tenggorokannya
0: betul,
2: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
2: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
2: ya,
0: sih.
2: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan
2: non medis,
0: pakiran
2: namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
1: Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
2: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku
2: dia dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke. Okay.
2: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
0: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
0: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
0: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
2: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow.
2: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
0: Jadi harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
2: Okay. Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
0: Jadi
2: gak ado sikatan tok 100 jam nyanyi.
1: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Sore itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
2: Menteri.
1: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak. Kecuali Mbari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Iya.
2: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Ya, lagu
2: harus. Lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke. Okay.
2: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Adaku terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan Barilah. Lagunya, albumnya atau dan albumnya lain bahari. Sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah,
1: jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: satu.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah Gapal, Tentang Mbak Kita. Gapal, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Pon nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Atau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto aku lali jenenge. Seto. Aduh si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo? Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya Mbak. Coba kita cek ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans,
0: semua
1: fans setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bentang lumunya dah Mbak Arikus Miran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titika Adi kalau nggak salah. Banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Arikus Miran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan gitu, kan. Seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Arikus Miran John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Dengarkan satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi dan gak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Ya. Terima kasih. Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
2: Yeah.
0: Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan ada semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: kan, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya ya bersama RRI Pro 1 Jakarta, siaran berjaringan. Oke, pendengar, dan akhirnya saya Iqbal Kutaman harus pamit dari ruang dengar Anda, dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate Malam.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Jabar itu sudah nyaris tidak ada lagi ruas provinsi yang bisa dikerjakan, cuman tinggal Ibu Kedi saja.
1: Serli menyebut sejumlah wilayah masih memiliki ruas

0: Atau turun proporsinya menjadi sekitar 35%.
1: Kemudian ada belanja barang dan jasa hampir 1 triliun jadi 32%. Ada belanja hibah 4%, ada belanja modal 22%, dan ada bayar hutang DBH 7% atau sekitar 300 miliar.
0: Sherly mengatakan skema pinjaman tersebut...

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqiah yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh edisi hari ini 13 Agustus 2026, di mana untuk hari ini pendengar akan diisi oleh Ustaz Usman Muhammad dengan judul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan bagian kedua. Kepada Ustaz Usman dipersilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amna 'alai bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiku wa ilha minad dunya ila darissalam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya kalau kita mau menghitung satu persatu. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kamu mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, para pendengar sekalian, kita untuk mensyukuri itu marilah kita bertekad melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Itulah salah satu bentuk daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam, marilah jangan bosan-bosannya selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'innya. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat itu artinya mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan perantaraan bersalawat ini, kita mengamalkannya, itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, sehingga segala aktivitas kita insyaallah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-13 dari bulan Agustus tahun 2026. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Agustus ini salah satu momentum yang paling penting dan sangat berharga adalah di mana kita memperingati hari kelahiran atau hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, kurang lebih 81 tahun yang silam. Jadi kalau usia 81 itu kalau manusia kan sudah betul-betul sudah sepuh betulnya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana harus memandang bahwa mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah merupakan suatu hal yang wajib bagi kita. Karena apa? Karena nikmat itu, kemerdekaan itu merupakan nikmat Allah. Ini merupakan bagian kedua daripada materi kita tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa kita, negara kita. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kenapa bahwa kemerdekaan itu merupakan nikmat Allah? Karena kita tahu ya kita kalau mempelajari sejarah ya, perkembangan, perjuangan bangsa kita ya, kurang lebih 350 tahun dijajah oleh bangsa-bangsa beberapa bangsa Eropa, di dalamnya ada Belanda yang paling banyak ya, yang paling lama ya. Kemudian ada juga juga Jepang, ada juga Inggris ya, dan lain sebagainya. Jadi tentunya kenapa sampai kita dijajah sampai sekian lama ya. Oleh sebab itu makanya para pendiri negeri ini ketika telah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dikumandangkan, kemudian mereka menyusun salah satu apa namanya konstitusi daripada negara kita, itu diantaranya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu poin atau salah satu bagian daripada itu menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Nah, karena rahmat Allah ataupun nikmat Allah itu, maka wajib harus kita syukuri. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begini, dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya jika kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi kemudian dilanjutkan pada ayat itu selanjutnya dikatakan bahwa wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kamu mengingkari atau mengkufuri nikmat yang aku berikan, maka ingatlah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Lalu pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, artinya bahwa tentunya dalam bentuk-bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah diantaranya apa? Ya, pertama kita harus mengakui ya bahwa itu adalah dari Allah. Kemudian kalau kita sudah mengakui bahwa itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus menerimanya dengan respon syukur. Respon syukur itu diantaranya apa? Diantaranya harus secara merdeka kita ini melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Kenapa? Karena ketika pada masih zaman penjajahan ya, kita walaupun kita sekarang ini tidak mengalami zaman penjajahan itu, kecuali kalau mereka yang usianya sudah ratusan tahun ya, berarti mungkin mereka pernah mengalami itu ya. Tapi kalau kita pada era sekarang ini yang umur di bawah 70 tahun ya, tentunya kan tidak pernah merasakan bagaimana pahit getirnya perjuangan merebut kemerdekaan itu ya. Ketika pada zaman penjajahan, semua mereka berbagai macam aktivitas lakukan itu tidak bebas, termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawasi, dijaga dengan ketat ya. Nah, sampai-sampai apa namanya? Tentunya kita sangat merasakan apa namanya ketika itu, pada saat itu orang-orang tua kita mempelajari sejarah, kita tahu. Nah, oleh sebab itu maka sekarang ini salah satu cara untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah kita taat melaksanakan perintah Allah. Nah, karena kenapa? Karena ketika ketaatan daripada para pejuang negara kita pada saat itu, mereka mensyukuri nikmat itu, makanya Allah berikan kemerdekaan. Bayangkan kita, kalau kita pelajari sejarah ya, itu negara Belanda yang pernah menjajah kita sampai 300 tahun lebih, itu kalau kita pelajari mereka punya luas wilayah itu kan mungkin hanya seluas salah satu provinsi kita di Indonesia saja. Nah, kita ini kan provinsi sekarang ini kan bayangkan sudah berapa 30 provinsi lebih, 38 kalau tidak salah ya. Nah, sedangkan Belanda itu hanya sebuah negara kecil, wilayah yang sangat kecil ya, menurut yang saya baca itu hanya sekitar sebesar seluas provinsi Lampung saja. Bayangkan seluas provinsi Lampung nih, apa namanya, Sumatera sana ya, tapi toh mereka bisa menjajah kita sampai sekian lama. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus yakin bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Mensyukurinya itu melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, melaksanakan ibadah dengan cara bebas, luas ya, rajin, taat melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya. Ya, bukan saja kita ketika memasuki bulan apa namanya Agustus kemudian hanya menghiasi di depan rumah kita dengan bendera-bendera pelangi, dengan bendera-bendera kemudian apa merah cuti dikibarkan mulai dari tanggal 1 sampai itu memang salah satu bentuk daripada rasa kepedulian kita ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tadi. Ikhlas ya, melaksanakan perintah Allah. Kemudian apabila kita diberikan tanggung jawab ya, untuk mengurus negara ini dari berbagai macam level ya, apakah sebagai anggota legislatif, apakah sebagai seorang birokrat, ataukah sebagai seorang yang bekerja di bidang apa namanya penegakan hukum ya, kemudian menjalankan usaha dan lain sebagainya, laksanakanlah itu sesuai dengan tuntunan aturan yang berlaku. Nah, kalau umpamanya tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang itu kemudian dia tidak laksanakan yang penuh amanah, penuh tanggung jawab, itu sebenarnya pada hakikatnya adalah merupakan bentuk-bentuk pengkhianatan daripada nilai-nilai kemerdekaan itu ya. Umpamanya ketika melaksanakan kegiatan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tapi kemudian tanggung jawab itu disalahgunakan ya. Ya sebagaimana sekarang kita rasakan, kita lihat ya kenyataan ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang diserahi amanat untuk melaksanakan tanggung jawab membangun bangsa ini sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing, tapi kemudian menyalahgunakan wewenang itu sehingga terjadi berbagai macam ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, sampai apa namanya menimbulkan persoalan di masyarakat. Itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk-bentuk pengkhianatan. Dari sebab itu para pendengar sekalian, maka dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Artinya setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari nanti. Sekecil apapun kepemimpinan yang kita miliki atau tanggung jawab kita miliki, itu tidak bisa lepas daripada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bayangkan, kita bisa menyaksikan banyak sekali para penyelenggara negara ya yang melaksanakan tugas kemudian terjerat dengan kasus korupsi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita berpikir ya, ketika para pejuang kita dahulu mereka mengorbankan segala-galanya, harta mereka dirampas, rumah mereka dibakar ya, sampai jiwa dan raga mereka terancam. Karena apa? Untuk merebut kemerdekaan agar supaya kehidupan kita berbangsa dan bernegara semakin bagus dalam kehidupan ini. Mereka relakan semua itu, mereka korbankan segalanya untuk kemerdekaan. Tapi kemudian kita sekarang ini banyak sekali di alam kemerdekaan ini, ketika diberikan tugas dan tanggung jawab, justru mengkhianati nilai-nilai kemerdekaan itu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mengingkari nikmat yang aku berikan, maka ingatlah sesungguhnya adabku sangat pedih. Kita bisa melihat, bayangkan bapak-bapak para pendengar sekalian, insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kalau seseorang itu diberi tanggung jawab ya, diberikan suatu kedudukan jabatan ya, apakah kepala daerah ataupun kepala apa saja, yang tanggung jawab apa saja mulai dari daerah sampai ke pusat sana, ketika mereka menduduki jabatan itu kan penghormatan luar biasa. Saya sering mengatakan di hadapan majelis-majelis ta'lim maupun kepada apa namanya ibu-ibu majelis ta'lim maupun apa namanya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, saya katakan begini, ketika seseorang itu menduduki suatu jabatan, dia kemana pun dikawal luar biasa. Masuk di ruangan, semua orang duduk berdiri menghormati. Naik di mobil, dibukakan pintu, setelah buka pintu tutup, hormat dulu baru apa namanya dijalankan mobilnya ya. Itu penghormatan luar biasa, itu satu nilai yang luar biasa ya. Tetapi kalau ketika dia menyalahgunakan kewenangan itu, kemudian Allah turunkan derajatnya sampai derajat yang serendah-rendahnya. Maka oleh sebab itu Allah katakan bahwa kalau diberikan kewenangan, diberikan kemuliaan yang luar biasa, tetapi kemudian kamu akan diturunkan derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya. Ya tadi saya katakan, ketika kita melihat mereka menduduki jabatan ya dan lain sebagainya, dihormati luar biasa, dimuliakan luar biasa, tapi ketika terjerat kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, ya akhirnya sudah apa, dikasih pasang apa namanya orange, warna-warna orange itu apa namanya jaket ya, ataupun kemudian borgol tangannya, jalan menunduk dan lain sebagainya. Nah disitulah maka kita harus renungkan bahwa sesungguhnya itu merupakan salah satu bentuk-bentuk daripada azab Allah ketika masih di dunia ini. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi sangat betul sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, insyaallah akan kamu diberikan apa nama tambah menambahkan nikmat itu. Pertama, nikmat itu bukan hanya bertambah dalam bentuk jumlah ya, 1 2 3 dan seterusnya, tapi bisa juga kemuliaan, penghormatan diberikan oleh orang kepadanya luar biasa. Tapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kamu mengingkari nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azab pun sangatlah pedih. Sebelum azab di akhirat, di dunia ini sudah mendapatkan azab itu. Di tangan yang diborgol, dikasih rompi apa nama warna orange ya, jalan yang menunduk dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk-bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terutama para generasi muda yang insyaallah ya diberkati oleh Allah, bahwa perjalanan bangsa ini ke depan ya, bahwa adalah untuk kalian, untuk kita semua ya. Laksanakanlah sekarang apa yang dilakukan yang positif untuk menyambut masa depan yang lebih gemilang ya. Oleh sebab itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah penjelasan, sebuah nasihat, beliau mengatakan begini. Ittanim khamsan qabla khamsin, artinya gunakanlah 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Yang pertama sekali kata beliau, syababaka qabla haramika, gunakanlah masa mudamu sebelum engkau menjadi tua. Misalnya adalah satu masa yang paling indah sekali kalau kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, ketika kekuatan fisik masih bagus, masih prima, pendengaran masih berfungsi bagus, penglihatan juga demikian, begitu juga hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu manfaatkanlah ketika diberikan masa muda itu dengan sebaik-baiknya untuk mengisi ya nilai-nilai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya untuk menata masa depan. Sebab apa yang kita lakukan sekarang ya, apa yang kita lakukan sekarang itu hasilnya nanti akan dilihat pada beberapa tahun yang akan datang. Sama yang sekarang ini yang dirasakan oleh para senior-senior kita ya, orang tua-tua kita, para bapak-bapak kita sekarang ini, itu sebenarnya yang mereka nikmati sekarang, mereka rasakan sekarang, adalah merupakan bentuk-bentuk pembentukan itu pada beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau saya minta, makanya Rasulullah SAW menekankan, gunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, wasihatika qabla sakamika, gunakanlah masa sehatmu sebelum kamu jatuh sakit. Namanya hidup ini, manusia pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Tidak mungkin dalam hidup ini manusia sehat 100% ya, sampai meninggal. Pasti ada-ada saja berbagai macam penyakit yang apa dideritanya. Oleh sebab itu maka sebelum kita diberikan ujian, cobaan berupa sakit, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah nikmat ya, ada apa dua nikmat yang kata Rasulullah, bahwa ada dua nikmat yang sangat manusia itu sangat-sangat tertipu, yaitu masa sehat dan kemudian waktu luang atau waktu luang. Kadang-kadang dua hal itu yang membuat manusia apa namanya sangat tertipu. Ketika sehat seolah-olah bahwa hidup ini tidak pernah akan otomatis ya. Begitu juga nikmat yang kedua berupa waktu luang atau waktu luang, seolah-olah dia waktu luang itu kemudian dia tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian nanti ketika datang berbagai macam kesibukan, berbagai macam apa namanya kerepotan, akhirnya baru timbullah penyesalan. Oleh sebab itu maka Rasulullah mengatakan, Dua nikmat itu yang sangat membuat manusia sangat tertipu dalam hidup ini, yaitu masa sehat, kemudian masa lowong atau waktu luang. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh sebab itu marilah kita tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan apa namanya tahun ke-81 kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta ini. Mari kita isi dengan segala macam aktivitas yang bermanfaat. Insya Allah kemudian kita akan diberikan kemampuan untuk bisa merasakan dan menikmati nikmat kemerdekaan sampai selama-lamanya. Insya Allah. Saya kira mungkin demikian karena waktu membatasi kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan akan kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usman Muhammad yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wali Kota Ternate menyambut baik kegiatan RRI Fest yang merupakan tahunan LPP RRI dengan melibatkan sejumlah UMKM di daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mencatat sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORTAI di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi rencana pelaksanaan RRI Fest 2026 yang terus melibatkan pelaku usaha kecil menengah atau UMKM di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus hingga 6 September 2026. Apresiasi tersebut diungkapkan usai menerima audiensi Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin dan juga Ketua Panitia RRI Fest 2026 serta Ketua Tim Pemberitaan RRI Ternate Syakir Saleh di Kantor Wali Kota Ternate. Tauhid mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang digelar setiap tahunnya karena menurutnya keterlibatan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam mempromosikan produk lokal agar semakin dikenal masyarakat luas. Wali Kota Ternate berharap kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, karena dengan begitu berbagai produk lokal dapat diperkenalkan secara lebih luas. Sementara itu, Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin mengatakan, RRI Fest setiap tahun menghadirkan rangkaian kegiatan yang berbeda dan juga produktif. Selain melibatkan UMKM, kegiatan tersebut juga menggandeng sejumlah instansi dan mitra RRI. Agus berharap Wali Kota Ternate dapat kembali hadir seperti tahun-tahun sebelumnya, sekaligus juga mengajak instansi mitra untuk terus mendukung berbagai agenda RRI Ternate. Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun perlu terus diperkuat agar RRI bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi mitra dapat menciptakan publikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan produktif di daerah. Selanjutnya, Saudara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mencatat sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubu berikut ini.
1: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
2: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basyuni Tahir menyatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basyuni, pemberian akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
1: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial. Dan saat ini kami di Dinas Kehutanan bersama-sama dengan Balai Perhutanan unit-unit pemberdayaan lewat penerapan konsep agroforestry khusus untuk pangan.
2: Menurutnya terdapat sejumlah komunitas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat plot sekolah lapang di Togafo, Kota Ternate.
1: Kami di Dinas Kehutanan khusus untuk Togafo. Mungkin beberapa waktu ke depan di Togafo juga kami coba membuat plot untuk sekolah lapang. Nah, nanti di sekolah lapang itu sistemnya nanti ada sistem pengajaran yang berbasis lapangan. Jadi ada praktek, ada pembelajaran di situ. Sehingga kami berharap bahwa memang sekolah lapang ini bisa menjadi media untuk pembelajaran bagi kelompok-kelompok di khususnya di Desa Togafo.
2: Pas Yuni berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Satu pemuda berusia 18 tahun akhirnya diringkus tim Resmob Polres Ternate atas dugaan pencurian elektronik di rumah warga. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Satu terduga pelaku pencurian handphone dan laptop yang beraksi dalam wilayah hukum Polres Ternate akhirnya diringkus tim Reserse Mobile atau Resmob, Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Terduga pelaku berinisial MZ alias Jidan, 18 tahun, diringkus pada salah satu konter yang berlokasi di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, saat menjual handphone yang digasak di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah.

0: tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.
1: Juru bicara Polres Ternate juga menyatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit handphone merek iPhone 12 warna biru dan satu unit laptop Toshiba warna hitam di rumah korban yang berlokasi di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Ternate menyiapkan pembagian coklat dan bendera merah putih dalam menyambut HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate melalui Satuan Lalu Lintas mulai menyiapkan kegiatan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan pembagian bendera merah putih dan cemilan coklat secara gratis kepada sejumlah pengendara yang melintasi di lokasi atau titik-titik tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI.
3: Pokoknya program menjelang 17 Agustus Lantas Polres itu, nah sudah lihat nih, ada rumbai-rumbai bendera. Terus nanti kita rencanakan turun ke jalan buat pasang bendera di kendaraan roda 2, roda 4. Mungkin seperti simpatik ya, mengingatkan keselamatan berlalu lintas tetap. Mungkin nanti ada bagi-bagi coklat juga untuk menjelang 17-an. Mungkin kita biar lebih beratur, mungkin di lampu merah, traffic light, Grand Maja, Bank BI, sama mungkin nanti di Kota Baru.
1: Kasat Lantas juga mengakui kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi Polri, khususnya Satlantas dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate.
3: Ada sosialisasi tetap mengingatkan, karena kan semakin kalau kita kan diingatkan terus, ditegur, pasti kan nempel juga, pasti oh iya, selalu diingatkan tertib berlalu lintas pakai helm dan lain-lain, tetap kan pasti kita berharapnya pasti dilakukan masyarakat. Menjelang
1: 17-an
3: berarti mulai tanggal 15 sampai 17.
1: Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap juga mengakui langkah yang dilakukan tersebut untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat tentang kesadaran akan tertib berlalu lintas guna menekan angka fatalitas korban di jalan raya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase Bung Adrian dengan Desk Editor Irwan Jailan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan juga sampai jumpa.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Bung Adrian juga menemani Anda pendengar di pagi hari ini ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar, beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari informasi daerah, informasi nasional maupun juga informasi internasional. Tentunya kami juga akan menemani pagi Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan ya pendengar. Kemudian juga beragam program sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya tadi kita sudah hadirkan Warta Berita Pagi pendengar. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara. Di mana untuk hari ini pendengar nanti akan diselenggarakan oleh RRI Langgur dengan judul Kiprah Damkar Malra Hadapi Karhula ya. Nanti kita akan hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 9 pendengar kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan tentunya pendengar, masih kami juga akan mengupdate informasi yang menarik lainnya ya, yang kami kutip juga dari portal rri.co.id. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pendengar, sebanyak 81 pesawat dan helikopter akan terlibat dalam demo udara pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Atraksi udara tersebut menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangkan pemerintah menjelang 17 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan latihan demo udara dilakukan dalam rangkaian gladi kotor. Latihan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat di halaman Istana Merdeka pada hari Rabu 12 Agustus. Kemudian Mensesnek juga mengapresiasi seluruh personil TNI yang terlibat dalam atraksi udara tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan juga penerbang yang menjalankan latihan dengan resiko keselamatan. Atraksi tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Dalam latihan, pendengar, sejumlah manuver pesawat dan helikopter dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan dan sempat membuat suasana menegangkan. Pemerintah juga melakukan evaluasi langsung selama gladi kotor berlangsung, dan evaluasi tersebut mencakup koordinat manuver pesawat dan juga helikopter agar atraksi dapat berlangsung tepat di hadapan podium utama. Kemudian mendingan kondisi rumput di halaman Istana Merdeka yang cukup tebal ini juga menjadi salah satu faktor teknis yang mempengaruhi ritme latihan. Prasetyo mengatakan para pelatih kemudian meminta tambahan porsi latihan. Dalam latihan tersebut, dua pesawat Rafale Indonesia juga turut dilibatkan dalam atraksi udara. Keterlibatan dua Rafale menjadikan bagian dari atraksi udara pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia nantinya. Demikian mendengar ya salah satu informasi mengenai bagaimana persiapan untuk nanti merayakan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya, pendengar, tanggal 17 Agustus begitu. Salah satunya nanti akan ada 81 pesawat dan juga helikopter yang akan menghiasi langit Istana Merdeka Jakarta. Kita tunggu saja ya pendengar nanti bagaimana aksi dari para TNI ini yang akan memberikan tentunya atraksi yang sangat cantik begitu ya, yang menghiasi langit Istana Merdeka nanti. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya ya di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar masih bersama kami tentunya di Ternate pagi hari ini ya, dan juga kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Prosatu RRI Ternate. Selamat pagi semuanya pendengar, baik yang mendengarkan kami melalui siaran FM maupun RRI digital ya, pendengar dimanapun Anda berada juga. Semoga hari ini hari Kamis ya, 13 Agustus begitu, semuanya berjalan dengan lancar, semua aktivitas Anda juga semuanya diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Ini mungkin ada juga yang mengawali pagi ini dengan berolahraga begitu ya pendengar, karena ini terpantau di depan RR ini sudah ada yang melakukan lari pagi gitu ya, ada yang bersepeda juga, meskipun bukan akhir pekan ya, tetapi mungkin ada juga yang mengawali harinya dengan berolahraga. Selamat berolahraga ya pendengar, dan juga pendengar untuk bagaimana kondisi cuaca hari ini ya, nampaknya di Ternate ini agak mendung, tapi sudah ada sinar matahari yang terlihat gitu ya. Bagaimana pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini, kita update bersama dengan BMKG Sultan Babullah Ternate. Tentunya ini untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian siang hingga sore hari umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 80%, kemudian angin tenggara ke barat laut 10 hingga 45 km per jam. Kemudian untuk gelombang, peringatan 0,5 hingga 2 meter, dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya mendengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Nampaknya hari ini masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara begitu ya. Semoga ini bisa menjadi acuan Anda mendengar untuk melakukan aktivitas hari ini tentunya. Dan pendengar jangan berpindah frekuensi, nantinya kami juga akan memberikan informasi ya dari BMKG kembali ini mengenai sepanjang bulan apa begitu ya pendengar, kemarau ini akan terjadi di Indonesia khususnya di Maluku Utara, dan juga nanti ada imbauan juga begitu dari BMKG terkait dengan kebakaran ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Ternate pagi hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdasmen. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Kepala BGN Sudaryono menyebut program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Program tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Sudaryono menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan kepada RRI di Jakarta pada Kamis kemarin, dan ia menilai pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat literasi dan edukasi terkait dengan gizi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, komitmen membantu masyarakat di wilayah terpencil terus ditunjukkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Maluku Utara lewat program Jembatan Merah Putih Presisi. Program ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan jembatan guna membuka akses transportasi warga di sejumlah daerah. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif ini, kepolisian tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses dasar di wilayah pelosok. Sepanjang 2026, Polda Maluku Utara bersama dengan Polres Jajaran telah membangun sejumlah jembatan di berbagai kabupaten dan kota. Pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, pekerjaan pondasi, pembangunan struktur hingga tahap akhir atau finishing. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman pada Rabu mengatakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Maluku Utara di Desa Salube, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara, berupa jembatan beton yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga setempat. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang. Sejumlah tokoh dan kelompok pemuda juga bergerak untuk mempertahankan gagasan kemerdekaan Indonesia. Gerakan tersebut berkembang selama pendudukan Jepang hingga menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Para tokoh dan pemuda memanfaatkan berbagai jaringan rahasia untuk berdiskusi serta menyebarkan gagasan kemerdekaan. Melansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, pendengar, salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan adalah Sutan Syahrir. Ia berperan sebagai intelektual perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Selain Syahrir, kelompok muda di Jakarta juga turut memainkan peranan penting menjelang proklamasi. Mereka mengembangkan aktivitas melalui berbagai tempat yang menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi. Salah satu tempat tersebut adalah Asrama Angkatan Baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31. Pemerintah Jepang mengizinkan pemuda menggunakan tempat tersebut sebagai asrama sejak Juli 1942. Sukarni ditunjuk sebagai pemimpin asrama dan Khairul Saleh sebagai wakil, kemudian A.M. Hanafi sebagai sekretaris umum. Tempat tersebut juga kemudian menjadi salah satu lingkungan penting bagi aktivitas pemuda menjelang kemerdekaan. Situasi semakin tegang setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan juga Mohammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Perbedaan

persaingan antara golongan muda dan golongan tua pendengar kemudian memuncak pada 16 Agustus 1945. Golongan muda menghendaki proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok di Karawang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok berlangsung karena perbedaan pandangan mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Setelah Hamad Soebardjo memberikan jaminan, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam harinya. Setelah kembali ke Jakarta, pendengar, Soekarno dan Hatta bersama dengan Hamad Soebardjo menemui Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Maeda kemudian digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Demikian ya pendengar, ini salah satu perjuangan para pahlawan kita begitu ya, ada gerakan bawah tanah di mana perjuangan senyap menjelang proklamasi dilakukan begitu. Pendengar, untuk informasi menarik lainnya masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masih akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda, dan kali ini informasi dari BMKG, di mana BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara ini masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan juga meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dania juga mengatakan bahwa ini adalah puncak musim kemarau, ditambah juga El Nino ya, begitu pendengar. Di bulan Agustus, September sampai dengan Oktober curah hujannya sangat sedikit, bahkan tidak ada hujan sama sekali. Menurutnya kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. BMKG juga mencatat sejumlah wilayah di Maluku Utara saat ini telah mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat panjang atau very long. Berdasarkan pemantauan BMKG, pendengar terdapat wilayah yang telah mengalami lebih dari 31 hari tanpa hujan. Desindra juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan juga semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun ini dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya. BMKG menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di lahan pertanian ataupun perkebunan, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta berhati-hati dalam menggunakan api di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Selain itu, pendengar, warga yang berada di sekitar semak-semak maupun permukiman yang rawan kebakaran ya, diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang masih menyala ini dapat menjadi sumber api dan dengan mudah memicu kebakaran ketika tertiup angin. BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan juga ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Baiklah pendengar, itu dia informasi dari BMKG yang dimana mengatakan ya, pendengar, kemarau ini nantinya akan berlangsung hingga Oktober. Memang nampaknya walaupun dari kemarin juga agak mendung begitu ya pendengar, tapi juga tidak ada hujan sama sekali hingga saat ini gitu ya. Mungkin kalau di Ternate sudah mencapai 1 bulanan ini kali ya, atau lebih bahkan. Nah, ini juga terjadi di wilayah di daerah-daerah Indonesia lainnya, bukan hanya di Maluku Utara saja begitu ya, karena terkait dengan fenomena El Nino. Dan tadi dari BMKG juga menghimbau kepada masyarakat begitu ya pendengar, untuk meningkatkan kewaspadaan adanya kebakaran ya, terkait dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kebakaran begitu. Kita diminta untuk selalu berhati-hati, berwaspada begitu ya, apalagi ketika kita berada di lingkungan yang ada vegetasi keringnya, seperti ada daun yang kering begitu ya pendengar. Nah, itu juga hati-hati ya. Seperti contohnya membuang puntung rokok saja itu bisa menyebabkan kebakaran begitu pendengar. Ditambah lagi saat ini angin di Maluku Utara ini cukup kencang begitu ya. Nah, ini ditambah dengan angin ini tentu dapat nanti menyebabkan api itu semakin bisa menyebar gitu ke lahan lainnya. Nah, ini kita hati-hati, jangan sampai menimbulkan kebakaran begitu karena aktivitas kita ya. Dan tentu pendengar, ini informasinya dapat Anda akses di portal kami ya, di portal rri.co.id.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Peringkat tepat pukul 7:50 waktu Indonesia Timur ya, kita ditemani tadi lagu dari Air Supply begitu, dan tentunya masih bersama dengan Safira pendengar di Ternate pagi hari ini. Tentu kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kemudian juga terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman ruang dengar Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita masih akan hadirkan ya beragam informasi untuk Anda. Kali ini informasi internasional, di mana ada informasi dari Kolombia. Gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada hari Senin kemarin 10 Agustus. Ini menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah. Kemudian PBB melaporkan hampir 5.000 rumah mengalami kerusakan akibat gempa, dengan 387 rumah di antaranya hancur. Melansir dari Anadolu, pendengar, sebanyak 61 bangunan juga dilaporkan runtuh, merusak 24 fasilitas kesehatan. Lebih dari 550 lembaga pendidikan dan 350 pusat komunitas juga terdampak, dan sebanyak 53 ruas jalan mengalami kerusakan. Gangguan juga terjadi pada berbagai layanan penting bagi masyarakat, termasuk listrik, pasokan air, layanan kesehatan, dan juga konektivitas. Sedikitnya 250 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa, sementara 1.495 orang lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, pendengar, Jens Laerke, menyampaikan perkembangan tersebut kepada wartawan di Jenewa. Ia mengatakan dampak gempa terlihat pada berbagai fasilitas umum dan juga infrastruktur di sejumlah kota. Valle del Cauca juga menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Kota Cali juga di wilayah tersebut mengalami kerusakan signifikan pada infrastruktur kesehatan. Sebagian menara Hospital Universitario del Valle ini juga menampung layanan kardiologi dan pediatri juga mengalami keruntuhan. Sementara itu, Klinika Nuestra harus dievakuasi sepenuhnya setelah gempa terjadi. Kerusakan pada sistem air juga menambah tantangan operasional bagi fasilitas kesehatan. Gangguan pasokan air menyulitkan sejumlah fasilitas dalam menjalankan layanan medis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak berwenang masih melakukan pendataan terhadap dampak gempa di berbagai wilayah. Kerusakan pada rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur menyebabkan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendengar, pemerintah Kolombia juga menghadapi tantangan dalam memulihkan layanan dasar yang terganggu, namun belum mengajukan permintaan resmi untuk bantuan internasional. PBB juga terus memantau situasi dan juga dampak gempa terhadap masyarakat yang terdampak begitu. Dan karena adanya gempa tersebut, pendengar, Kolombia menetapkan status bencana nasional ya, pendengar, untuk gempa yang bermagnitudo 7,4 yang terjadi pada hari Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Pendengar, demikian informasi dari dunia internasional, tepatnya dari Kolombia begitu ya. Semoga nanti Kolombia cepat pulih kembali dan tidak ada korban lagi begitu ya, pendengar ya, amin. Untuk informasi lainnya, pendengar, Anda juga dapat mengaksesnya di portal kami di rr.co.id.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, sekitar 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Faud Padapie, mengatakan SNT diselenggarakan ke Mendikdasmen untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Menurutnya, program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Saat ini terdapat 17 SNT yang telah beroperasi di 17 kabupaten dan kota pada 13 provinsi. Pemerintah juga masih membangun 20 lokasi SNT lainnya untuk memperluas jangkauan program tersebut. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. KSOP kelas 2 Ternate merespon keluhan penumpang terkait dengan penimbangan dan tarif barang speedboat Mangga 2 Sofivi. Keluhan tersebut sebelumnya ramai dibahas masyarakat melalui media sosial dan juga layanan Halo RRI. Kepala KSOP kelas 2 Ternate, Rushan Muhammad, menjelaskan kebijakan itu bermula dari masukan operator speedboat. Operator meminta pengendalian barang diperketat karena selama ini barang bawaan belum tercatat dalam manifest. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran karena setiap speedboat memiliki kapasitas angkut berbeda. Untuk menertibkan pendataan, setiap barang yang dibawa penumpang akan ditimbang dan diberikan kode QR. Kode QR tersebut kemudian dipindah kembali saat barang dinaikkan ke speedboat untuk memastikan pencatatan manifest. Dengan sistem tersebut, seperti apa? Speedboat memiliki dua manifest, yakni manifest penumpang dan juga manifest barang. Berat barang dalam manifest kemudian disesuaikan dengan kapasitas angkut speedboat untuk menjaga stabilitas selama pelayaran. Terkait dengan tarif, Rushan menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari manajemen perusahaan pelayaran. Penumpang mendapat batas bebas bagasi hingga 10 kg tanpa dikenai biaya tambahan, sementara barang yang melebihi batas tersebut dikenai tarif sebesar Rp2.000 per kilogram. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil...
0: Pendengar, tepat pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program aspirasi 1000 pulau, pendengar, ini Serumpun Maluku, Maluku Utara, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, di mana ini kan diselenggarakan oleh RRI Langgur dengan tema Kiprah Damkar Malra Hadapi Karhutla. Selamat mendengarkan.
4: Dengan gejala El Nino yang cukup tinggi dan juga kemarau panjang, sehingga berbagai potensi adanya bencana kebakaran ini sering muncul, Pak. Sejauh ini peran Dinas Pemadam Kebakaran untuk menanggulangi dan juga melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi kebakaran yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya mungkin di sekitaran Langgur dan Ohe-Ohe yang ada di Kekecil juga kecamatan lainnya. Pak, ini menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pemadam Kebakaran sendiri terkait dengan deteksi dini, bagaimana tindakan proteksi sehingga dinas ini tetap eksis untuk melaksanakan tugasnya, bisa memadamkan dan juga gejolak-gejolak potensi kebakaran yang ada di Kota Langgur dan sekitarnya, Pak.
5: Baik, terima kasih Pak Jay Sabunan selaku host dan tim penyiaran RRI Langgur ya.
4: Langgur ya, RRI Langgur.
5: RRI Langgur yang saya hormati serta pendengar setia RRI Langgur dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkatnya pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti dialog interaktif antar pulau. Pak Jay dan pendengar sekalian, mungkin sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi topik yang disampaikan kepada saya perlu menggambarkan dulu profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Di pendengar sekalian, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah 02 tahun 2022. Diikuti dengan peraturan bupati tentang penetapan struktur organisasi yaitu Perbup 01 tahun 2023. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini itu strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Sehingga saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian sesuai dengan topik yang disampaikan kepada saya terkait dengan kiprah Damkar Maluku Tenggara hadapi kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi juga himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat. Kemudian juga kami melakukan pemetaan patroli, lalu diikuti dengan pemetaan, artinya memantau wilayah-wilayah titik panas atau hotspot terutama di musim kemarau ini. Kemudian kami juga melakukan operasi pemadaman. Lebih banyak pada akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah operasi pemadaman. Pemadaman itu menggerakkan armada untuk ke lokasi lahan atau tempat yang terjadi kebakaran. Kemudian kami juga melakukan koordinasi terpadu kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga masyarakat, TNI Polri, juga ada UPT,
4: unit pelaksana teknis
5: Dinas Kehutanan. Nah, itu yang kami lakukan.

0: kita lihat mungkin di layar TV, media sosial dan berbagai sarana elektronik bahwa peran damkar sangat penting di setiap kota, kabupaten dan juga ibu kota negara. Dan saat ini mungkin bisa digambarkan Pak terkait dengan tenaga kita, para pegawai dan juga relawan ataupun juga sarana-prasarana kita, mobil damkar dan fasilitas lain pendukung yang berkapasitas besar sehingga dapat menghentikan berbagai potensi kebakaran di wilayah kita, Pak.
1: Ya. Jadi di Dinas Pemadam Kebakaran dari sisi sumber daya aparaturnya itu kami seluruhnya berjumlah 67 personel.
0: 67.
1: Kami memiliki memangnya tadi ada dua buah armada, tetapi satu dalam kondisi rusak, sementara diperbaiki, insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan dalam 1-2 hari sudah baik. Itu juga karena kerusakannya, karena pada saat kami melakukan pemadaman di Ohiwap, itu mengalami ada kerusakan pohon tumbang sehingga armadanya sementara diperbaiki. Dan kami punya satu armada yang siap untuk melayani kejadian-kejadian kebakaran maupun non kebakaran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan dibantu oleh 67 personil. Kemudian dibagi dalam tiga regu siaga yang secara bergiliran 24 jam siaga di Mako Damkar Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Ya. Pada pos-pos preventif yang ada di seputaran, mungkin selain di Damkar ada pos-pos yang dipasang di seputaran Kota Langgar dan sekitarnya?
1: Untuk sementara kami masih menggunakan satu buah pos siaga saja, ya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, samping Ban Maluku dan Maluku Utara. Itu melakukan satu pos sambil menunggu nanti ada laporan dari masyarakat. Untuk sementara kami belum menempatkan pos-pos siaga di kecamatan-kecamatan lain. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kami merencanakan untuk menetapkan pos sekaligus akan membentuk red car relawan pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan.
0: Pak, ini tadi disampaikan juga dari jumlah personil, sarana prasarana dua armada, mungkin ada gangguan teknis yang sementara ditangani. Sejauh ini juga pencegahan lewat himbauan dan juga sosialisasi. Karena kita tahu bahwa bencana, musibah ini tidak diduga kapanpun terjadi. Deteksi dini dan juga tindakan preventif dari damkar sendiri untuk memberikan pemahaman pencerahan kepada masyarakat. Sejauh ini mungkin di sekolah-sekolah ataupun mungkin di wilayah publik, dinas badan ataukah instansi-instansi untuk memberikan pemahaman sehingga sistem kewaspadaan daripada aparatur yang ada di instansi vertikal, otonom, ada daerah ini sejauh ini dilakukan seperti apa, Pak?
1: Ya. Baik, jadi kami terutama di instansi-instansi pemerintah itu dalam bentuk surat, kami surati. Untuk yang pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh instansi, baik itu instansi vertikal maupun otonom yang ada di daerah, itu pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah pengadaan APAR, alat pemadam api ringan. Alat ini dimaksudkan agar sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, itu sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan APAR tadi. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasinya. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
0: Pak, ini kapasitas biasanya kan dalam setiap instansi ada kapasitas APAR itu mungkin di wilayah pasar. Ada ketentuan khusus, Pak, untuk bisa penempatannya dan penggunaan sehingga sebelum petugas damkar

0: Ketika kejadian ada mungkin kapasitas ukuran-ukuran tertentu yang bisa disosialisasikan sehingga masyarakat bisa pahami, Pak.
1: Iya, jadi ada APR itu ada ukurannya, ada ukuran 6 kg, ada 9 kg dan juga ada 11 kg. Ya. Tergantung dari luas bangunannya.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau bangunannya kecil, ya berarti kilogramnya diperkecil juga, tetapi mungkin bisa juga penambahan jumlahnya. Baik. Jadi satu buah yang mungkin 6 kilo itu bisa untuk bangunan yang ukurannya besar, ya mungkin bisa ditempatkan 2 atau 3 par, bisa lebih, sehingga bisa mempercepat langkah pemadaman.
0: Ya, Pak, ini dalam pelaksanaan tugas tentunya butuh kompetensi kalian, karena ketika petugas turun, strategi teknik untuk mengoperasikan selang dan juga alat untuk menembak ke arah potensi kebakarannya itu, Pak. Sejauh ini mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas kita sehingga mereka lebih maksimal pada saat di lapangan, Pak.
1: Iya, jadi ini karena mengingat kami baru terbentuk tahun 2023, perlu peningkatan kapasitas aparatur itu perlu. Dan beberapa kali kami sudah mencoba untuk melakukan rencana peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan pemadaman. Sampai dengan saat ini belum untuk lakukan. Namun kami mengantisipasi dengan kami mendatangkan pelatih. Kan ada yang senior-senior pemadam yang kemarin masih bergabung di bencana maupun waktu masih bergabung dengan Pol PP, itu mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Oleh kami itu, kami mohon untuk yang bersangkutan dimutasikan ke Dinas Damkar lalu memberikan pelatihan. Jadi tidak lagi kami mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan di luar, tetapi kami menggunakan mereka yang sudah ada ini untuk memberikan pelatihan kepada petugas. Sambil menunggu mungkin ada anggarannya, kami akan mengusulkan untuk melakukan kegiatan peningkatan kapasitas.
0: Ya. Pak, ini mungkin dalam semester kedua, karena awalnya ada musim hujan, operasional yang selama ini mungkin kejadian-kejadian yang telah menjadi salah satu puncak keberhasilan dari Damkar sendiri, mungkin di wilayah kota dan juga ada desa-desa atau OI sekitar kita yang saat ini dampak lahan kering yang berpengaruh atau berpotensi terhadap kebakaran nanti. Ada kasus-kasus yang sudah ditangani sebelumnya, Pak, bisa menyampaikan untuk kasus pemadaman yang telah berhasil dilakukan oleh Damkar sendiri.
1: Jadi terhitung dari tahun 2026 ini saja ya, Pak. Itu ada 38 kejadian. Jadi 38 kejadian itu ada 28 kejadian kebakaran dan 10 kasus penyelamatan. Jadi khusus untuk kejadian kebakaran itu ada satu kebakaran rumah dan 27 kebakaran lahan. Sementara kejadian penyelamatan atau non kebakaran itu ada 10. Itu termasuk juga kasus penyelamatan sarang tawon, ada pohon tumbang, ada anak yang tersesat, seputeng penuh, terus ada tabung LPG yang kurang dimanfaatkan, kemudian ada mengganggu keselamatan masyarakat, kemudian juga ada sarang lebah. Ini yang kegiatan-kegiatan non. Jadi kami biasanya kan masyarakat beranggapan bahwa damkar itu tugasnya saja untuk memadamkan api. Padahal nomenklatur kita adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan.
0: Penyelamatan.
1: Nah, makanya pada tahun ini ada 10 tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Damkar Kabupaten Maluku Tenggara selain 28 kejadian kebakaran. Itu, Pak Jess.
0: Ya, Pak, ini tentunya penanganan insiden dan juga bahan berbahaya. Ini juga salah satu potensi yang perlu diwaspadai oleh warga kita dan juga setiap instansi-instansi atau perusahaan swasta yang ada di daerah ini. Jadi ada pencerahan edukasi juga kepada masyarakat. Bahan-bahan apa saja yang perlu di deteksi ataukah bisa dijaga sehingga tidak menimbulkan potensi ledakan ataukah seperti apa di masyarakat, Pak?
1: Iya, jadi ini kan contohnya ada obat-obat yang kadaluarsa. Itu juga menimbulkan efek-efek yang bisa membahayakan keselamatan warga. Untuk itu kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan rumah sakit untuk bagaimana membuang tempat untuk membuat tempat untuk pembuangan akhir dari obat-obat contohnya yang kadaluarsa.
0: Jadi anggap saja pemusnahan ya, seperti
1: pemusnahan.
0: Mungkin tabung-tabung LPG juga Pak, yang mungkin bekas pakai atau yang berada di wilayah perusahaan ataukah tempat-tempat layanan publik. Sejauh ini ada peringatan-peringatan dini kepada para pemilik perusahaan atau juga toko, kios, sehingga mereka paham terhadap hal ini, Pak.
1: Iya, kami biasanya kami turun ini ke kecamatan. Jadi biasanya nanti kerjasamanya dengan camat menyampaikan dia punya persyaratan-persyaratannya, lalu kemudian camat meneruskan ke kepala OHOI atau ke RT, lurah untuk menyampaikan ini himbauan-himbauan ini kepada masyarakat terkait dengan yang disampaikan LPG, tabung LPG dan lain itu.
0: Pak, ini juga menyangkut pencegahan, Pak. Lokasi khusus saat pelaksanaan di tahun 2026 ini, berapa kegiatan-kegiatan lokasi khusus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga yang tadi disampaikan, dan juga ada pernyataan lewat imbauan kepada masyarakat untuk menjaga potensi kebakaran di tahun ini, Pak.
1: Ada. Kami sudah melakukan himbauan dan bentuk pamflet dalam bentuk poster-poster edukasi yang kami sampaikan lewat media. Ada Facebook, ada Instagram, dan ada WA grup dari keluarga maupun ya yang disampaikan oleh petugas damkar dalam bentuk edukasi kepada masyarakat sosialisasi.
0: Ya, Pak, ini menyangkut pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan. Sejauh ini setelah tadi disampaikan pelatihan kompetensi teknik untuk penyelamatan dan juga pemadam kebakaran, ini tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas. Mungkin bisa digambarkan masyarakat awam belum paham sedikitnya bahwa peran damkar seperti apa, karena masyarakat awam tahunya bahwa api kebakaran kita lari, padahal ada hal-hal teknis lain yang bisa disosialisasikan di saat ini, Pak.
1: Ya. Jadi baik, makasih. Ini khusus terkait dengan topik kita hari ini, Karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan. Khusus untuk Karhutla ini, kita bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan. Sebab area kebakaran hutan dan lahan ini itu masuk ke ranah ada hutan lindung, ada hutan masyarakat. Ini regulasinya ada di sana. Sehingga nanti kami berkoordinasi untuk melakukan himbauan di unit pelaksana teknis kehutanan melakukan tugasnya, kemudian dibantu oleh kami dari damkar untuk melakukan tugas pemadaman gitu. Ya.
0: Pak, ini tentunya di OEO ini pemahaman masyarakat, adakah selama ini ada peran pimpinan OHOI dan juga untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat, ya, jangan bakar hutan ataukah potensi-potensi lain yang mengundang kebakaran yang meluas, Pak. Sehingga peran pemerintah OHOI, Pak, untuk bisa menyikapi hal ini.
1: Jadi kadang selama ini khusus untuk di wilayah kecil itu ada beberapa desa yang kami sudah melakukan sosialisasi langsung ke desa, mengetahui camat. Tetapi ada beberapa desa di kecamatan, contohnya di wilayah kecamatan di Kibesar, itu kami lalu berkoordinasi saja lewat camat. Nah, kami belum sampai ke tingkat hoi. Kami berencana insya Allah, puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan untuk di Maluku Tenggara, kan ada 8, ada 11 kecamatan. Sebelas kecamatan ini kami berencana akan membentuk red car di 11 kecamatan, relawan pemadam kebakaran di kecamatan. Dan bila perlu, kalau bisa nanti insya Allah kami akan melakukan juga pembentukannya di Oyohoy.
0: Oh iya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Seribu Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan topik kiprah pemadam kebakaran Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya berbagai informasi yang disampaikan oleh Bapak Madubun di pagi hari ini dapat memberikan inspirasi, motivasi bagi Anda untuk mewaspadai berbagai potensi kebakaran baik di rumah tangga dan juga lahan-lahan sekitar Anda, sehingga tidak menimbulkan bencana kebakaran yang meluas. Dan juga ada potensi-potensi yang dapat disampaikan ke pihak damkar untuk tindakan penyelamatan. Kita akan lanjutkan dialog dalam sesi kedua, namun Bung Penata Musik, Bung Petu, sudah menyediakan satu nomor manis di ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Saudara, dimanapun Anda berada, yang ada di Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, Somlaki, Bula, Dobo, Otamu dan Ternate, dan juga yang ada di Kota Tual, saat ini dialog interaktif Aspirasi Maluku masih berlangsung dalam sesi kedua dengan topik Kipra Damkar Maluku Tenggara hadapi kebakaran hutan dan lahan. Dan masih bersama kami Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madubun sebagai narasumber, Kapasitas Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami masih mengulas bagaimana kiprah damkar untuk mendeteksi dan juga menangkal kejadian-kejadian kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara. Memang kita akui bahwa dari wilayah kepulauan yang sangat menantang, tentunya pemadam kebakaran membutuhkan energi besar untuk bisa melakukan sosialisasi. Selain itu, tenaga-tenaga handal dapat dipersiapkan untuk menghadapi dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Pak Kadis, ini kita lanjut saja bahwa tentunya lewat pelatihan kita membutuhkan seorang yang profesional memberikan pelatihan, bimbingan, pendampingan. Sejauh ini kita punya instruktur atau pelatih ini berapa orang di dinas, Pak?
1: Baik, PJ, jadi untuk di Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara ini kami baru punya satu orang. Jadi ini sudah memiliki sertifikat latihan dasar pemadaman. Itu di baru satu.
0: Baru satu. Ya. Fasilitas kita, Pak, ini sarana pendukung baik tenaga maupun operasional. Kapasitas kita saat ini untuk mobil pemadam kebakaran dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya ini, kapasitasnya berapa ton saat ini, Pak, untuk bisa melakukan operasional di lapangan, Pak?
1: Yang untuk saat ini, karena satunya kan lagi ada rusak itu, jadi sementara sekarang ini ada satu, itu kapasitasnya 3.500 liter.
0: Tentunya ada gudang logistik untuk penyediaan air yang lebih memadai, Pak, karena ketika kejadian setiap sarana itu terisi penuh. Ada kajian untuk sumber air ataukah logistik yang disediakan oleh damkar sendiri untuk bisa ketika kejadian langsung melakukan aksi di lapangan, Pak?
1: Ya, baik, jadi untuk sumber air ini kami bekerja sama juga dengan BPD Maluku Tenggara. Jadi ada empat di Badan Bencana, kemudian di kantor kami juga ada tanrun untuk pengisian, kemudian di masyarakat juga di
0: Westen
1: yang kami ambil.
0: Selain operasional kita, Pak, untuk pengadaan sarana prasarana kita, baik selang induk dan juga aksesoris perangkat selang untuk ketika melakukan pemadaman di lapangan itu tentunya membutuhkan pengadaan-pengadaan langsung dari wilayah Jawa dan sekitarnya yang memiliki spesifikasi yang layak. Sejauh ini perangkat kita untuk kapasitas selang, kemudian juga alat penyemprot dan sebagainya itu gambarannya, Pak?
1: Ya, jadi contohnya seperti yang mobil kemarin baru, yang baru pengadaan ini, kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia mobil pemadam.
0: Ya.
1: Jadi karena dia punya suku cadangnya tidak terjual di Maluku Tenggara,
0: betul.
1: Sehingga kerusakan biasanya nanti dipesan, dipesan oleh pihak ketiga untuk diadakan perbaikan di sini.
0: Jadi untuk usulan pengadaan, Pak, karena dengan 67 personil, kemudian dari perangkat yang saat ini satu, Pak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas sendiri mungkin melalui akomodasi pemerintah daerah dan pihak Deperdo untuk bisa menambahkan armada dan juga personel kita, karena kalau 67 dengan 3 shift tim regu yang setiap waktu 21 kali 24 jam, ini ada upaya-upaya ke depan mungkin pengadaan tenaga sedikitnya mungkin 100 lebih lah atau 200 lebih maksimal, sehingga operasional akurasi fisik dan mental mereka untuk menghadapi berbagai potensi juga.
1: Iya baik. Jadi terkait dengan armada, kami salut menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati Maluku Tenggara karena di tahun anggaran 2025 kemarin kami sudah dianggarkan 1 unit armada baru itu, ditambah dengan yang lama. Jadi sebenarnya kan ada 2 itu, tapi dalam perjalanannya ini sementara rusak, sementara diperbaiki itu. Jadi untuk armada, tapi seyogjanya berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk itu maksimalnya harus ada 5.
0: Ya,
1: khusus untuk di, karena kita di sini juga ada wilayah kebesar, ada 2 pulau. Jadi kebesar ini yang nanti kita tempatkan pos juga di wilayah kebesar. Makanya kita juga harus butuh armada dan sumber daya aparatur di sana di wilayah kebesar.
0: Kalau 67 personil sekarang butuh berapa lagi Pak untuk penambahan? Sehingga 2 wilayah induk di Elat dan juga di Langgur ini ada persiapan tenaga kita yang andal dalam menghadapi berbagai potensi Pak?
1: Ya kalau dilihat kan di Maluku Tenggara ada 11 kecamatan. Ya kita sebenarnya harus ada 11 pos siaga. 11 pos siaga itu berdasarkan permen. Jadi ada 11 pos siaga yang ditempatkan. Berarti kalau satu pos siaga itu ditempatkan personilnya itu sebanyak sesuai dengan mekanisme itu 15. 15 ini kan punya tugas masing-masing nih Pak. Tugas masing-masing. Itu berarti dikalikan 15 personil kali 11 kecamatan itu untuk sumber daya aparatur. Tapi kalau dari sisi armada, sarprasnya ya harusnya ada 11. Ada 11 armada. Itu paling minimal, ada 11 armada yang harus disiagakan di masing-masing kota kecamatan.
0: Ya, Pak. Pak ini ketika potensi bencana kebakaran ini, ada layanan khusus yang dibuka oleh pemadam kebakaran untuk melayani setiap aduan, setiap keluhan dari masyarakat? Tentunya dari Damkar sendiri menyediakan salah satu fasilitas untuk bisa menyikapi laporan masyarakat, Pak.
1: Ya, baik. Jadi kemarin waktu dibentuk itu kami menggunakan salah satu call center saja.
0: Ya.
1: Cuman dalam perjalanan kadang call center ini dihubungi kadang tidak aktif. Ya, saya jujur harus mengatakannya tidak aktif karena ada kesibukan-kesibukan yang bersangkutan atau gimana sehingga dia tidak aktif itu. Makanya sekarang saya menggunakan call center untuk masing-masing danrunya supaya saya bisa langsung memantau. Kalau ada masyarakat yang melapor terus dia terlambat, saya bisa langsung melakukan evaluasi terhadap laporan masyarakat yang masuk. Jadi ada 3 call center, 3 call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Selain itu, kami juga sudah bekerja melakukan koordinasi dengan Dinas Informatika untuk menindaklanjuti Permen Kominfo tentang panggilan darurat. Ya. Kan ada peraturan Menteri Komunikasi nomor 16 tahun 2016 itu tentang panggilan darurat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi juga dengan PT Jamita. Ya, untuk bisa menekan panggilan darurat yang 112 itu. 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Pak, ini lewat Kominfo untuk imbauan ini mungkin bisa disampaikan imbauan kepada seluruh camat, kepala OHOI, juga mungkin OKP, LSM yang ada di daerah sehingga kita menjaga sama-sama daerah kita. jangan ada hal-hal negatif yang berdampak dan meluas ke seluruh wilayah. Ada yang bawa mungkin catatan-catatan khusus yang bisa disampaikan, Pak, bagi masyarakat kita?
1: Iya, jadi khususnya untuk musim kemarau ini, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Maluku Tenggara, yang pertama bahwa masyarakat agar pada saat membakar rumput di atau semak-semak di belukar untuk kepentingan berkebun, ya, untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya, perlu membuat sekat, membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau sebelum itu membakar, ya, perlu ada buat sekat. Yang kedua itu rumput-rumput kering atau apa semak itu tentu sangat peka terhadap api. Untuk itu dimintakan perhatian agar tidak membuang pontong rokok, ya. Membuang pontong rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya kami juga menghimbau apabila ada titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, diminta partisipasi dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar. Selanjutnya kami akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya mungkin himbauan kami yang terakhir itu, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terulang kebakaran hutan dan lahan pada wilayah yang sudah terjadi, yang tahun kami sebutkan. Di Maluku Tenggara ini hampir setiap hari nih ada kebakaran hutan dan lahan. Setiap hari. Tadi sampai di bulan Agustus ini saja yang tadi saya sampaikan itu, Pak. Makanya kami menghimbau itu, Pak Jai.
0: Pak, ini rilis data perakiran cuaca dan juga karena biasanya ada peta titik api nih, Pak. Peta titik api koordinasi dengan BMKG sebagai satuan kerja yang menangani masalah perakiran cuaca dan juga iklim yang ada. Sejauh ini komunikasi intensif bersama mereka, Pak, untuk bisa merilis atau memberikan petunjuk teknis titik-titik api yang mungkin di wilayah kecil dan juga kecamatan sekitar ini, wilayah mana saja, Pak, yang harus dideteksi, Pak?
1: Ya, jadi kami juga melakukan koordinasi dengan BMKG. Karena saya biasanya koordinasi juga dengan kepala BMKG itu untuk dia memberikan mengenai titik-titik. Jadi untuk sementara ini di Maluku Tenggara, ini yang perlu disiagakan itu di wilayah kekecil timur, timur selatan, sama dengan kekecil barat ada sedikit. Begitupun di utara timur, kemudian di utara barat dengan kecamatan Cibesar.
0: Cibesar, ya, Pak, ini menghadapi kejadian luar biasa karena ada biasa dan luar biasa, Pak. Tentunya butuh koordinasi dengan pihak-pihak teknis yang mungkin dari awal tadi kita sebutkan bahwa ada unsur TNI Polri dan juga berbagai instansi terkait BPBD untuk menanggulangi berbagai kejadian luar biasa. Dari keterbatasan kita, Pak, tadi dua armada, ada mungkin instansi teknis lain, mungkin misalkan TNI atau kepolisian yang memiliki kapasitas lebih besar. Bantuan-bantuan mereka sejauh ini, mungkin ada kasus yang pernah terjadi sehingga mereka langsung membantu atau mendukung kejadian-kejadian yang dihadapi oleh pemadam kebakaran.
1: Ya, baik. Jadi kami juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Kota Tual. Dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual. Kami sama-sama telah membuat PKS, perjanjian kerjasama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual dan Dinas Pemadam Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga terjadi kebakaran di Kota Tual, kami dari Maluku Tenggara juga bisa membantu, begitupun sebaliknya.
0: Ya.
1: Selain itu juga dari Lanal Tual juga kami melakukan koordinasi untuk bisa membantu di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Potensi yang lebih besar, mungkin dari pemukiman warga, wilayah seperti pasar, kejadian-kejadian sebelumnya ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan akurat. Ada kasus mungkin yang pernah ditangani sebelum 2026 ini yang luar biasa yang ditangani oleh untuk Damkar sendiri, yang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat kita, Pak.
1: Itu ada sebelum tahun 2025 ini, itu ada kejadian seperti di Pasar Langgur, kemudian di Hojang, ada lagi di beberapa tempat kejadian yang memang dianggap tidak bisa untuk ditangani oleh masyarakat. Ya, kami sama-sama dengan masyarakat berkolaborasi untuk bisa memadamkan api. Itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa itu.
0: Pak, ini tim handal yang turun, ini tentunya mereka memiliki kriteria, ada pelatihan khusus. Seperti apa syarat-syarat tenaga kita yang turun di lapangan sehingga mereka layak? Karena saya pantau ketika ini kapasitas kekuatan selang itu luar biasa besar, Pak. Ada catatan khusus yang bisa diberikan saat ini?
1: Ya, tentu pertama itu fisiknya. Ya, tersendiri harus ya, latihan fisik. Fisiknya kemudian biar fisiknya juga bagus, tapi kalau tidak dibekali dengan skill, dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, berarti sama saja. Makanya walaupun kita punya baru ada satu pelatih itu, tapi hampir ya setiap minggu mereka melakukan pelatihan-pelatihan dan simulasi untuk tugas mereka itu.
0: Untuk pusat pelatihan, apakah difokuskan cuma di lokasi kantor ataukah ada lokasi khusus untuk pelatihan khusus bagi?
1: Ada, itu di biasanya juga kita di ini Stadion Marin Langgur.
0: Ya, Pak, ini dari potensi kebakaran yang kita deteksi, wilayah-wilayah mungkin masuk ke sekolah-sekolah juga, Pak, untuk edukasi kepada pimpinan sekolah dan juga guru, siswa, sehingga informasi ini bisa sebar sampai di rumah, Pak, bagi keluarga.
1: Iya, ada. Kemarin terakhir kami di SMK Kesehatan. Itu baru minggu kemarin di SMK Kesehatan Langgur. Ya, ada sekolah-sekolah juga yang kami surati. Nanti kami lihat yang mana yang dianggap potensi berdasarkan kami investigasi, kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi.
0: Sudah mendengar di mana pun Anda berada, Anda yang masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Langgur, Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan juga masukan-masukan positif terhadap langkah-langkah inovasi kita untuk bisa menangkal atau mencegah kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya dari sisi pemahaman masyarakat, kita juga turut mendukung tugas Damkar untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dan buka layanan di 0813-549-5875. Kami ulangi, Anda yang bisa menyampaikan pesan positif, ada pertanyaan yang mungkin penting bagi Anda sebagai ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha, dapat menanyakan langsung ke narasumber kami, Bapak Dr. Andus Abdul Rahman Madumu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab pertanyaan Anda, ada masukan yang dapat bermanfaat. Di nomor lain kami 0813-549-5875. Kami tunggu pertanyaan ataukah layanan ini dibuka untuk Anda yang dapat menyampaikan masukan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kami angkat. Kiprah Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pak, di sini kita lanjut, ini terkait dengan sarana pendukung, ini masih menyangkut sarana pendukung untuk proses edukasi dan simulasi. Ini tentunya instruktur akan memberikan edukasi kepada lokasi sasaran ini. Materi-materi inti yang akan disampaikan, saya belum simulasi, Pak. Ini apa-apa saja yang mungkin disebar kepada institusi, para pegawai di vertikal, otonom, sehingga masyarakat ini lebih paham bagaimana kita jaga bencana ini, Pak.
1: Ya, pertama, kami melakukan yang tadi saya sampaikan, simulasi, sosialisasi dan simulasi. Ya. Jadi ketika kami lihat yang sebenarnya ada RRI umpamanya, RRI sudah punya APAR, ya kami langsung menerjunkan koordinasi untuk menerjunkan petugas untuk melakukan sosialisasi sekalian simulasi.
0: Jadi untuk teknik pemadaman ini biasanya ada air, ada bubuk. Bubuk ini atau busa yang digunakan ini ada campuran khusus untuk bisa memadamkan, karena tidak selamanya misalkan harus pendek, Pak. Harus pendek listrik ini tidak mungkin pakai air, pastinya ada merambat. Iya. Nah, seperti teknisnya ini bisa digambarkan kepada masyarakat.
1: Ya. Jadi memang betul ada api yang sumbernya karena dari listrik, ada dari bahan beku yang terbakar. Kami di Maluku Tenggara sampai dengan saat ini belum sampai ke tingkat yang tipe C dan tipe D. Kami masih menggunakan yang api biasa. Untuk air,
0: Pak, dari kapasitas sarana kita untuk saat ini, untuk selang pemadam ini, kapasitas kita sekarang ini di stok di logistik kita untuk diadakan kembali untuk proses pemadam di lapangan, Pak. Untuk pengadaan peralatan kita, Pak.
1: Ya, jadi kami khusus untuk yang armada ada dua itu. Kami masih butuh itu APD.
0: APD.
1: Alat pelindung diri.
0: Pelindung diri.
1: Itu yang kemudian yang masih kurang sekali itu kami di Maluku Tenggara itu ada kekurangannya adalah terkait sarprasnya itu alat-alat penyelamatan.
0: Penyelamatan.
1: Alat penyelamatan itu sama sekali belum ada.
0: Ya.
1: Belum ada.
0: Ada upaya yang dilakukan untuk permintaan, Pak?
1: Insya Allah kami berencana untuk di RKA berikutnya kami akan mengusulkan untuk dianggarkan.
0: Pak, ini pencegahan. Pencegahan mungkin tadi disampaikan imbauan kepada masyarakat. Tentunya setiap instansi untuk menjalankan sebuah tugas operasional ada regulasi, Pak. Ketika ada kebakaran, ada sanksi khusus, karena biasanya ada yang tidak ada efek jera. Disampaikan bahwa mungkin yang pontong rokok, ada sanksi. Regulasi itu yang mengikat, sehingga ketika ke depan ada yang sengaja membakar hutan ataukah sengaja melakukan potensi ini, ada regulasi khusus yang bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD untuk menjadi pegangan khusus dari damkar sendiri, Pak.
1: Jadi untuk regulasi khususnya untuk kebakaran hutan dan lahan itu tentu ada regulasinya.
0: Ya.
1: Tapi itu masuk di kewenangannya yang tadi saya bilang. Itu di kesatuan pengamanan hutan. Jadi regulasinya nanti ada di sana. Nah, bicara terkait dengan atau regulasi terkait dengan yang sengaja melakukan tindakan-tindakan untuk pembakaran hutan dan lahan, itu regulasinya ada di kesatuan pengamanan hutan.
0: Selama ini sudah ada yang mungkin dijerat oleh regulasi mereka, Pak, dari pembakaran potensi yang kejadian yang terjadi di ada kasus yang seperti itu belum ada.
1: Kalau yang itu ditanyakan di kesatuan pengamanan hutan.
0: Nah, ini untuk nomenklatur kita dari 2023 usia yang masih muda 3 tahun. Berbagai strategi langkah inovatif yang dilakukan dalam program prioritas bisa dijabarkan sedikit program prioritas dari Damkar sendiri untuk tahun ini dan deteksi-deteksi, langkah pencegahan sampai ke tingkat penanganan sendiri, Pak.
1: Jadi, makasih Pak Jay untuk rencana kegiatan kami itu pertama itu antisipasi perubahan cuaca. meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Kemudian meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kemudian menyesuaikan kesiapan personil, kendaraan, peralatan, dan sumber air berdasarkan kondisi lapangan. Kemudian kami juga untuk di pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan dalam bentuk pamflet, poster, Facebook, dan yang lain-lain. Kemudian kami juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Itu yang tadi himbauan saya juga sudah sampaikan tadi itu. Kemudian kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran segera melaporkan lewat call center kami. Kemudian penguatan respon terhadap kebakaran dan penyelamatan itu meningkatkan kecepatan dan ketepatan respon. Jadi laporan diterima itu kami berapa menit sudah sampai. Karena sesuai mekanisme regulasi itu 15 menit. Ketika kami menerima laporan, respon time-nya itu 15 menit. Kemudian meningkatkan kesiapan personil selama 24 jam melalui sistem piket dan kesiapsiagaan operasional 24 jam. Kemudian memperkuat koordinasi yang tadi kami sampaikan, terutama dengan TNI Polri, BPBD, dan lain-lain. Itu rencana-rencana kami, insya Allah mudah-mudahan ke depan. Ini juga nanti kami juga ada untuk peningkatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar terhadap risiko kebakaran. Kemudian juga mengembangkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mampu melakukan tindakan awal secara cepat sebelum petugas tiba. Kemudian membangun budaya mencegah lebih baik daripada memadamkan. Nah, itu yang kemudian ada penguatan data dan sistem informasi juga kami insya Allah merencanakan itu untuk meningkatkan pendataan dan pemetaan kejadian kebakaran. Kemudian menggunakan data kejadian sebagai dasar menentukan wilayah prioritas pencegahan. Kemudian meningkatkan dokumentasi dan pelaporan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Itu yang untuk sementara nanti kami lakukan.
0: Baik, Pak, ini rupanya banyak materi yang mungkin kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Namun waktu membatasi kita di dialog ini, ada closing statement, ada catatan khusus kepada masyarakat di akhir dialog kita di pagi hari ini.
1: Terima kasih Pak Jay. Jadi mudah-mudahan pertama kepada seluruh masyarakat pendengar RRI Setia Langgur, karena ini musim kemarau, saya mengulangi lagi bahwa bagi warga masyarakat agar pada saat membakar rumput, semak-semak, belukar untuk kepentingan berkebun maupun kepentingan lainnya perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih Pak J, salam Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Mereka, ya. Sudah banyak berapa Anda berada, kami sudah dialog di pagi hari ini dalam topik Kiprah Damkar Maluku Tenggara menghadapi kebakaran hutan dan lahan bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Nutrandus Abdul Rahman Madubun. Dan kita akan jumpa dalam dialog-dialog berikutnya. Mewakili Robert Kerja bertugas, penanggung jawab siaran, Kepala BP Era Ritual, Jack Resubun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Raren, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, Ketua Tim Teknik Media Baru Lawrence Lamirburu, dan Ketua Tim.
2: Demikian dialog aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
3: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang kami rangkaikan dalam Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
4: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
5: Stok melimpah itu berapa?
4: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
6: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.